0: Nia, gimana kabarnya? Sehat Mbak Nia?
1: Sehat, baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, gimana cuaca di Kebumen dan apa khususnya Kota Benangun Mbak Nia pagi hari ini?
1: Pagi hari ini cuaca masih berawan mendung-mendung gitu, mataharinya masih
0: sama malam. Mbak, iya, di Jambi pun masih mendung, apalagi di Jambi ini sering terus hujan Mbak. Iya, kalau pagi siang panas, sore tiba-tiba hujan, seperti itu.
1: Oke, gak apa-apa ya.
0: Ini masih ngebikin lagu apa Mbak Nia?
1: Boleh, satu lagu masih... lagi, mau lagu apa?
0: Sendiri menyulam mimpi, kalau gak salah Mbak, dari Novia Polo Pagi.
1: Sendiri menyulam mimpi, oke. Salam.
0: Iya. Salamnya untuk tadi Mama Naomi, Pak Bahwari, Pak Sutar juga, Bunda Irvito, Bu Yati, Bu Asih, Mbak Putri, Mas Andre, dan semuanya. Janganlah dengerin All This Memories untuk mama saya yang ada di sini. Selamat pagi untuk istri saya juga, selamat pagi. Selamat beraktivitas. Untuk keluarga juga di Jatipuru, selamat pagi, selamat beraktivitas. Selamat ya menjalankan aktivitasnya nang sawah apa nang tegal apa nang karangan ya Mbak, wong nang desa jenengane ya, ya. Seperti itu gitu kan. Itu saja mungkin Mbak Nia yang dapat kami sampaikan, kayaknya nanti jumpa lagi di acara berikutnya. Terima kasih Mbak Nia ya waktunya ya. Untuk Mbak Nia selamat bertugas sampai kelar nanti. Saya akhiri Mbak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mas Hafi di Jambi. Ya, cukup dulu ya sobat Sara FM Kebumen. Makasih udah monit-monit. Dan juga udah desel-desel ya. Ada Umi Hanif, Bapaknya Nora, ada Mas Andre. Semangat ya. Coba nih bacain, ada Siwa Siming dari Ambal. Waalaikumsalam all the summers, selamat pagi. Siwa Siming dari Rejosari Ambal, mau kirim salam buat ponakan-ponakan aku, Afan, Wuha, Bilkis, udah pada mandi belum ya? Buat Faras dan Aizam, jangan pada ngeyel ya. Spesial buat Nini Kati, mat masak-masak aja. Lagunya Senja di Batas Kota. Terima kasih buat Siwa Siming. Ada Mama Ardika Zahra, waalaikumsalam, selamat pagi, selamat mendengarkan sambil uprek nih Bani ya, dari Seling ya, minta request lagunya Kire ya, Rindang Tak Berbuah. Salam-salam untuk semuanya aja yang lagi pada monit, selamat beruprek, dan juga buat Bani-nya, terima kasih, sehat selalu, full senyum, full barokah. Dan salamnya dari A sampai Z, siap, terima kasih buat Mama Ardika Zahra. Mbak Yanti Marun, hai, waalaikumsalam, selamat pagi all the summers. Katanya gimana kabarnya Mbak Nia hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga Mbak Nia sehat selalu dan bahagia, amin. Ya, salam-salam nih buat Mbak Putri, ada Bu Yati, Bu Tika, Bu Saminten, Bu Asih, sama Asraf, Mas Andre, dan buat semuanya. Lagunya Ikut Aja ya Mbak Nia. Terima kasih. Makasih buat Mbak Yanti. Iya, soalnya lagunya udah sangat-sangat full kayaknya nih. Banyak yang udah monit dan request ya. Selamat pagi buat Mbak Nur Kelirong cantik, waalaikumsalam. Apa kabar hari ini Mbak Nia, sehat? Alhamdulillah sehat, baik. Ya makasih ya buat Mbak Nur ya. Jangan lupa minum teh moronya Mbak Nur sebelum beraktivitas lagi. Oke, makasih. Cukup dulu sobat Sara FM. Semoga harinya tambah menyenangkan, tambah sehat, tambah bugar, dan juga jangan lupa ya tetap jaga kesehatan penglihatan ya. Bani ya duit ada, kerja lancar, udah apa namanya, udah jadi karyawan tetap ya, udah ada kerjaan, pokoknya kerjaan tetap gitu ya. Tapi penglihatan gimana? Bermasalah ya. Tapi gak pernah diabati, selalu diabaikan. Karena mungkin terlalu sibuknya dengan pekerjaan gitu ya. Ya, perhatikan dong penglihatan kita ya. Siapa juga yang mau nyayangi tubuh kita kalau bukan kita? Benar gak? Ya, terutama penglihatan. Coba deh, kalau ada masalah penglihatan, silahkan bisa rutin minum Vitamas, solusi kesehatan mata. Nah, Vitamas sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Jadi aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada, dan juga pokoknya Vitamas nih kandungannya ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ekstrak daun pepaya yang benar-benar banyak mengandung vitamin A. Bisa mengobati masalah mata minus, mata silinder, glukoma, makula dini, terus mata iritasi, dan juga barangkali ada yang kena mata perih, mata kemerahan, mata berair, dan berbagai masalah penglihatan lainnya. Silakan beli di apotek dan di agen-agen resmi kami aja ya. Betul, harganya sudah cukup terjangkau dan juga udah banyak yang membuktikan khasiatnya, sobat Stara FM. Silakan bisa coba. Ya, harganya mulai dari Rp150.000 aja. Satu botol isinya 50 kapsul. Dan juga minumnya jangan lupa menggunakan air hangat. Oke. Pokoknya Vitama, solusi kesehatan mata. Ya, lanjut deh, ada lagu berikutnya dari Betaria Sonata, Curahan Hati. Stay tune bareng Nia di 98.4 Star FM Kebumen.

0: 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memberikan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitami atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Duvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
1: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

0: Oke, masih bersama Nia di 98,4 Radio Komuni FM bareng Oldies Memories. Hai hai, selamat pagi. Lanjut sesi polem ya, yang mau naik-naik aja di 085186069984 ya. Ada siapa kira-kira di sini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi Oldies Memories.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pagi,
1: Oldies Memories, Mbak Nia.
0: Pagi, apa kabar Umi Hanif? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat, baik. Mbak Nia bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat, baik juga. Wah, mantap. Ini hari ini udah matengan nih Umi Hanif, udah sarapan?
1: Sayur satu tahun yang lalu Mbak Nia, sayur gori.
0: Sayur satu tahun yang lalu ya, sayur gori, mantap ya.
1: Mbak Nia gak mau bantu bisin.
0: Iya, bantuin makan harusnya ya. Bantuin ngabisin ya, betul.
1: Kok didapet lagu Mbak Nia?
0: Aduh, gak dapet Umi. Lagunya udah penuh ini ternyata.
1: Eh gak apa-apa, berbagi-bagi salam aja. Udah bisa masuk, alhamdulillah Mbak Nia.
0: Iya, alhamdulillah, tetap bersyukur. Mau salam-salam buat siapa nih Umi Hanif?
1: Salam buat Bu Yati, Bu Asli, terus Mbak Nia, bisa mungkin sama Bunda Ertuto, terus Mbak Suku sama Mas Bono. Salam hormat, salam sejahtera semuanya, terus bapaknya Naura, Mama Naomi, Mama Fian, Bu Putri sama Mbak Kato, Putri Selatan, Pak Paijo, Mas Durian di Ambang, terus Mas Imam di Putu, terus Mbak apa lagi, Mbak Bupi sama Mas Dhani udah belum tadi.
0: Iya.
1: Putri Selatan, Bunda Titin Mas Dhani yang selalu lupa, maaf ya Bunda. Gak semuanya saja Mbak Nia.
0: Oke.
1: Mbak Nia terima kasih sekali Mbak Nia, Bupi Selatan selalu.
0: Amin. Amin ya Rabbal
1: Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mi Hanif. Lanjut. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar Bunda Titin Wardani?
2: Alhamdulillah baik sehat. Mana kami kemana kabarnya?
0: Sama Nia juga baik sehat, berkah pokoknya hari ini.
2: Ya maaf ya Mbak Umi Hanif, aku selalu buntuti di belakangnya.
0: Oh iya, kemarin iya juga ya. Bisa ya,
2: gak apa-apa.
0: Gak apa-apa lah.
2: Lagunya yang mau di putar apa?
0: Ada Sendiri Menyulam Mimpi, Why Do You Love Me, Preman sama Madu dan Racun.
2: Aku minta Madu dan Racun.
0: Oke, siap.
2: Ya, salamnya tadi buat Mbak Umi Hanif ya, makasih senggolannya. Terus salam Bu Kumis, Pak Kumis, Bapak Ibu Fatur, Bu Heni, Bu Dede Darmanto, Bu Ayu, Bu Asi, Bu Yati, Mama Anggun, Mama Dwi. Terus salam buat Mbak Nia Karangsari, Mbak Nur Klirong, Mbak Isna, Mama Aida. Terus salam buat Mas Imam di Putup, Pak Karim Siken, Kang Yati Antika, Kang Muksin. Terus salam buat Usa Minten. Terus buat Pak De Selamat, masih penuh, Mas Ari, Mas Gopat di Sangat Banyu. Terus juga salam buat Mr. Keling, di mana ya alamatnya? Gak ada jawaban.
0: Alamat palsu. Kayak Ayu Ting Ting ya, ada.
2: Iya, terus salam buat Putri Selatan, Pak Yono Ambal, Pak Peryono di Wonosobo.

0: papanya Naura, Om Kendro, Mas Abdi Jambi, Mbak Sarif, terus buat Mas Andi, pokoknya buat semuanya aja.
1: Okay.
0: Sobat Tara FM yang selalu di hati semuanya, semoga tetap sehat panjang umur, punya rezeki berbarokah selalu, dimudahkan segala urusannya. Doa yang sama buat banyak cantik naik ke perusahaan. Oh ya, lupa sama itu Mbak Puput Terosita di Pasar Bocor. Okay. Pokoknya buat semuanya deh, tak tunggu lagunya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bunda Titin Wardani. Yuk, satu orang penelpon terakhir yang mau telpon. Mana ya suaranya? Hai, Mbak Nur Klirong. Ya, selamat pagi buat Mbak Nur Klirong. Oh, ini nih ada nih. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Oldies and Morris.
2: Assalamualaikum, selamat pagi juga 98.4 Star FM Kebumen.
1: Pagi Mas Andre. Iya, apa-apa lah kalian.
2: Aku kesiangan sih, kemarin ada si Gasik sebelum dia datang. Sehat ya Mbak Nia?
1: Sehat baik, alhamdulillah.
2: Lagunya apa nih yang mau dinaikin?
1: Yang mau dinaikin tuh ada Madu dan Racun, Sendiri Menyulam Mimpi, Why Do You Love Me sama Preman.
2: Ya udah, Why Do You Love Me, Kus-kus ya.
1: Iya, tahu aja, betul.
2: Iya, Mbak Warit, nyondol-nyondol. Oh, kamu menang ya. Aku sudah dikejikup. Dikasih jalan semua tuh sama Mbak Asaf, Mbak Yaya. Dan naik-naik-naik. Mbak Sakina juga. Pokoknya salamnya buat semuanya aja yang naik tadi ada Mbak Warit ya. Terus buat habis di Jambi. Sampai Naura juga. Ibu Asih. Lagi sedih nih ya, bokeh besok gak bisa datang.
1: Iya, oh pulang ya.
2: Terus,
1: Pak.
2: Terus ibuku juga tuh yang di, apa, Fituru gak datang juga, Bunda sehat kerja Bunda sama pagi. Ya pokoknya ada bokeh-bokeh yang.
1: Bu Ar tuh, Bu Ar desel juga. Selamat pagi Bu Ar, pengen di desel. Ya, ada siapa
2: ya, udah
1: lagi,
2: gitu aja buat temannya mersiaran 100 okay. Barokah. Apa coba?
1: Jangan lupa bahagia.
2: Ya, terima kasih. Jangan lupa laris manis.
1: Laris manis. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Andre. Ya, cukup. Sudah. Ternyata sangat luar biasa ya atensi pada pagi hari ini. Kalau dihitung-hitung tuh 30 atensi lebih ada ya. Lah ada dong. Puluhan pokoknya ya. Mantap banget, kadang tuh sampai ada yang kelewat-lewat ya. Maaf banget ya. Begitulah suasana ramai ya secara FM Kebumen ya. Iya, alhamdulillah. Semoga kita bisa semua jadi satu saudara ya. Silaturahmi aja ya. Yang baik-baik diambil, yang buruk-buruk dibuang aja ya. Iya ya, benar ya. Oke deh sobat Star FM, jangan lupa pagi harinya biar tambah seger, teh moronya diminum dulu, teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh, belinya di apotek dan ya di agen-agen resmi kami ya. Pokoknya sehatkan badan pakai teh moro, dan juga teh moro tuh bisa menyegarkan, menghangatkan dan bisa melancarkan pencernaan juga. Jadi ada kandungan ekstrak sereh sama ekstrak jahe ya, yang tentunya bagus untuk tubuh kita. Silahkan ya, bisa dicoba aja. Iya betul, enggak kalah banyak juga khasiatnya nih, kayak minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna ya, benar-benar banyak manfaat ya, all in one pokoknya ya, satu kemasan, satu sultana bisa untuk bermacam-macam masalah ya. Ya ada masalah sakit jerawat, kulitnya banyak jerawat, kulit kering, barangkali kena alergi, gatal-gatal, digigit serangga, kutu air, yang apa tuh namanya, pengen pijit urut, yang pengen kerokan, yang mabuk perjalanan, yang sakit gigi, pokoknya sultana aja. Olesin balurin minyak herbal serbaguna ya. Belinya di apotek agen resmi kami, udah ada, beli di radio nih mumpung masih ada stoknya, yuk buruan merapat aja. Minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna, cocok untuk semua kalangan usia, harganya terjangkau mulai dari 15.000 aja. Halo, selamat pagi buat Mama Diana cantik. Semangat pagi ini ya. Kita lanjut lagi deh, ada lagu koleksinya Billboard ya, Madu dan Racun. Stay tune bersama nih ya di Oldies and Memories. Yang asik banget.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Iya Pak, silakan perkenalan dulu, namanya siapa, alamatnya di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selamat Dayaki, RT 4 RW4 Desa Kaliputih, Pengging.
1: Iya Pak, selama ini punya keluhan sakit apa Pak?
2: Saya sudah beberapa tahun telah jatuh di sumur. Saya terkena sakit saraf kejepit. Sudah beberapa tahun berobat, namun alhamdulillah berhasil. Setelah minum Habutop sudah 3 botol ini, alhamdulillah ringan, sudah tidak capek.
1: Berarti sekarang setelah konsumsi Habutop mulai ada perubahan ya Pak ya?
2: Alhamdulillah sudah baik, sudah banyak sekali perubahan. Walaupun belum 100% namun sudah baik.
1: Iya, silakan Pak, mungkin punya pesan ini untuk para pendengar radio yang punya keluhan sama seperti Bapak.
2: Ya, kepada masyarakat siapa saja yang kena penyakit saraf kejepit maupun penyakit yang lain, silakan mengonsumsi Habutop. Insya Allah akan berkurang penyakitnya, akan sembuh kembali. Habutop, obat herbal yang paling top, bisa dibeli di apotek maupun agen-agen yang terdekat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pagarso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Pandu Reso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 7.

Oke, sampai juga di penghujung acara. Terima kasih banyak atas kebersamaan sama sobat Stara FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Mohon maaf barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati. Mohon dimaafkan. Sampai jumpa nanti bareng acara berikutnya. Ada DTL Dangdut Tugul Hopet ya, ngedangdutnya asyik banget. Stay tune bersama Nia sampai jam 10 nanti. Nia menemani Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya ampun, gatal banget ini mata.
1: Kamu kenapa, Han?
0: Ini, Bob, mata aku rasanya gatal. Kayak ada sesuatu di mata aku. Buat lihat cahaya juga sensitif. Penglihatan aku juga kabur.
1: Itu mah, mata kamu kering, Han. Mata juga harus dirawat, Han. Nih, kamu konsumsi Vitama. Ini vitamin mata, cocok banget buat kamu yang matanya kering.
0: Vitama ini cuma buat mata kering aja apa, Bob?
1: Enggak dong, Han. Vitama ini selain buat mata kering, juga baik bagi penderita katarak, glukoma, silinder, rabun dekat, dan mata merah.
0: Wah, banyak juga manfaat Vitama ya, Bob?
1: Iya dong, Han. Udah nih, pakai biar mata kamu cepat sembuh.
0: Oke, Bob.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotek Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotek Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Star FM Kebumen, masih bersama Nia menemani pagi kamu bareng 98.4 Star FM Kebumen sampai jam 10. Nanti paginya bakalan seru-seruan bareng DTL Dangdut Tugelawetiak, dangdutnya asyik banget. Hai, stay tune terus ya bersama Nia sampai jam 10 special edisi hari ini. Di hari apa nih? Hari Sabtu ya. Iya, hari Sabtu tanggal 16 Mei. Udah pertengahan bulan ya. Semangat bulan Mei. Iya, ya, pertengahan bulan, semangat ya. Semangat, sehat selalu, amin ya. Tambah bahagia, tambah sehat ya untuk kita semua. Lancar-lancar juga rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Iya ya. Dan juga yang pengen ikutan gabung pagi hari ini goyang ya, stay tune bareng DTL, gabung aja di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Dan pokoknya pagi ini Nia juga bersama Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk memelihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna. Ada Madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada Teh Moro, teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Stay tune terus bareng produk Denatur Indonesia. Sehat-sehat terus kita semua ya. Dan pasti ya ada lagu berikutnya yang mau Nia puterin. Ada lagu dari koleksinya Tasya, Tasya Rosmala. Iya, betul ya, Tasya Rosmala dong. Masa Nia yang nyanyi. Ya, ada Bukan Tak Mampu. Stay tune bersama Nia di 98.4 Star FM Kebumen.

0: Assalamualaikum, Tante Yuli.
1: Waalaikumsalam. Aisyah, sini masuk. Gimana kabar kamu? Ibu sama bapak, sehat semua kan?
0: Alhamdulillah, sehat semua, Tante. Oh iya, Tante sama Om juga sehat juga kan? Om kemana? Biasanya Om duluan yang datang nyambut Aisyah.
1: Tante sih alhamdulillah sehat, Ai. Cuma Om kamu tuh di belakang. Asam uratnya kambuh. Udah 2 minggu gak masuk kerja. Sekarang bisanya cuma duduk. Karena kalau bangun pasti langsung kerasa tuh persendiannya. Sakit dan linu katanya.
0: Ya Allah, kasihan banget Om. Udah berobat belum Tante?
1: Udah sih, cuma sembuhnya ya sehari 2 hari doang.
0: Oh iya Tan, papanya teman Aisyah juga pernah sakit, gak bisa duduk dan bangun. Bisanya rebahan, alhamdulillah sembuh setelah rutin konsumsi herbal Habutop Ramuan Arab Tan.
1: Oh ya? Herbal apa itu? Aman gak?
0: Habutop itu obat herbal yang berkhasiat banyak. Gak cuma untuk menjaga daya tahan tubuh, tapi buat segala macam penyakit juga bisa. Udah berbepo.

0: Haram, halal, aman dikonsumsi tanpa efek samping. Nanti deh Aisyah beliin di radio ya, Tan.
1: Duh, alhamdulillah. Baik banget sih ponakanku ini. Jadi makin sayang, Tante.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.

Oke, masih bersama dia di DTL Dangdut, tuh gelawat yang dangdutnya asyik banget. Hai, selamat pagi semua sobat Star FM yang udah pada hadir di WhatsApp-nya dan SMS-nya. Selamat pagi ya. Nanti dibacain satu-satu ya, tunggu dulu aja ya. Iya, katanya tuh orang sabar disayang Tuhan ya. Betul ya, harus bersabar-sabar dulu. Dan buat yang mau atensi, masih ditungguin di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Ya, nanti nih ya bacain atensinya. Dan sebelum dibacain atensinya, sobat Kemuin FM nih, barangkali ada yang lagi, apa tuh mania? Iya, barangkali ada yang lagi bimbang, ragu, dan galau, dan sedih juga. Karena apa? Iya ya, karena mungkin tubuh kita tuh ya begitulah mania, kalau mau minum yang bermanis, makan yang manis, padahal pengen lihat orang tuh enak banget ya, segar banget ya, bisa minum yang itu yang manis. Iya ya. Ya udah deh sobat Star FM, boleh ya supaya sakit diabetesnya enggak ada lagi ya. Apa tuh namanya, gak menghindari yang bermanis-manis lagi, coba rutin minum Habutop ikhtiar hari ini ya. Iya ya, ikhtiar hari ini udah minum Habutop belum, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Pokoknya Habutop sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Iya, aman halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Dan juga apalagi mania, apalagi banyak manfaatnya ya, selain itu untuk bisa untuk menjaga daya tahan tubuh, menjaga imunitas tubuh kita, dan juga bisa untuk mengatasi dari berbagai macam penyakit yang ada, sakit mah, kanker liver, jantung, stroke, asam lambung, asam urat tuh yang sering kita alami mungkin ya sehari-hari, asam uratnya kambuh, nyeri sendi, masuk angin, dan berbagai masalah sakit lainnya. Silahkan coba ya. Iya, coba aja. Iya, beli aja di apotek dan agen resmi kami ya, dari Purworejo, Gombong, terus Bituruh, barangkali ada di daerah Alian juga ada, Ponco, dan juga ada berbagai di agen-agen juga ya. Jadi gak usah khawatir, kalau khawatir gak kebagian gimana pun ya. Tenang, kebagian dong ya. Kalau khawatir gak kebagian Habutop, beli di radio, yuk di Radio Star FM Kebumen, Jalan Bulupitu Desa Tunjung Seto, RT5 RW1, Kecamatan Kudawinangun, Kabupaten Kebumen. Yuk, ya lanjut deh, gabung bacain atensinya. Selamat pagi buat Pak Paijo. Hai, buat pagi jelang siang ya, mau gabung di DTL ya, dadunya asik banget, mau minta lagunya Rungkat, salamnya fotokopi tadi pagi. Buat manianya Matuga, sehat selalu sekeluarga, full barokah ya. Makasih Bania ya, makasih buat Papa Ijo, lagunya udah dia munculin. Ada Mama Rizky di Tanah Sari, DTL, waalaikumsalam, katanya bikin asyik banget, lagunya bukan Tak Mampu dari Tasya Rosmala di Play ya kak. Salamnya buat Bunda Arvito, Mbak Putri, sama Asraf, terus juga ada Bu Yati, ada juga untuk Mbak Warid, Mbak Ahmad, Mbak Cindy, Bapaknya Nora, dan juga Mas Andre, dan untuk semua fans Radio Star FM Kebumen, buat medianya terima kasih. Makasih buat Mama Rizky Tanasari yang cantik tik tik tik ya. Iya, Mas Ion Ayam Putih, hai, selamat pagi juga, lagunya Tajamnya Karang ya. Salam buat semuanya aja, buat mania semangat siaran nih. Oke. Makasih Mas Ion, udah selesai belum tuh panen jagung manisnya?
Ya, kalau belum selesai Nia bantuin ya. Tapi nanti Nia bawa pulang satu karung. Ya, selamat pagi juga buat Mbak Yaya. Hai, Mbak Yaya cantik. Salam nih katanya buat Pak Yanto dan Mbak Yanti yang ada di Marun ya. Buat Mbak Onti Putri Selatan, Mama Rika, Om Gendro, Mas Ucup, Mas Andre, Mas Ibnu, Bu Karmina, dan buat semuanya aja lagunya Ungkapan Hati. Dari punya juragane. Ya, punya juragane ungkapan hati tuh gak ada ya. Tanya, adanya tuh tak sebening hati. Oh, ganti gitar tua ya. Udah muncul ya Mbak Yaya. Makasih buat Mbak Yaya cantik. Mbak Asi Purworejo absen ya. Mbak Nia siap. Makasih banyak. Ada Mas Andre, hai, selamat pagi juga ikutan gabung di DTL yang dangdutnya asik banget. Dan juga minta lagunya dari Adela, Cinta Sabun Colek. Sabun mandi kali ya, sabun coleknya belum dibuat tuh lagunya. Kirim salam buat semuanya aja, buat Bunda Ervito semoga cepat sembuh, buat ibuku Ibu Ayu Gemoy, Bu Fatur Cantik, Bunda Julit, Bunda Tini, Bu Kumis, Bu Tika, Bu Asi, Bu Heni, Bu Karmila, Bu Karminah ya. Ada Mama Fian, Mama Cindy, Mama Asra, Mama Izan, Mama Mbak Yaya, Mbak Sakinah, Mbak Ningsi, Plosung, Putri Selatan, Mbak Warit, Mbak Ahmad, Mbak Kembar. Dan juga ada Pak Suter, Pak Yanto, Pak Jijaprin, Mas Abi Jambi, Mbak Payinora, Pak Riono, Mbak Nia, Mas Siaran aja tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Makasih Mbak Nia, oke. Makasih juga buat Mas Andre. Ya, Mama Nadia, Waalaikumsalam ya hadir. Lagunya ya Mbak diputar Teman Jadi Nyaman, di play dong. Salamnya buat semuanya aja tak senggol-senggol ya. Buat Mbak Nia, Matugas, semoga sehat selalu. Makasih buat Mama Nadia di Poncowarno ya. Iya, Bu Fatur, hai, selamat pagi Setara FM. Selamat pagi Mbak Nia, Bu Fatur hadir lagi sambil main mobil-mobilan. Aku mau sapa-sapa lah, boleh Mbak Nia? Boleh dong. Jadwal mobil-mobilan tuh setiap hari ya Bu, gak ada liburnya ya Bu ya. Mantap. Tapi katanya salam nih buat Bunder, Mbak Inuy, Julit, Mbak Warit, Mbak Putri, Bandut, Bu Heni, Mafian, Bunda Titin, Mas Andre, Bu Ayu, Putri Selatan, Mahwi, dan juga buat Bunda Nesalis. Buat Mbak makasih cantik. Makasih Bu Fatur cantik. Ya, lanjut di bawahnya Bu Fatur tuh ada Mbak Isna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Rantai Wingin Bulu Pesantren minta request lagunya Apa Kabar Mantan ya. Salamnya buat keluarga aku yang ada di Karang Sulari, ada Mama Naomi, Mama Asra, Mama Wulan, Mama Cindy, Mas Denny, Mama Penyenora, dan buat semuanya aja aktivitas pagi. Buat kakaknya Mama Tugas dan terima kasih. Makasih juga buat Mbak Isna. Ya, ada Mas Jihan di SMS-nya. Hai Mas Jihan, selamat pagi buat Mas Jihan. Apa kabar hari ini Bani? Alhamdulillah baik. Minta lagunya Gedang Raja ya. Salamnya buat Mas Wildan, Mama Manzana, Mbak Wartiningsih, Mbak Tiwi, Putih Salju. Ada mat aktivitas pagi. Makasih Bani, semoga sehat selalu. Amin. Dari Mas Jihan di Kebumen. Oke, makasih buat Mas Jihan ya. Bunda Nesalis yang selalu monit, hai Bunda. Apa kabar hari ini Bunda Nesalis? Semoga sehat ya. Ya, Bunda Nesalis monitor dari tadi pagi Mbak jam 6 tapi belum sempat atensi Mbak. Sibuk banget sama uprek-uprek di dapur, juga ngurusin anak-anak mau pada berangkat sekolah. Dan salam buat semua sahabat fans Star FM Kebumen. Selamat pagi aja buat Mania Matugas, semoga sehat selalu full barokah. Lagunya ikut Bania aja. Siap, buntut ya Bunda. Semangat, gak pernah libur ngemping nih kayaknya. Lagi ngemping ya. Putra Sulung, hai, waalaikumsalam ya. Absen monitor DTL, mau salam-salam buat bapaknya Nora. Ada Pak Sutar, Pak Soeharto, Pak Ratimin, Pak Kumis, Juragan Wadir, Pak Pariono. Dan buat semuanya aja tanpa terkecuali. Buat Mania Matugas, lagunya ikutan. Makasih buat Putra Sulung ya. Makasih tadi senggolannya dari Bu Fatur, Mania nih. Oh iya Bunda Nesalis mengucapkan makasih katanya ya. Bu Fatur udah nyenggol Bunda Nesalis. Siap. Mbak Nur Kelirang, waalaikumsalam ya. Gabung lagi di DTL, lagunya Cinta Rahasia dari Mas Faris ya. Salamnya buat semua pendengar Radio Setara FM Kebumen. Buat Mania Matugas, semoga sehat selalu, sekeluarga full barokah. Terima kasih Mania. Iya, terima kasih kembali. Oh, nanti ditunggu ya Mbak Nur untuk lagunya.
Yuk kita hawa-hawa lagi deh Sobat Sara FM Kebumen, ada lagu-lagu yang mau Nia puterin. Tahu enggak lagunya siapa? Enggak tahu ya. Ya, ada Cinta Sabun Colek ya. Stay tune bareng Nia di DTL yang dangdutnya asyik banget.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamal.
1: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah, terasa kering. Bahkan kondisi tersebut terkadang juga disertai rasa sakit kepala dan rasa lelah yang luar biasa. Rasanya sangat mengganggu sekali. Lalu saya mencoba Vitamal produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya rutin minum vitaminnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu di matanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutau Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutau Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutau Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutau Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Baroka. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.

0: masih bersama dia di Detail yang dangdutnya asyik banget. Lanjut yuk, sesi Ponlev yang belum hadir di WhatsApp dan SMS. Ke Ponlev yuk, mau gak? Mau dong, naik aja di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, DTL.
1: DTL, selamat siang, assalamualaikum, Mbak Nia, apa kabar?
0: Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Apa kabar Bu Asi? Sehat?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Tumben bisa naik lagi garcep ya.
1: Kalau triknya cuman kadang-kadang kan biar yang baru-baru aja yang masih itu masih
0: redup. Oh iya benar, biar ya. Kasih kesempatan buat yang lain.
1: Ya tersiguragani hadir mau bagai mimpi.
0: Siap.
1: Pokoknya aku suka itu, kalau ada yang gak suka ya tolong ming. Mbak.
0: Oke, nanti dia puterin ya Ibu, ditunggu ya.
1: Salam-salam. Salamnya.

0: Inai, Mbak Siti Badriah, terus buat Mbak Yaya, Mbak Tuti, Mbak Cindy, terus siapa lagi ya, semuanya aja deh yang belum ketahuan, maaf kalau nggak bawa tulisan itu bingung. Banyak.
1: Iya, banyak listnya ya Bu ya. Oke, makasih motivasi.
0: Satu di Purworejo ya.
1: Hai. Di Purworejo dan Kebumen.
0: Ember sama Mbak Kebumen. Ya kan Mbak Nia ya.
1: Iya dong.
0: Pekanbaru, ada yang di Jambi, ada yang di Kebon Jeruk, ada yang di Wonosobo, mana aja ada, Masya Allah.
1: Udah banyak banget.
0: Dan tetap jaya di udara.
1: Amin.
0: Ya, selamat pagi siaran, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Asih, sehat selalu.

0: Lanjut, halo. Eh, udah diangkat mati. Coba yuk, mana yang lain? Bu Heni, Kang Arif, Bu Karmina, Mbak Warit. Kemana ya, kok notifnya gak muncul ya? Oh, ada nih. Baru ada nih. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, DTL.
1: Waalaikumsalam, DTL, yang dangdutnya asik banget.
0: Hai, Ibu Heni, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Nia sehat.
0: Sama, sehat, baik juga.
1: Alhamdulillah. Nomor 2 ya Mbak Nia ya?
0: Iya, nomor 2.
1: Aduh, rezeki.
0: Rezeki dong, garcep juga iya. Ya.
1: Aku kan nyoba-nyoba. Ah, siapa iya. Tahu nyoba-nyoba ada yang kepleset. Siapa tahu ada yang enggak.
0: Pertamanya coba-coba ya. Terus kebetahan iya. Naik terus.
1: Coba-coba. Masuk juga.
0: Iya, masih dong, mau lagu apa?
1: Aku kepengin lagu yang judulnya Tak Berdaya.
0: Tak Berdaya, siap.
1: Salam-salam ya, Mania.
0: Boleh, silakan Bu.
1: Ya. Salamku buat Ibu Asih yang barusan turun. Sehat selalu Bu Asih.
0: Amin.
1: Dan Bunda Ervito juga, semoga lekas sehat. Besok bisa datang arisan.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Iya, bisa kumpul-kumpul Mbak Nia. Ayo,
0: udah lama
1: rame-rame
0: banget gak kumpul-kumpul ya.
1: Biar pada sehat semua, iya. Bisa hadir. Terus buat Mas Andri, Bu Ayu cantik. Terus buat Ibu Fatur dan Pak Faturnya, Pak Juragan Wader dan Biungi, Mbah Putri, Mbah Kakung, Mama Asraf, Mbak Saminten, Bunda Titin Wardani, Ibu Yati sehat selalu, Ibu Yati dan Pak Ahmad Wareng tuh aktif banget.
0: Iya, iya betul. Lagi desel-desel.
1: Iya. Oh, desel-desel ya. Ayo naik, ayo Pak Ahmad, ayo naik. Jadi deh gitu aja dulu, biar yang belakang bisa naik. Buat Mbak Nia juga sehat selalu. Terima kasih waktunya. Pokoknya salamku buat semuanya aja tanpa terkecuali. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Heni cantik. Lanjut, halo. Assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi DTL.
0: Wah, selamat pagi. Halo. Orang Pekanbaru, apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah, kabarnya masih tetap semangat, sehat.
0: Alhamdulillah, pagi bisa, siang juga bisa ya, hebat ya. Aduh, mantap. Mau lagu apa nih Mbak Warit? Dangdut Tugulamet kali ini?
2: Lagunya Pria Idaman.
0: Pria Idaman, oke. Salamnya buat...
2: Ya, salamnya yang barusan turun tuh ada Benny, Kapan tuh... dan fotokopi saya di pagi lah semuanya aja lah semuanya. Semuanya terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Warit, lagi rame kayaknya nih ya jualannya. Makasih yang udah mau nih deh Nia, lihat waktunya dulu ya. Oh, masih cukup satu penelpon lagi. Oke, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar Mbak Nia?
0: Baik, apa kabar Om Pariono? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Komplit nih.
0: Iya, mantap. Iya. Sehat komplit ya. Lagi santai iya, ya. Udah iya. Sarapan belum nih, Om?
3: Alhamdulillah sudah, Mbak Nia.
0: Alhamdulillah.
3: Mbak Nianya sudah ya?
0: Iya, udah deh.
3: Oh, iya. Saya biasanya jam 8 itu udah sarapan, Mbak Nia.
0: Wih, mantap. Sekarang udah jam 9 berarti ya. Kalau Nia setengah rutin. 6 udah gasik. Ya, sama.
3: Oh iya, saya rutin jam 8.
0: Oh iya, mantap.
3: Lagunya masih enggak ini ya?
0: Coba satu lagu lagi, Om Pariano mau lagu apa?
3: Lagunya Selendang Biru.
0: Selendang Biru, siap.
3: Oh iya, salam-salamnya ya Mbak Nia.
0: Silahkan.
3: Salamnya yang sudah pada naik tadi ada Bunda ini, Bu Asih ya. Yang di Pekanbaru itu jauh-jauh itu, wah, jecep banget itu Mbak Warit ya.
0: Mbak Warit udah jecep banget.
3: Selamat pagi juga Bunda Ervito, Mbak Putri, buat Budika Darmanto, buat Bu Fatur, buat Mama Naomi, Mama Intan, Mama Yasmin, Mama Akmal, Mama Agung, Bu Yati, terus Bu Saminten, siapa ya? Iya benar ya?
0: Iya, Saminten.
3: Oh, Bu Saminten, buat Bunda Tini, Bunda Admini, Mbak Yaya, Mbak Rizky, Mbak Cindy, buat Mbak Sibat, Bunda Titin Wardani, buat Kendro, Pak Paijo, Mas Oyong, Mas Imam Putu, terus Mas Putra Sulung, Mas Andre, Mas Rengki, Iparuna Cahya, terus buat Duren Ambal, buat Putri Selatan, buat Mas Ibnu, Pak Lamat, Mas Yono, buat Mas Abid Jambit, dan semua penggemar setara FM Kebumen di mana saja berada.
0: Oke, siap.
3: Ya. Untuk Mbak Nianya, selamat tugas sampai tuntas nanti. Sehat selalu, dimudahkan rezekinya, full barokah.
0: Amin.
3: Itu aja, terima kasih waktunya Mbak Nia.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Om Pariono ya. Sehat selalu. Pak Haji Japlin, Kang Ari Sangu Banyu, ada Bu Karmina, ada Kang Ari Vildan, semangat ya. Ada Mas Wahyu di mana nih, Bandung ya. Isuk-isuk jagongan ngopi udut asyik nikmat banget sambil ngerokna radio. Nikmat sing dimaning sing arep didustai. Sugeng enjing kemawon, salam sekang Bandung dari Kang Wahyu ya. Makasih ya udah monit selalu di DTL. Semoga hari ini lancar berkah dan juga banyak duit ya. Duit ya, buat apa sih banyak duit banyak ya kalau nggak bahagia, kalau nggak sehat juga. Benar juga ya. Ya duit banyak pun kalau orang tuh ya galau-galau mulu, ada masalah tapi dipendam sendiri, apalagi tuh masalahnya tuh masalah soal kesehatan ya, udah kemana-mana gitu ya ngobatin tapi belum ada yang cocok ya, belum ada yang kelihatan bedanya ya. Coba deh, udah ikhtiar dengan Habutop atau belum? Kalau belum, silahkan beli di apotek dan agen resmi kami. Habutop obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop. Bagus banget untuk penderita sakit stroke, asam lambung, asam urat, mah, ginjal, kolesterol, jantung ya. Barangkali ada yang kena sakit darah tinggi, darah rendah, dan berbagai masalah sakit lainnya ya. Darah tinggi aja tuh bisa menimbulkan sakit stroke kalau nggak segera diatasi ya. Pengen darah, tekanan darahnya normal, minum Habutop dulu ya. Obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop, belinya di apotek dan agen resmi kami. Ada yang 50 kapsul, ada yang 100 kapsul, sama ada yang 200 kapsul. Mulai harga 100.000, 150.000 rupiah, dan juga 230.000 rupiah ya. Silakan bisa coba dan rasakan khasiatnya, karena udah banyak banget orang yang membuktikan khasiatnya juga. Oke, Habutop obat herbal Ramon Arab yang lagi inget.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Siti Fatona dari Tersopo 3 Perembon. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala, pusing karena punya tekanan darah rendah. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, sekarang sudah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya, dan sudah sembuh. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan sakit lainnya, bisa pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Top

0: vokalisnya Tasya Rosmala udah nih yang munculin. Lanjut ke sesi Pondrev ya, tapi lagunya udah penuh ya. Kita lanjut deh. Yang mau naik, naik aja di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi DTL. Apa kabar buatnya?
0: Alhamdulillah baik. Apa kabar Bu Yati?
1: Baik, ketika terus.
0: Ketendang-tendang terus ya, semangat iya. Terus ya Bu. Mantap deh. Iya.
1: Lagunya yang mau diputar apa, Mbak?
0: Yang mau diputar ada Cinta Rahasia Pria Idaman sama Selendang Biru.
1: Cinta Rahasia aja.
0: Oke, siap. Nanti nih yang puterin.
1: Salam-salam, Mbak.
0: Iya, silahkan salamnya untuk.
1: Salam buat Umi Hanif, Ketika Termantong.
0: Iya.
1: Bu Asih, Bunda Arfitum, Mbak Yaya, Mbak Isnam.

0: Bunda Marti, Mbak Mama Asrop, Mbak Sakina, Bu Yeni, Mbak Rosita, Mbak Cindy, Mbak Partini, Mbak Sri, Mbak Yanti, Mbak Rizky, Mbak Rika, Putri Selatan, Mas Abdi Jambi, Mas Ibnu, Mas Jani, Mas Oyong, Bapaknya Laura, Bu Ayu, Putu Tinggabat, terus Mbak Putri Bakako, Karmina, Mbak Ahmad, banyak kembar, Bunda Titin Badhani, terus Kak Mama, Pak Selamat, Pak Yono, Pak Taryono, Duren Ngambal, Mas Giman Rager, Pak Pariono, Pak Sultan, Pak Gendro, Mbak Waris, Mbak Adi, Kang Ucup, Bunda Dia, dan semuanya aja. Mama aku lupa. Dan semuanya aja mbaknya.
1: Iya, siap.
0: Selamat tugas.
1: Iya ibu, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Iya, udah ya.
0: Selamat tugas, semoga sehat selalu.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, mana yang desel nih? Kayaknya desel tapi nggak berhasil, jadi langsung pada menyerah ya. Jangan ada kata menyerah di antara kita. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Assalamualaikum, selamat pagi mbaknya.
1: Salam pagi
2: DTL,
1: asik banget. Apa kabar ibu Karvina?
2: Alhamdulillah sehat, mbaknya sehat.
1: Alhamdulillah sehat, baik juga.
2: Lagunya udah habis ya Mbak Nia.
1: Iya, kalau jam segini udah habis.
2: Iya, habis. Bontot.
1: Bontot tadi sendiri ya.
2: Iya. Apa aja sih Mbak Nia itu?
1: Ada cinta rahasia, pria idaman, sama selendang biru.
2: Oh itu aja, yang selendang biru Mbak Nia.
1: Selendang biru, oke, boleh.
2: Iya. Durasi ya Mbak Nia, salamnya.
1: Silakan, silakan salamnya buat
2: bonceng bonceng Bu Yati aja.
1: Bonceng Bu Yati.
2: Bu, salamnya bonceng ya Bu. Sudah banyak. Salam kasih yang ya. Itu aja Mbak Nia. Selamat bertugas sampai selesai.
1: Amin.
2: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Karwina. Lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau ikutan yang selendang biru.
1: Iya.
3: Spesial buatnya aja betul guys.
1: Assalamualaikum. Oke, durasi. Terima kasih buat Bunda Julit yang julit-julit terjulit banget ya. Oke, cukup dulu ya sahabat Star FM Kebumen. Semoga hari ini kita semua sehat, berkah, barokah, dan tambah segar paginya ya. Kalau ditemani secangkir teh waro dong, teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh ya, ditemani dia juga kalau pagi ya. Jadi jangan diganti-ganti ya untuk cedalnya ya. Oh iya, yang pengen beli dan coba teh waro, beli di apotek Dana Agen resmi kami. Beli ke radio boleh, mulai 15.000 aja udah dapat teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh ya. Ada kandungan ekstrak serai sama ekstrak jahe.

akhirnya ya, yang memberikan kesegaran dan kenikmatan, apalagi bisa menenangkan tubuhnya juga ya. Iya, silakan bisa dicoba. Ada WhatsApp yang belum kebaca dari Ki Baruna Cahya. Hai, DTL dari Kang Baruna ikut request lagunya Om Pariono. Salamnya buat Mbak Putri, Bundar, Buyati, Mas Dani, Om Pariono, Wonosobo, Mbak Nur Kirung, dan terima kasih buat medianya Metugas. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya full barokah. Makasih buat Om ada Ki Baruna Cahya ya, katanya salam buat Om Pariono ya. Ada Mbak Selamat Ivanto ya. Assalamualaikum Mbak Niam. Ya, waalaikumsalam Mbah, salam kenal ya. Iya, salam kenal kembali buat Mbah Selamat. Oke, Sobat Star FM, kita lanjut hobah bareng deh. Hobah bareng, yuk bareng lagu-lagu dangdut berikutnya. Ada lagunya siapa nih? Oh iya, ada lagu koleksinya Happy Asmara, Selendang Biru. Stay tune bersama Nia di 98.4 Star FM Kebumen.

0: kemarin aku dengar di radio ada vitamin mata buat mata rabun, glaukoma, katarak, kemerahan. Terus apalagi ya? Aku lupa, Bu.
1: Apa iya? Itu belinya di mana?
0: Di apotek terdekat ada, Bu.
1: Ya udah, besok beli Jen buat Bapak. Vitamin mata apa sih Jen itu namanya?
0: Vitama, Bu.
1: Besok kamu pulang kerja langsung beli aja Jen buat mata katarak Bapak. Semoga ini jalan dari Allah. Udah berobat kemana-mana, belum sembuh-sembuh.
0: Iya Bu, besok ini pulang kerja langsung beli.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

mirip Kebumen. Apotik Bonorobo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorobo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.

Terima kasih banyak atas semua kebersamaan Sobat Setara FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Mohon maaf barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, tolong dimaafkan. Sampai jumpa besok di jam yang sama juga. Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihai, alamat Jati Malang, RT 2 RW 2, Lampung.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.

0: ditakoni sing dhuwur panggung mendai-mendai sini-sinan bakal mingsor marah-marah. Kuku. Silakan untuk Pak Soud dimohon naik ke panggung ya. Silakan Mbak Diana Sastra.
1: Kang Soud dihormati. Aja dodok banget.

0: Ibu sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Ibu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya

0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh

0: untuk pendengar yang lain yang mempunyai keluhan mata seperti saya atau keluhan mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan, Bojongsari, Alian.

0: Kau tahu, aku tidak bisa menjadi kekasihmu lagi. Karena...
1: Karena apa, Deng Sumba? Apa yang membuatmu tidak bisa lagi menjadi kekasihku?
0: Karena aku ini adalah ibumu, Sang Kureang.
1: Tidak mungkin. Itu semua mustahil, Deng Sumba. Mana mungkin kau ibuku? Kau jelas-jelas seumuran denganku. Sementara seharusnya ibuku sudah tua renta.
0: Itu mungkin, Sang Kureang. Aku ini ibumu. Aku bahkan tahu di kepalamu ada pitak bekas gayungnya aku pukulkan di kepalamu saat kau kecil dulu, Sang Kureang.
1: Mustahil.
0: Sang Kureang, aku bisa terlihat lebih muda karena aku minum herbal ramuan Arab Habutop, Sang Kureang. Habutop membuat badanku lebih segar, sehat, peredaran darahku lancar, sehingga membuatku terhindar dari penuaan dini.
1: Habutop? Herbal macam apa itu?
0: Habutop adalah herbal ramuan Arab yang mengandung habatus sauda dan rempah pilihan lainnya, Sang Kureang, yang bisa meningkatkan imunitas tubuh dan mengobati berbagai macam penyakit. Aku sudah bisa membuktikannya sendiri, Sang Kureang. Jadi, aku ini ibumu, Sang Kureang.
2: Tidak!
3: Dan akhirnya Dayan Sumba menambah pitak di kepala Sang Kureang. Tamat.
4: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

0: Waduh, Pak Haji, udah mulai buka lagi nih bengkel lasnya.
1: Mas Piki, iya nih mas, alhamdulillah, kelihatan saya udah mulai membaik. Dari mana Mas Pi?
0: Ini saya habis belanja kain buat pesanan baju. Ada baju seragam, ada baju apa ini. Ngomong-ngomong, sebelumnya kenapa sih matanya Pak Haji?
1: Ya, resiko tukang las lah mas. Sering lihat kilatan-kilatan dari las-lasan. Dan saya ceroboh, sering gak pakai kacamata pelindung. Jadi makin lama makin rabun, penglihatan samar-samar. Kayak berkabut gitu.
0: Wah, alhamdulillah kalau sekarang udah membaik mah. Emang berobat kemana Pak Haji?
1: Gak kemana-mana kok. Cukup ke radio beli Vitama dan Vimata, kapsul herbal dan tetes mata yang baik buat menjaga kesehatan mata. Alhamdulillah nih, setelah saya konsumsi rutin dan mulai membaik akhirnya.

0: seiring berjalanan waktu. Dan sekarang bisa aktivitas lagi.
1: Vitamas, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
1: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

0: Iya, kamu jogging juga?
1: Iya nih, mumpung libur kerja dan udara lagi seger. Kamu rutin jogging, Pril?
0: Iya dong, nih. Kan aku lagi mulai jalani pola hidup sehat.
1: Oh iya, Pril. Katanya bulan lalu kamu sakit lambung. Bahkan sempat dibawa ke rumah sakit. Kok bisa cepat pulih dan segar gitu?
0: Ini karena aku minum obat herbal Habutop, Nia. Obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Yang manfaatnya bukan cuma membantu dalam pengobatan stroke, diabetes, asam lambung, darah tinggi, dan lain-lain. Tapi bisa juga buat suplemen makanan tambahan. Supaya daya tahan tubuh kita kembali segar pasca sakit. Dan menguatkan sistem kekebalan tubuh dong pastinya. Biar selalu fit. Nih buktinya aku sekarang bisa fit lagi ikut jogging.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsia. Alamat

saya yang matanya minus buat melihat kurang jelas. Lalu semenjak anak saya pakai Vitama, reproduksi dari PT Denatur, alhamdulillah.

Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryanto dari Cigaru, ya. Usia saya 52 tahun. Pekerjaan saya sebagai MC di Orchen atau Dangdut, yang tentunya sangat membutuhkan tenaga dan stamina yang fit, ya. Saya mau berbagi tip dan juga rahasia yang sebenarnya ini sangat rahasia, ya. Tapi saya kasih tahu untuk semuanya. Rahasianya ada di Habutop. Itu yang membuat saya selalu fit, sehat, ceria meskipun harus bekerja siang dan malam. Ya, Habutop diminum 3 kali sehari, 2 kapsul, 2 kapsul. Insyaallah, ya. Dan tentunya juga Anda bisa mendapatkannya di radio. Ya, baik, saran saya untuk teman-teman, rekan-rekan, saudara-saudara semua yang punya keluhan cepat letih, kurang bergairah dan cepat capek, tentunya lesu, lemah, ya. Biar fit, biar tenaganya oke, dan juga dalam bekerja dan beraktivitas senantiasa sehat dan cerah ceria, ya, gunakan atau minum Habutop. Ya, 3 kali sehari, insya Allah Anda akan sehat selalu. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.

0: itu mah masih layak pakai. Mending buat kesehatan lebih penting, apalagi mata.
1: Alhamdulillah, syukur deh kalau bapak berpikir bijak kayak gitu. Suami ibu paling pinter deh.
0: Iya dong bu. Kan kalau bapak sehat bisa kerja dan bisa terus kasih nafkah buat keluarga kita. Iya kan bu?
1: Betul banget, betul. Mwah. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.

0: Cepetan bu, aja dandan bae ngapa? Keburu ketinggalan bis ke.
1: Ayo pak, wis siap ke.
0: Ada sing ketinggalan maning apa ora?
1: Eh, sabune ketinggalan pak, sit. Kok sit? Yuh.
0: Yuh, OTW.
1: Eh, sit. Sepatune sing gue ganti juga isi ketinggalan pak.
0: Ya Allah, dadi wong kelalenan temen sih.
1: Ya maklum, faktor usia. Eh ala si Jimaning pak, ketinggalan.
0: Apa maning sih bu? Rasih demangkat-mangkat setelah ketinggalan bis ke.
1: Habu toh pak, ramon Arab sing paling top. Aja sampai ketinggalan maning. Soalnya, gue jaga daya tahan tubuh dewek selama liburan yang Jogja ngesuk. Ben awaknya tetep fit, tetep sehat.
0: Bener kue, aja sampai ketinggalan habu tope. Yuk, mangkat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang enggak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila,

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, nama saya Winardi, RT2 RW2 Pejagoan, Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan penyakit gula darah. Sudah 12 tahun setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habuto, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah memberikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.

0: Bu, kemarin aku dengar di radio ada vitamin mata buat mata rabun, glaukoma, katarak, kemerahan. Terus apalagi ya? Aku lupa, Bu.
1: Apa iya? Itu belinya di mana?
0: Di apotek terdekat ada, Bu.
1: Ya udah, besok beli Jen buat Bapak. Vitamin mata apa sih Jen itu namanya?
0: Vitama, Bu.
1: Besok kamu pulang kerja langsung beli aja Jen buat mata katarak Bapak. Semoga ini jalan dari Allah. Udah berobat kemana-mana, belum sembuh-sembuh.
0: Iya, Bu. Besok ini pulang kerja langsung beli.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

0: ada yang minta tolong. Gatot Kaca datang. Ada apa wahai ibu-ibu cantik?
1: Mas Gatot, tolong saya Mas Gatot.
0: Iya, tolong apa ibu?
1: Angkatin belanjaan saya, berat banget Mas Gatot. Saya habis belanja keperluan lebaran.
0: Masa Gatot Gaca angkat barbel?
1: Kok barbel?
0: Iya, kan ini barang belanjaan mbak.
1: Ah, bisa aja Mas Gatot, tolongin dong.
0: Sini.
1: Lah, masa angka segitu gak kuat? Ini sih bukan Gatot Kaca, tapi Gatot gagal total. Mana kepecirit lagi.
0: Aduh, saya tuh lagi lemas, bu. Lemas. Bukan kepecirit. Aduh, si ibu, tenaga saya terbatas, bu. Karena bulan puasa, ibu. Aduh.
1: Makanya Mas Gatot, konsumsi rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top buat menjaga daya tahan tubuh, menjaga stamina, dan pastinya tetap fit, gak loyo. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32294 081-222-32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah. Alamat Banjarwinangun RT02 RW04 Pertanahan Kebumen. Pengalaman saya pakai Vitama itu untuk anak saya yang matanya

0: saya, silahkan beli dan gunakan Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
1: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo, selamat siang. Hai. Hai. Sobat Stara. Halo. Kok pada diam? Hey. Kenapa pada diam? Jawab dong, salam Rena. Pada ngantuk ya? Hah? Pada ngelamun? Ya Allah, apa sih yang dilamunin? Siang bolong kayak gini, pada ngantuk, pada tidur, pada ngelamun. Makan belum? Makan dulu ya, biar tetap kuat menghadapi kenyataan. Okay. Jam 1 sampai jam 3. Iyalah, Rena lah, siapa lagi lah. Temenin Anda, kasih lagu-lagu jiran ya. Lagu-lagu Malaysia di zona tersantui. Kita zona Malaysia. Yang mau gabung langsung aja SMS WhatsApp, ditunggu ya. Lewat 085186069984. Yang mau ikutan gabung langsung aja SMS WhatsApp Anda, ditunggu ya. Kirimnya di 085186069984 bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, ada Teh Moro dan juga Otipus. Nikmati weekend Anda yang cerah banget. Alhamdulillah, kapan? Semalam ya? Wih, semalam sempat hujan itu Rena seneng banget. Mau tidur gak sepanas panas sih, karena hujannya tuh yang cuma sebentar, tapi alhamdulillah banget hujan, bukannya cuma gerimis datang pergi itu, tapi hitungannya hujan lah ya, dan lumayan banget alhamdulillah. Masya Allah, kita dikasih nikmat hujan, terima kasih ya Allah, semoga dikasih hujan susulan. Okay. Sambil beraktivitas atau juga istirahat siang, pokoknya apapun yang lagi Anda kerjakan siang hari ini, semoga dimudahkan, semoga dilancarkan, semoga diberi apa nih, iya, hasil yang baik gitu, ya enggak? Okay. Kita ke lagu lagi ya. Satu lagu Rena kasih untuk Anda dari Chris, ini dia, Tiara.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji, alamat di Jatisari.

Jabar. Paling top, Bu Top produksi dari PT Denatur Indonesia. Langsung saya minum sehari 3 kali. Sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah 3 hari saya minum, badan langsung enteng, sakit saya sembuh, dan untuk beraktivitas tidak cepat capek. Selain itu, tidur saya juga lebih nyenyak. Dan sampai saat ini, walau saya sudah sembuh dari sakit, saya tetap mengkonsumsi Bu Top.

0: 2부터 dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Bali Desa Bocor.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso.

siang yang baru gabung, baru pulang mungkin kemarin abis liburan, sekarang sampai rumah. Kenapa gak bablas sampai minggu? Ya karena dua harinya Sabtu minggu gue pengen buat istirahat di rumah, karena Senin udah beraktivitas lagi gitu. Yuk SMS WhatsApp yuk ditunggu ya, 085-186-069-984, 085-186-069-984. Dibaca. Yang belum kirim, buruan kirim sekarang juga ya.

Okay, dari mana nih? Dari yang paling pertama dong pastinya. Basri, waalaikumsalam. Kabar Rena baik, sehat. Alhamdulillah, iya dong, semangat. Ku terima takdir ini, lagunya siapa ya?

kok panas ya? Yang lagi makan enak banget. Pada makan pakai apa nih? Salamnya buat Bu Novi, Bu Yati, Bu Samintan, Bu. Sebentar. Bu Kumis, Papa Ijo, Kang Mamat, Pak D, selamat Bundar, Mbak Amel, Mbak Ayu, Mbak Pak Ahmad, Putri Selatan, Mbak Cindy, Pak Sutar, Mama Bawel, Bu Karmina, Pak Ahmad, Bu Wati, Loano, Pak Yanto, Marun, Duren, Ambal, terima kasih Mbaknya, Matugas, sehat selalu. Amin, makasih, makasih, makasih. Lanjut, ada Bang Ali Topan, mau ikutan gabung di zona Malaysia, Darul Ali Topan, lagunya udah ya bro. Buat Tiara Hafiz di Kuto, Tanjung Seto, Bulu Pitu, dan teman-teman satu bendera di Kebumen dan sekitarnya, terima kasih Kebumen Star FM, semoga jaya di udara, amin. Kasih, ada lagi? Bentar ya. Aku sambil download lagu. Henry, buat akhir pekan bareng mau ikutan gabung di zona Malaysia nih, boleh. Buat Bunda Vito, Bu Ayu, Bu Fatur, Bunda Julit, Mbak Unui, Bu Kumis, Bu Asih, Bu Heni, Mama Fian, Mama Achraf, Ningsi, Plesung, Bawarit, Pak Sabar, Mas Ibnu, Kang Mamat, dan semua sobat Star FM Kebumen juga. Iya. Kasih, makasih. Oke, sobat Star FM. Ada minyak herbal serbaguna Sultana nih, barangkali mau beli. Belilah, beli. Gak mahal harganya, ya. Murah terjangkau. Harganya mulai dari Rp25.000, ada Rp47.000 ada. Yuk beli yuk. Di mana belinya? Di apotik-apotik, di agen-agen terdekat. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM. Bahkan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015 gitu ya. Habis ini Rena bakal buka pon live, yang mau ikutan ponnya pokoknya siap-siap aja. Dikasih satu lagu berikutnya untuk Anda. Ku terima takdir ini. Pokoknya jangan kemana-mana, stay tune terus di zona tersantui kita, zona Malaysia.

0: 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3,

0: Apa? Baru bangun tidur? Enggak. Kalau kalian tidur mah Rena gak minta. Kok gak ngajak Rena tidur? Ogah. Ngajak kok Rena tidur. Ngajak Rena ke ngopi, Ren. Ayo ngopi, ikut Ren. Gitu. Rena nanti langsung gas. Ngajak kok tidur. Yang mau pang live diangkatin ya. Penelpon pertama 085-186-069-984 085-186-069-984 Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Baik kabar, Mbak Warit apa kabar nih?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat.
0: Alhamdulillah, baik, sehat. Panas, Mbak?
1: Mendung ini.
0: Oh, mendung? Syukur deh kalau mendung. Oke, Mbak Warit, iya. Mau request lagu apa, Mbak?
1: Lagunya di sini menanti di sana menunggu.
0: Lagi ada yang dinanti dan ditunggu kah, Mbah? Mbak Warit.
1: Ya.
0: Siapa yang lagi dinanti-nanti dan ditunggu-tunggu nih sebenarnya?
1: Ya. Oh ya.
0: Salam-salam, Mbah.
1: Oh, salamnya buat semuanya aja lah,
0: Mbak. Oke.
1: Ya. Terima kasih waktunya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat Mbak Warit yang ada di Pekanbaru, Riau, ya. Ada lagi di belakangnya Mbak Warit, masih Rena tunggu. Ditutup dulu ya, Mbak. Telepon berikutnya, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum cantik.
0: Waalaikumsalam.
2: Kalau aku ajak makan mau nggak?
0: Enggak, aku udah biasa makan. Yang lain
2: ya,
0: jangan.
2: Ya udah, plus ngopi.
0: Ngopi, boleh kalau ngopi gas.
2: Gak makan anak.
0: Lagi makan ya?
2: Iya, Rahma.
0: Rahma makan apa? Ketumplang.
2: Mie
0: apa?
2: Oyeng.
0: Mie instan mesti.
2: Enggak lah, bikin sendiri. Halo.
0: Baguslah.
2: Bumbunya racikan sendiri.
0: Iya, memang harusnya begitu. Jangan makan mie instan.
3: Enak tau.
0: Lagunya apa, Mbak?
2: Bareng.
0: Sakina.
2: Aku mau minta lagu ini aja. Mbak Warit kan di sana menanti di sini menunggu. Kalau aku Mas Antaran aja.
0: Mas Antaran?
2: Iya. Yeah.
0: Boleh, boleh. Ditunggu ya.
2: Salameng, gue Mbak Warit, Mama Asraf.
3: Bunder.
2: Katanya ada salam, Bun, dari Rahma. Biar tetap sehat, bisa bolang lagi.
0: Amin.
2: Terus buat EKF lah, tapi baik, tanpa terkecuali.
0: Okay.
2: SS juga, tanpa terkecuali. Buat juragan semangka, Wongkali Bagor, semangat. Semoga larut manis semangka, Nek.
0: Amin.
2: Buat dirimu, ditunggu lagi, Nek. Oh. Sehat, panjang umur. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih besok, kira Mas Hantarannya ready. Yo, ada lagi, satu lagi diangkatin ya, Mama Akhiraf kayaknya nih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ngene gengnya lagi ngopi.
0: Ngopi apa? Kopi ireng.
4: Ngopi ireng, tapi orang lagi.
0: Pahit ya.
4: Iya.
0: Aku belum bisa menikmati kopi hitam pahit panas. Aku belum bisa menikmati, Mama Kek.
4: Kenapa?
0: Gak tahu, belum pas di lidah. Kalau kopi hitam panas itu minimal harus ditambah creamer atau susu kental manis. Gitu.
4: Kalau aku nggak hiteman baik. Polosan.
0: Polosan ya. Kalau kopi hitam aku sukanya yang instan dan dingin. Yang nggak ada ampasnya.
4: Oh, yang nggak ada ampas. Ini ada ampasnya.
0: Kepiar. Join Bapak Kek, join.
4: Kan enak ngopi.
0: Aja Bapak Kek tuh Bapak Kek asrap. Join kopi nih kue. Bapak Kek nyeripit-nyeripit sitik-sitik.
4: Ora gelem nek tak ning ngopi banyak. Arep ora jere.
0: Ra, biasa nyusuk on ngopi ya bebo ya Bapak Kek. Apa lagune nih?
4: Lagune apa ya? Tak sedalam inilah.
0: Boleh, sama-sama.
4: Iya, selamat tadi buat Mbak Sakinah ya, sama Dedek Rahmanya, buat Mbak Warid, Mas Andre yang gak pakai asrak juga. Mm-mm. Buat Bunder, Bunda Tini, Bunda Titin, Bunda Warti, Mas Andre, Mas Dani, Mas Bagas, Mas Sandy, Bapak Enaura, Pak Sutar, Pak Deslamet, mm-mm, Ibu Heni, Bu Karmina, Bu Fatur, Bu Kumis, Mbak Yayah, Mbak Isna, Mbak Nur, Mbak Pantini, Mbak Yanti, dan buat semuanya.
0: Oke.
4: Iya, buat barananya terima kasih. Lagunya tak tunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat Mama Syaraf. Udah ya. Kita ke WL lagi, guys.

mana nih yang belum dibaca nih? Yang belum dibaca mana ya? Siang Mbak Rena, halo. Siang juga Mbak Yuni di Kutoin Angun, apa kabar? Lagunya Sia-sia Merindu ya. Emang iya, merindu itu sia-sia. Aduh, kalau tau cuma rasa rindunya itu hanya sia-sia ya, ngapain ngerinduin dia? Ya kan? Iya, kadang hal yang ternyata udah bikin sia-sia itu pun tetap kayak diperjuangkan, kayak tetap kekeh, gak ada satu hal yang sia-sia. Mungkin saat ini belum, nanti ada saatnya. Kadang-kadang suka tetap justru dari rasa disia-siakan justru malah jadi kayak makin semangat, kayak semakin termotivasi hal apapun itu ya. Oke, semangat, selamat siang Mbak Rena. Kabarnya gimana? Alhamdulillah kabar baik. Enggak hujan. Jogja mendung ini, mau hujan. Nanti kalau hujan bolehlah kirim ke sini Jogja hujannya, kirim-kirimlah ke Bumen biar adem seger ya. Lagunya Rindiani boleh diputer ya nanti. Salamnya buat Kang Mamat. Dirampung na jahitane men bisa satu ceria. Iya nek wis bisa ceria-ceria ya kan Kang Mamat, terus bisa ngontel goes-goes keliling Jogja. Iya enggak Kang Mamat? Aja keliling ke Bumen wae. Buat Barena mau tugas sampai selesai, buat Star FM semoga selalu jaya di udara. Bye Gondrong. Makasih Bang Gondrong, Mas Suma April Jogja. Sehat selalu Bang di situ. Selam tak mungkin berpaling, udah ready Kang Mamat. Ngopi disit Kang Mamat kue. Konsep tuh ceria jare Kang. Ayo gas maning, kowes-kowes Kang tekan ngendi? Gas. Ini apa ini? Udah ya, kita ke lagu dulu ya. Yang belum bisa naik tadi, belum masuk telepon, phone live maksudnya, bisa ke chat WhatsApp aja, nanti Rena baca atensinya. Begitu, masih bersama Habutot Sultana Vitama Vitapedia Teh Moro dan Altipus. Yang punya Teh Moro ini, kalau nikmatin Teh Moro, bikin Teh Moro, seger banget.

0: aku ini nganggut tekan bireng.
1: Alah cucu, kipo yuk ke kaki ini kumat. Ini kesejokit dangdutan.
0: Olah, Rika ora kelingan umur sih. Wis tua dangdutan bireng. Lesi kiri karep mengendi.
1: Aku arep golet obat. Enpo yuk ke mari. Karo sing gawe awak waras berkas karo Trengginas.
0: Anak-anak pahir Rika mbah-mbah. Ajak lalen, tuku obat herbal Habutop. Insya Allah boyok pegelinune mari mbah. Habutop juga bisa menggonjaga daya tahan tubuh Erika ben tetap sehat, ora loyo, ora lemes.
1: Siap cu. Tapi mbah ujuk nama apotek yuk.
0: Yuk mbah, mangkat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk

agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.

Nah, tersantui kita zona Malaysia. Masih dari 98.4 Radio Stara FM Kebumen. Ya. Ya, mau gabung langsung, masih ditunggu SMS WhatsApp kirimnya di 085-1860699-84. 085-1860699-84.

Oke, dibaca lagi. SMS adakah yang kirim SMS? Aku cek dulu ya. Baliana, apa kabar Baliana? Lama gak gabung, semoga kabar baik, sehat ya Mbak eh. Halo Mas Ion, nyeneng idul mbaren kota Woni Jagung. Aku request Mbak Ren. Ren, aku siaran ngapak, Ben ngapa siaran ngapak. Apa cocok lagu-lagu Malaysia, lagu-lagu jiran le ngomong bahasa ngapak. Ya aku saking bisa nih ya, wong kebumen ya bisa bahasa ngapak. Kang Ion, jagungnya kayak temen gue. Jagungnya lagi ya pora. Jagungnya rambut TKB ya. Paling bebah buangin rambutnya. Assalamualaikum, baik kota nimbrong nih. Basiti di Kali Kota. Salam buat semua pendengar Star FM Kebumen yang lagi pada monitor. Lagunya Cinta dari Seberang, Mbak. Nanti kalau waktunya masih ada ya, Mbak E. Baren, mau lagunya. Apa lagunya? Iya, bapaknya Lena. Ditunggu lagunya. Sobat Star FM yang lagi bingung anaknya mau dikasih apa ya biar doyan makan, loh kenapa harus bingung, kan ada loh madu herbal Vitapedia. Mama Fian, sehat-sehat Mama Fian, tadi mau nelfon gak bisa ya. Madunya namanya madu Vitapedia, produk dari PT Denatur Indonesia, harganya Rp60.000. Oke. Belinya di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Bisa bikin anak jadi tambah sehat, doyan makan, tambah pinter, tambah gemoy, tambah sehat, tambah aktif gitu. Silakan bisa dibeli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM. Bahkan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian, terima kasih. Wassalam.

Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios Aneka Jajanan Pasar Baru, Kutha Binangun, Blok B, nomor 5 dan 6, Kutha Binangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.

Oke, udah prepare mau malam mingguan? Iya, ya mau pada malam mingguan. Seneng ya, seneng-seneng, happy-happy ya. Enggak, Rena enggak malam mingguan lah, di rumah baik. Apa Ju? Suaranya kayak terus nyeblak, kagak. Ngesop bukan nyeblak. Efek malam minggu, alhamdulillah ketempatan yasinan Jul. Jadi stay di rumah. Monitor aja Mbak Rena ambil sambil leye-leye. Ulu, sambil leye-leye. Jangan kelamaan leye-leyenya. Abis leye-leye playon-playon gitu. Makasih ya. Sudah? Halo. Waalaikumsalam Mbak Rena. Pak Yanto, udah sering lah ketemu Rena tuh di udara. Masa salam kenal terus? Udah kenal, anggap aja kita udah kenal. Kan udah sering bersapa lewat udara, biarpun belum pernah ketemu. Iya kan? Selamat buat Mbak Putri sekeluarga, Bu Yati, Bu Tika, Darmanto, Bu Asi, Bu Saminten, Mbak Yaya, Putri Selatan, Mbak Sri Purjo, Mbak Sini, pokoknya buat semua fans Radio Star FM Kebumen. Buat Mbak Rena nyemat tugas dan diberikan kesehatan selalu, makasih lagunya. Iya, Pak Yanto, Marun, sehat selalu juga buat Bapak bersama keluarga. Semoga selalu diberikan kesehatan. Isabelanya? Isabel tadi 1:30, Bapak udah aku puter gitu. Ya, ini Renanya udah mau pamit dari zona Malaysia. Thank you banget buat kebersamaannya Sobat Star FM. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 98.4 Radio Star FM. Karena abis ini banget, jam 3 sampai jam 5 Rena bakal balik lagi temenin Anda di Popenia. This is special on the weekend, lagu pop Indonesia lama untuk nanti ya. Oke, pokoknya makasih banget kebersamaannya. Sampai jumpa nanti. Iyalah. Jangan ngerasa paling panas. Anda panasnya sebenarnya cuma panas karena matahari atau panas-panas yang lain? Ya. Sampai jumpa nanti dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

Star FM Kebumen. Nanda sore hari ini lanjut ya, jam 3 sampai jam 5, 2 jam ke depan kita nikmati lagu-lagu pop Indonesia. Edisi spesial on the weekend, lagu pop Indonesia lama bisa Nanda nikmati di sini. Request boleh banget. SMS WhatsApp ditunggu di 085-1860-6984. Sekali lagi mengikuti gabung boleh banget, ditunggu sama Rena. Kirimnya di 085-1860-6984.

0806-8606-9984. Pastinya bersama produk-produk juga dari PT Denatur Indonesia Group. Ada Habotop, Sultana, Vitama, Vitapedia, ada Teh Moro dan Otipus.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candi Mulyo RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultan.

Pamortan, Petanahan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen.

0: Bapak mau beli sepatu baru. Kok Ibu lihat gak ada sepatu baru di rak depan?
1: Tadinya iya Bu, tapi pas di kerjaan tadi siang dengerin radio, Bapak denger iklan Vitama, kapsul herbal alami yang baik buat menjaga kesehatan mata. Nah, kebetulan kan Bapak kerja ngadepin komputer dan Bapak khawatir kalau kesehatan mata Bapak bermasalah. Bapak pikir-pikir lagi, sepatu mah masih layak pakai. Mending buat kesehatan lebih penting, apalagi mata.
0: Alhamdulillah, syukur deh kalau Bapak berpikir bijak kayak gitu. Suami Ibu paling pinter deh.
1: Iya dong Bu. Kalau Bapak sehat, bisa kerja dan bisa terus kasih nafkah buat keluarga kita. Iya kan Bu?
0: Betul banget, betul. Mwah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang ber

Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin. Alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen.

0: barusan kurir paket ya?
1: Iya nih, paket apa lagi sih? Sering banget, paket. Sehari 3 kali, udah kayak minum obat aja.
0: Ini paket make up sama skincare dong, Pak. Skincare-nya Mama kan udah mau habis.
1: Make up lagi, skincare lagi. Terus itu, kenapa nggak beli Habutop aja sih, Ma? Kan stok Habutop kita yang udah habis tuh. Tadi terakhir Papa minum 1 kapsul lagi.
0: Ya kan kalau Mama skincare-an dan glowing, Papa juga seneng. Pasti dipuji sama teman-teman Papa. Duh, Pak Benny hebat ya. Punya istri glowing. Pasti uang skincare-nya selalu full deh. Iya kan?
1: Iya, tapi kan Ma, dengan minum Habutop juga bisa untuk mencegah penuaan dini. Selain badan lebih sehat, wajah juga awet muda, Ma.
0: Ya, kalau itu masih udah jelas, atuh, Pak. Lagian, Mama juga udah pesen kok Habutopnya. Tungguin aja deh, bentar lagi pasti kurirnya datang.
2: Assalamualaikum, paket.
1: Tuh, kan.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan BR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.

juga gak harus mati gak? Kok tanya harus kayak aku mati? Yang enggak lah. Ngapain harus mati? Demi apa? Ada band harus kayak aku mati masih dari 98.4 Radio Star FM Kebumen. Rena temenin Anda sore hari ini. Anda sambil apa sih? Ada yang sambil makan, ada yang sambil nyuci, ada yang sambil masak, ada yang sambil tiduran, ada yang sambil apa lagi? Yuk yang belum gabung, masih ditunggu gabung Anda. SMS WhatsApp kirim ya di 085186.

Ditunggu yang masih mau SMS, yang masih mau WhatsApp, buruan ya. Aku baca nih. Basri, belum pun live-nya nanti ya. Gabung lagi. Lagunya 11 Januari. Lagunya Gigi Band. Oke. Okay. Aku siapin dulu ya. 11 Januari. Mana? Oh, ini. Ready. Buat Bu Novi, Bu Yati, Bu Samintan, Bu Kumis, Papa Ijo, Kang Mamat, Pak De, Selamat, Bunder, Mbak Amel, Mbak Ayu, Mbak Aska, Mbak Tias, Mbak Putri, Bu Ayu, Pak Sutar, Mama Bawel, Bu Karmina, Pak Ahmad Putri Selatan, Mbak Cindy, Bapak Naura juga, Pak Yanto. Makasih Mbak Asri ya. Lanjut, Arsen 100%. Lagunya Pai. Boleh. Apa bungaku hilang? Mau aku bantu cari bunganya? Hilang di mana? Lah kok bisa hilang si Arsen? Buat Bu Yati, Kang Tejo, Bos Mantoli, Mama Ashraf, Mas Sumuk-Sumuk aja semuanya, mat malam mingguan yang tetap kerja lembur, semangat aja mbak di rumah. Iya, malam mingguannya di rumah bareng ibu-ibu pengajong. Sehat walafiat dong pastinya, berkat doanya dari semua sobat Setara FM. Iya kan? Ucapannya, sorry semua di akhir pekan, semoga sehat selalu. Buat sobat pendengar Setara FM dari A sampai Z lagunya. Hah? Kok yang lagi rindu? Lagunya siapa? Wah, nyasar nih. Nyasar nih jam segini requestnya lagu Elgi Rindu. Wah, nyasar nih. Gak harus, hey, gak harus mati, gak harus.

Dania. Bu Asih, Pop Mania, selamat sore Mbak Re, sore juga. Lagunya Sampun Ibu. Buat semua sobat fans Setara FM seantero jagat, ucapannya selamat sore aja buat Mbak Re. Mati ngode, ngomong dewek. Bu, semangat ya Ibu ya, sehat-sehat selalu. Lanjut. Asrori, waalaikumsalam, selamat sore juga. Lagunya dari Charlie Setiaben, judulnya Manut Barena. Manut Charlie Setiaben. Apa ya? Ini ya, mau gak akhir? Kok lagunya enak? Stasiun kereta kehilangan ini, aku padamu. Aku bingung kalau judulnya ikut Rena, terserah. Halo Mbak Fatin, selamat sore juga. Jangan pernah mencoba untuk berubah. Di play lagunya panjang banget, punya siapa?

Chemistry 12. Jangan pernah berubah, enggak usah pakai mencoba untuk. Yang tadi request ST12 ini aja, jangan pernah berubah ya. Kita enggak pernah bisa menebak. Apalagi menyuruh orang untuk jangan pernah berubah. Ibaratnya memang iya, manusia hati aja bisa berbolak-balik. Sekarang bilang cinta, tiba-tiba besok dia mendua. Dia bilang setia, tiba-tiba besok bagaimana? Pacarannya sama siapa, nikahnya sama siapa? Hati yang jangan pernah berubah. Atau seorang, kalau seorang berubah jadi apa? Jadi, oh biasanya kalau nih berdasarkan physically, kalau berdasarkan physically biasanya ya gimana dia enggak berubah? Jalan, ya kan, abis itu dicampakkan, dia jalan sama orang lain. Yang dicampakkan ini, wih, patah hati banget, sakit hati banget. Tapi dia move on, ya. Move onnya dia tunjukin, ya. Dia bakal nemu penggantinya lebih baik lagi, lebih kaya, lebih berduit, dengan fisik yang lebih oke banget, ya kan. Apalagi cewek ini, jangan main-main. Anda nyakitin hati cewek. Kalau dia udah move on, gak main-main. Nanti dia bakal 10 kali lipat glowing, ya kan? Gak cuma dari fisik aja, dia bakal buktikan karirnya bagus. Aduh, pokoknya segala-galanya banget. Ya, tapi semua kembali ke jodoh. Tapi gak harus Anda mempermainkan perasaannya gitu. Hati-hati. Siap-siap saja, nanti kena karmanya. Aduh, please deh, please deh. ST12 sih ya, ready. Lanjut. Ada, assalamualaikum. Salam kenal dari Afifah di Bonorowo. Halo. Salam kenal kembali Mbak Nur Afifah. Masya Allah, ini putrinya. Cantik kali seperti bundanya. Baru sekali ini kah? Atensi. Nanti aku simpan insya Allah. Suka lupa Rena. Leto udah tadi sebelum cahaya. Mau request lagu lain gak? Salamnya buat semua pendengar setia Stara ya. Jangan Starla. Tanpa L. S-T-A-R-A. Oke, salam kenal buat penyiarnya Matugas. Iya. Sampai kelar nanti siap, terima kasih Mbak Afifah yang ada di Bonorowo. Sehat, semangat selalu ya. Selamat sore Mbak Rena, selamat sore juga. Lagunya Soldier, bilang I love you boleh. Buat semua pendengar Radio Star FM ya Mas Dani. Kembali kasih. Udah dulu deh. Kita ke lagu lagi enggak? Ke lagu lagi dong. Iya, ke lagu lagi aja.

Jangan lupa lagunya lagu-lagu pop Indonesia lama. Ini lagu pop Indonesia lama bukan berarti lagunya pop Indonesia jadul, bukan lagu nostalgia, bukan lagu kenangan gitu. Minimal terus 90-an kesana gitu ya. Oke, Rena tawarkan satu produk nih. Kayaknya sore-sore kayak gini mah cocok banget minum teh, ya kak? Teh Moro, wih, apalagi teh ini yang semua orang tuh udah tahu banget manfaatnya. Dengan rasa yang nikmat pakai banget, segernya empola-empolan, ya kan? Udah gitu harganya murah terjangkau ya. Beda pokoknya bandingin Anda minum teh. Anda ke minimarket, ke supermarket, pilih teh banyak banget sampai Anda berusaha untuk meracik. Di online juga ada teh racikan gitu ya. Nanti ada beberapa macam jenis teh. Nanti kalau Anda mau bikin itu diracik dari berbagai macam. Misal ada 5-6 teh, diseduklah jadi satu gitu. Masih ada yang kemarin itu kayak Rena pernah, aduh mbak, aku tuh udah kayak kemakan iklan gitu. Kayak hidup ini kayak belum menemukan racikan teh terenak banget yang selama ini aku konsumsi, yang aku minum. Sampai beli teh racikan di online gitu. Tetap aja kayaknya belum ada yang nendang. Coba dong teh Moro ya kan. Ini nikmat banget. Tehnya aromanya berasa. Aduh, pokoknya beda bandingin teh yang lain. Tehnya ada teh hitam, ada campuran daun kelor, ada serainya, ada cengkehnya. Gitu pokoknya enak banget. Udah gitu harganya gak mahal, cuma Rp15.000 saja. Belinya di mana? Belinya di apotik-apotik, di agen-agen terdekat. Produknya halal bersertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO. Satu lagu yang munculin yang satu ini special dari request Gigi Band 11 Januari.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumber Sari, RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan lah sedikit. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi, alhamdulillah habis satu botol ada perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar yang punya keluhan mata seperti saya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.

wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

0: Ipopenia dari 98.4 Radio Star FM Kebumen yang baru gabung. Selamat sore, Rena ucapkan selamat bergabung di Ipopenia. Sekarang sesi Pond Life. Yang mau ikutan Pond Life diangkat ini yuk, 085-186-069984. Anda bisa request lagu, bisa say hello juga. Sekali lagi ditunggu sama Rena, 085-186-069984. Halo Popmania, assalamualaikum.
1: Halo Popmania, waalaikumsalam. Mbak Rena sehat?
0: Sehat, Mama Nomi sehat?
1: Alhamdulillah, habis jalan-jalan.
0: Wileh, senangnya mengendi?
1: Iya, nuruti bocil itu pelesir, TK.
0: Nang di luar kota, Pak, Jogja.
1: Kayak nengaringku Duarjo.
0: Oh.
1: Yang pelayan itu ya?
0: Oh iya. Numpak apa?
1: Numpak engkel.
0: Seneng Nomi ya atau siapa?
1: Bilal.
0: Oh iya.
1: Kalau Nomi kan udah SD, udah kelas 3, udah nggak pelesir. Paling pelesirnya nggak sama Piungil lah, dewek. Besok kelas 5 biasanya.
0: Tapi tetep Piungnya kepengen ngintilan.
1: Enggak juga. Enggak, Mbak Rena, aku suka sih kalau jalan-jalan gitu. Tapi aku gak sukanya kalau lagi di jalan nih. Aku tuh kayak mabok perjalanan, gimana gitu.
0: Aduh, ngele, ya? repotnya. Tapi anaknya Rena sih nurunin mamaknya, Mbok. Repot, tak nurunin
1: mamaknya. Ada, si Rahma.
0: Astagfirullah.
1: Kalau Bilal malah enggak, kalau Bilal suka.
0: Mamaknya marah-marahin mapukan ya.
1: Ten, padahal Mbaknya genom. Kan ke Jakarta bolak-balik ya, itu gak pernah mabok. Tapi kalau sekarang... Gak tahu kenapa ya.
0: Kok mungkin bisa? Faktor U ya. Oh, faktor U emang mengaruh ya.
1: Bisa jadi. Kan udah lama gak, ini gak naik kayak gitu. Jadinya kayak kaget Mbok kan.
0: Iya Mbok, berarti kudu sering.
1: Aku mau lagu nih, ada apa denganmu?
0: Ya Mbok, ya orang ngerti.
1: Nanti kan gini, ku tanya malam, nanti aku jawabnya siang.
0: Ya suka-suka Mama Nomi lah. Oke, udah siap lagunya, ditunggu ya. Salam-salam Mama Nomi.
1: Iya, salamnya buat yang udah pernah masuk lah dari jam 1 yang dari zona Malaysia aja tadi. Okay. Gak tahu lah, aku udah di sana gak denger.
0: Okay.
1: Tadi pulang sampai rumah jam 3.
0: Oh.
1: Buat semuanya aja lah, Mbak Rero.
0: Baik.
1: Sehat selalu,
0: iya,
1: semangat.
0: Siap.
1: Hati-hati pulang. Oke. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Nomi yang habis pik nih. Healing. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mbak Rena.
0: Halo Mama Ashraf. Halo
2: Mama Nomi, jajan apa? Keshalan-halan.
0: Embu kira di sepil jajannya apa. Tapi kayaknya nang engkel sangu kayak gayam.
2: Udah sanggup kresek.
0: Oh iya, ngunadai.
2: Ini cari mabok.
0: Duh, repot enak mabok.
2: Iya.
0: Lagunya apa nih?
2: Lagunya Ungu, Percaya Padaku Mbak Rena.
0: Sudah pasti aku percaya padamu.
3: Pertama terbakar sampai kiamat.
0: Apa, Asraf?
2: Apa, bukir, enggak.
0: Oke, salam-salam.
3: Mana sih,
2: iya, salamnya enggak kapi saya lah, bisa.
0: Baik.
2: Cantik. Pada istirahat, pada mandi, pada beres-beres. Itu katanya untuk cantik.
0: Siapa yang cantik, Asraf?
3: Untuk cantik.
2: Siapa yang cantik?
0: Siapa yang cantik? Ayo.
2: Bisik-bisik, Cerek. Ayo kue.
0: Lah, Asraf. Makasih ya.
2: Yo, ya Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mas Asraf, sama Asraf juga. Mandi Asraf, udah sore Asraf. Sudahkah?

Semangat laris manis Pak Karim. Assalamualaikum, waalaikumsalam Rika. Sore juga salamnya buat Bu Yati, Tete Rosita, Bu Rukmi, Bundar, Mama Naomi, Pak Ulan, Mas Andi, Mawarit, pokoknya buat semuanya aja. Baren sehat selalu ya, Baren berkah rezeki bahagia selalu, metugas sampai tuntas, Baren lagunya ikut aja. Okay. Alvin sore, request lagunya Selong Seven buat aku tersenyum. Salamnya buat Wong Kedung Winangun Klirong. Buat Barena terima kasih, kembali kasih. Ini yang cuma salam-salamnya buat Wong Kedung Winangun. Wong Kedung Winangun gak mau nyebulin namanya siapa nih, Om Toto Maroto. Selong Seven-nya tadi kayaknya udah gak sih? Sebentar, aku cek dulu. Aku puter sel. Oh udah banget tadi buat aku tersenyum jam 15.19. Semoga Om Toto udah dengerin ya. Okay. Nanin, apa? Slowden Baby? Boleh. Udah dulu kita ke lagu lagi. Yang punya keluhan sakit mata, obatin aja pakai Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia Group. Harganya cuma Rp150.000. Bisa dibeli di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekat ya.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji, alamat di Jatisari. Belum lama ini saya sakit

top, top produksi dari PT Denatur Indonesia. Langsung saya minum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah 3 hari saya minum, badan langsung enteng, sakit saya sembuh, dan untuk beraktivitas tidak cepat capek. Selain itu, tidur saya juga lebih nyenyak.

0: konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
1: 98.4 Star FM Kebumen.
2: Ani, kamu gak kerja apa?
3: Oh, kerja kok, Bu.

Emang iya ada pelangi di bola mata ya. Cari. Oke, Sobat Star FM, Rena pamit dari Popmania. Terima kasih kebersamaan Anda sore hari ini. Ketemu lagi besok. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waduh, Pak Haji, udah mulai buka lagi nih bengkel lasnya.
1: Mas Piki, iya nih Mas, alhamdulillah, kelihatan saya udah mulai membaik. Dari mana Mas Pi?
0: Ini saya habis belanja kain buat pesanan baju. Ada baju seragam, ada baju apa ini? Ngomong-ngomong, sebelumnya kenapa sih matanya Pak Haji?
1: Ya, resiko tukang las lah Mas. Sering lihat kilatan-kilatan dari las-lasan. Dan saya ceroboh, sering nggak pakai kacamata pelindung. Jadi makin lama makin rabun, penglihatan samar-samar. Kayak berkabut gitu.
0: Wah, alhamdulillah kalau sekarang udah membaik mah. Emang berobat kemana Pak Haji?
1: Gak kemana-mana kok. Cukup ke radio beli Vitama dan Vimata, kapsul herbal dan tetes mata yang baik buat menjaga kesehatan mata. Alhamdulillah nih, setelah saya konsumsi rutin dan mulai membaik akhirnya seiring berjalanan waktu. Dan sekarang bisa aktivitas lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

0: Nanti malam Papa ditugasin ke Solo.
1: Acara apa toh Pak? Kok dadakan begitu?
0: Ya Bu, baru dibahas tadi nih. Papa harus tanda tangan kontrak kerja.
1: Terus Bapak pergi sama siapa nanti?
0: Sama Pak Soleh nanti Bu.
1: Oh, ya udah, Ibu siapin dulu yang mau dibawa Bapak nanti malam ya.
0: Iya Bu.

0: tubuh dan baik juga bagi penderita stroke, jantung, liver, dan berbagai macam penyakit lainnya.
1: Ibu emang istri yang paling mengerti dan perhatian sama kesehatan Bapak.
0: Bapak, bisa aja. Oh iya Pak, nanti Pak Soli dikasih juga ya Habu Topnya, biar nyupirnya tetap konsentrasi.
1: Siap Bu.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
3: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso.

mungkin memang karena Unisula ini spesial, Unisula ini luar biasa, sehingga beliau Kyai Haji Anwar Zahid, Abah Anza, bersama saya Mas Bidin. Bersama Mas Bidin ini kok sama-sama pakai baju warna hitam. Entah mungkin karena kita memang sudah sehati, atau memang karena kita jodoh ya gitu. Alhamdulillah beliau Kyai Haji Anwar Zahid, yang ceritanya dulu pertama kali saya satu panggung sama beliau ya di tempat ini. Pertama kali saya ada manusia di dunia ini yang berani gocrok saya di depan hadirin ya di tempat ini adalah beliau yang bernama Al-Mukarram Kyai Haji Anwar Zahid. Dan malam hari ini ditakdir kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, harapan saya dari Mas Bidin ini enggak ada lain, harapan saya dengan perjumpaan yang kedua di Unisula ini semoga menjadikan Indonesia semakin teduh, semakin aman, semakin damai, semakin nikmat kita tinggal di Indonesia, semakin bahagia Indonesia, seluruh masyarakat rakyat Indonesia semakin bahagia, semakin nikmat, semakin aman, semakin tentram, semakin damai. Allahumma, terkhusus masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah, muki-muki seluruh masyarakat yang ada di Jawa Tengah hidupnya tenang, hidupnya damai, hidupnya makmur, hidupnya sejahtera, dijauhkan dari berbagai macam penyakit, dijauhkan dari cobaan, dijauhkan dari permusuhan, dijauhkan dari perselisihan, sehingga menjadi insya Allah menjadi daerah yang thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tanpa panjang lebar lagi, segera kita akan ikuti, kita dengarkan bersama-sama nasihat-nasihat tausiah mau'idhatul hasanah yang akan disampaikan oleh beliau, guru kita, idola kita, kecintaan kita, kesayangan kita yang selalu kita nanti-nantikan, Al-Mukarram Kyai Haji Anwar Zahid dari Pondok Pesantren Sabilun Najah Simo Bojonegoro Jawa Timur Indonesia. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilahkan. Shallallahu 'ala Nabi Muhammad.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa alladhi an'ama alayna wa hada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, rabbul malikil a'la. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, nabiyul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin al-mujtaba wal muqtafa, wa ala alihi wa ashabihi ahli sudqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma nawwir qulubana wa quluba dhurriyyatina wa quluba jama'atina bi nuril Qur'an wa nuril shalawat wa nuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal bashirah. Ya fattahu ya alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd, sadat al habaib wal ulama al ajilla wal a'izza, para alim ulama, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh yang dimuliakan, yang kita taklimi, kita mohon doanya, kita mohon pangestunya. Bil khusus terima kasih sudah diwakili Mas Bidin. Seperti yang beliau katakan tadi, di tempat ini pertama kami diperjumpakan. Dan waktu itu alhamdulillah viralnya luar biasa, dan viralnya membawa manfaat dan barokah. Waktu itu beliau mendoakan saya, insya Allah setelah perjumpaan pertama akan sering bersama-sama dalam satu majelis untuk ngaji dan sholawatan, mendinginkan Indonesia, mendamaikan Indonesia. Mudah-mudahan diijabah ya Allah. Bahkan waktu itu pula beliau mendoakan bersama-sama mulai dunia sampai surga. Masya Allah, hari ini dipertemukan kembali, dan saya juga enggak janjian, mungkin dia yang niru saya. Biasanya saya itu kalau bareng Azahir selalu pakai baju warna putih, tapi ini tadi entah kenapa baju warna putih saya itu kotor semua. Adanya ini ya tak saut ini, gak tahu tiba-tiba beliau juga pakai baju warna hitam. Masya Allah, rupa-rupanya kami berjodoh dunia akhirat. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat wa'afiyah, terus istiqomah memimpin Az-Zahir, Zahirmania, menuju cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita hormati, kita cintai, kita banggakan, Bapak Rektor Unisula Profesor Dr. Haji Gunarto SH MH. Betul Prof? Ya, kemarin ketemu saya di LIP waktu di Bandara Semarang. Beliau mau ke Jakarta, saya mau ke Lampung sama Sumatera Selatan. Jujur, pertama beliau pangling sama saya juga pangling sama beliau. sama-sama panglingnya. Masuk lift, kan saya duluan di dalam. Beliau begitu masuk, dengan gagahnya, Gunarto, Profesor Unisula. Dan beliau nggak tahu kalau yang diajak salaman dan di dalam lift itu saya. Bener kan, Prof? Alah, ngaku aja. Akhirnya ngobrol, begitu tahu keluar lift, baru beliau cium tangan saya. Awalnya ndangak-ndangak kayak gini. Lah emang saya ketemu beliau ya 4 tahun yang lalu, Prof. 4 tahun yang lalu di tempat ini. Dan ketemu lagi baru kemarin plus sekarang ini. Ya Allah, terima kasih, Prof. Mudah-mudahan persaudaraannya dawam ila yaumil qiyamah. Pembina yayasan serta seluruh pengurus yayasan, Habib Hasan, Habib Hussein, dan habaib yang lain, kemudian para wakil rektor, para dekan, wakil dekan, para kepala biro, kepala prodi, para dosen, keluarga besar Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang, kampus terbaik tingkat dunia. Sebentar, peringkat 401. Di pamerno. Itu pembodohan publik itu. Masa kampus terbaik tingkat dunia, nah, bawahnya itu yang benar peringkat 401. Seluruh dunia dari ratusan ribu bahkan mungkin jutaan kampus bisa meraih peringkat 401 ini keren. Kalau PTS se-Jawa Tengah peringkat 1. Kalau di Indonesia PTS terbaik peringkat 4. Ini Prof, nanti kalau mungkin di Indonesia ini peringkatnya 2, mungkin peringkat seluruh dunia 201, Prof. Karena masih peringkat 4, jadi ya 401. Mudah-mudahan ke depan bisa 201. Masya Allah. Para pejabat pemerintah, baik dari pemerintah provinsi Jawa Tengah, kemudian Pemkot, atau yang mewakili, seluruhnya pejabat yang hadir yang kita hormati, tanpa mengurangi rasa hormat, nggak bisa saya sebut namanya satu persatu. AKBP Maulud, walaupun sekarang bulannya Zulqodah, tapi beliau selalu Maulud. Hadir juga AKBP Heri dan semuanya. Masya Allah, ini acaranya apa ini?
1: Ulang tahun Fakultas Hukum.
0: Hari ulang tahun Fakultas Hukum Unisula. Yang ke? Oh, 63. Udah lama berarti Unisula ini. Boleh saya persembahkan sebuah pantun? Oh, pakai cakep. Boleh. Ikan hiu halus kulitnya, kejar-kejaran sama buaya. Dirgahayu Fakultas Hukum Unisula, semoga ke depan makin berjaya. Pagi-pagi sarapan ketan, dicampur kulup sama kecambah. Mari ngaji dan sholawatan agar hidup makin barokah. Amin. ana bebek lemu-lemu. Bokonge ditutuk ndoke akeh. Sing melek bakal oleh ilmu, sing ngantuk lambene duwe. Ikan patin, ikan bandeng, ikan tuna dimasak tumis. Habib Idin memang ganteng, Abah Anza lebih manis. Ini saking bingungnya saya mau ngomong apa, karena ini ngajinya di Fakultas Hukum. Ini kan untuk para mahasiswa mahasiswi juga generasi muda Indonesia dengan kuliah di kampus yang paling keren di Jawa Tengah ini, Fakultas Hukum Unisula. Insya Allah masa depan masa depan terang, cita-cita cemerlang, harapan gemilang, dan kalian insya Allah jadi pemenang bukan pecundang. 63 tahun perjalanan sejarah Fakultas Hukum Unisula, ini waktu yang tidak singkat. Ya, saya ungkap sejarah. Sejarah itu aslinya kan berasal dari bahasa Arab, syajaroh, artinya pohon. Tapi lidahnya masyarakat kita itu mau ngomongin syajaroh repot, maka yang terucap sejarah. Lesan masyarakat kita kan begitu. Fardu

masyarakat kita begitu, mbah-mbah kita dulu kalau bersin maunya alhamdulillahi rabbil alamin, tapi karena lidahnya enggak bisa andulamin gitu. Nah, sejarah itu aslinya bahasa Arab syajaroh, artinya pohon. Para jamaah, terutama adik-adik mahasiswa-mahasiswi, pohon apapun pasti mengalami tiga fase. Pertama fase tunas, kedua fase puncak, dan yang ketiga fase tumbang. Tunas, puncak, tumbang. Tukul, metit, ambruk. Kebangkitan, keemasan, kehancuran. Perintis, penerus, pewaris. Paham enggak ya tidak ngaji kayak gini? Pohon apapun pasti mengalami tiga fase, tiga tahapan. Saya ulang. Tunas, puncak, tumbang. Tukul, metit, ambruk. Kebangkitan, keemasan, kehancuran. Jadi ada generasi perintis, ada generasi penerus, ada generasi pewaris. Maka dalam bahasa sejarah, Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, sejarah itu mempunyai tiga kekuatan yang masing-masing mewakili zamannya. Ada masa lalu, ada masa kini, ada masa depan. Dulu, sekarang, dan nanti. Telah, sedang, dan akan. Madi, hal, mustaqbal. First time, present time, and next time. Masing-masing ada wakilnya. Masa lalu diwakili oleh generasi tua. Masa kini diwakili oleh generasi dewasa. Sedang masa depan diwakili oleh generasi muda. Maka dalam bahasa sejarah, siapakah orang tua? Orang tua adalah manusia masa lalu yang masih tersisa di masa kini, yang sudah tidak banyak harapan di masa depan. Siapakah orang dewasa? Orang dewasa adalah manusia masa kini yang sudah mulai lupa dengan semangat dan idealisme masa lalunya, tapi sudah tumpul kalau diajak bicara soal masa depan. Dan siapakah orang muda? Orang muda itu manusia masa depan yang sudah hadir di masa kini, tapi belum banyak beban dan pengalaman di masa lalu. Loh, ini mikirnya angel loh ini. Kita yang diomongi IQ ini rada rendah, jadi orang paham. Nah sekarang, kalau kita bicara masa depan, itu kira-kira untuk generasi tua, generasi dewasa, apa generasi muda? Halo? Kalau kita bicara masa depan itu loh, kira-kira untuk generasi tua, generasi dewasa, apa generasi muda? Betul, generasi muda. Subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah tokoh di masa depan. Makanya para sesepuh kita itu luar biasa loh dalam mendidik anak cucu. Orang tua kita dulu itu punya

0: filosofi yang sangat tinggi, punya filsafat yang sangat hebat. Para sesepuh kita dulu itu suka memagari kampungnya dengan pohon bambu. Coba tanyakan sama mbah-mbah sampean yang sudah sepuh. Kampung-kampung itu rata-rata dikelilingi pohon bambu sebagai pagar untuk kampungnya. Kenapa? Karena ternyata itu ada filsafat yang sangat hebat. Di dalam rumpun bambu itu tersimpan tiga kekuatan sejarah yang terpadu dalam satu komposisi. Dalam rumpun bambu itu ada bambu tua, ada bambu dewasa, ada bambu muda. Bambu tua namanya tunggak, bambu dewasa namanya pring, bambu muda namanya bung. Maka dulu bangsa Indonesia ketika menatap masa depan ingin merebut, berjuang dan mempertahankan kemerdekaan, itu yang diajak berjuang bukan generasi tua, bukan generasi dewasa, tapi generasi muda. Yang diseru untuk berjuang itu bukan tunggak, bukan pring, tapi bung. Makanya ada lagunya, mari bung rebut kembali. Bukan mari pring rebut kembali, bukan mari tunggak. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau, sekarang telah menjadi lautan api. Mari bung, jargonnya itu bukan mari tunggak, mari pring, enggak, mari bung. Karena yang diajak berjuang itu bung, generasi muda. Maka pada masa pergerakan, Indonesia kaya dengan bung-bung bangsa. Ada Bung Karno, ada Bung Hatta, ada Bung Syahrir, ada Bung Tomo, ada Bung Bidin. Kama saiki ganti Bung. Nah, ada Bung Anza. Masa pergerakan kan Indonesia kaya dengan bung-bung bangsa. Karena memang yang bergerak, berjuang, dan punya masa depan cerah itu bung. Maka adik-adik remaja, kalau pengen jadi tokoh hebat, kalau pengen masa depan gemilang, kalau pengen hidupnya sukses dunia akhirat, harus punya sifatnya bung. Apa saja itu? Satu, perhatikan. Bung itu tegak dan runcing, jejek tur lancip. Nggak ada bung itu kok bengkong tumpul. Kalau ada bung yang tidak tegak, tidak runcing, ada bung kok bengkong tumpul. Ini biasanya terus dipotong, terus dimasak, disayur, dipangan, mlebu weteng ning jero dinam, metu dadi rai gedhek. Itu bukan bung harapan, itu bung ancaman. Bung kok enggak tegak, enggak runcing. Dia enggak bakal bisa tumbuh dengan baik. Nah, artinya apa? Generasi muda itu harus tegak dan runcing. Harus idealis dan kritis. Kalian harus jadi generasi yang perintis, bukan pewaris, yang pengais, bukan pengemis, yang pelopor, bukan pengekor, yang penggerak, bukan penggertak, yang luar biasa, bukan yang biasa di luar, yang punya karakter, bukan yang karaten, yang ahli zikir, bukan yang tukang kentir, yang ahli sholawatan, bukan yang tukang pacaran, yang beradab, bukan yang biadab, yang terpelajar, bukan yang kurang ajar. Jadilah pemerintah. menang, jangan jadi pecundang. Lu bikin kata-kata kayak gini susah, ora gampang, mulane yo angel. Dua, Bung itu karakternya selalu ingin melampaui siapa saja. Cita-citanya luar biasa. Jangankan tunggak yang sudah lapuk, pring yang tinggi menjulang harus bisa dilewati. Aku harus lebih tinggi daripada pring itu. Artinya pemuda, generasi muda itu harus kreatif dan dinamis. Harus punya himmatun aliyah, harus punya cita-cita lebih hebat daripada generasi sebelumnya. Harus bisa melampaui tunggak, harus bisa melampaui pring. Ini cita-citanya Bung. Maka generasi muda itu harus bisa memadukan tiga ilmu secara terpadu. Ilmu agami, ilmu profesi, ilmu kreasi, agar menjadi generasi yang takwa, cerdas, terampil, sensitif, kreatif, produktif, imajinatif, inspiratif, inovatif. Ki ngerti pora diomongi ngene iki. Afektif, kognitif, psikomotorik. Iki profesor lho ora ngerti. Wene ku mikir yo suwe kok ngene. Jadi pandai mengolah rasa, pandai mengolah rasio, pandai mengolah raga. Atine tertib, uteke lantip, tangane urip. Ya Allah, paham porae. Mampu menghadapi masalah moralitas, kreativitas, sekaligus kriminalitas. Ngerti, pinter, prigel, sregep zikir, pinter mikir, duwe musuh wani melintir. Wis, muga-muga paham. Nah, yang ketiga, Bung itu punya pelindung diri berupa selubung atau jaket tebal dengan bulu-bulu yang halus tapi tajam. Itu bahasa Inggrisnya the slumpring. Loh, artinya kalau yang pertama tadi idealis, kritis, yang kedua kreatif, dinamis, yang ketiga ini dia punya pelindung diri berupa selubung jaket yang tebal, bulunya halus tapi tajam. Jangan macam-macam kau pegang, kau bisa ditusuk-tusuk sama bulu halusnya yang tajam tadi. Bahasa Inggrisnya the telusupen. Itu pelindung diri. Kenapa? Dia melindungi dirinya dengan selubung tebal yang bulunya halus dan tajam tadi, karena memang dia belum waktunya keluar. Ini apa ya istilahnya, apa ya namanya ini, eksklusif. Apa yang ngomong eksklusif kok angel men toh. Ya biasanya ngajine non deso-deso dikongkon ngajine kampus yo. Eksklusif, tapi eksklusifnya bukan dalam rangka sombong. Eksklusif yang protektif. Understand? Orang ngerti yo wis pokoke yes ngono ae. Eksklusifnya bukan karena angkuh, karena sombong. Ndak. Tapi eksklusifnya karena menyadari kualitas internal bahwa aku harus berproses dengan aman, belum waktunya aku keluar. Aku harus berproses dengan aman sehingga aku harus melindungi diriku dengan kulit tebal, dengan bulu-bulu yang halus tapi runcing. Nanti kalau sudah waktunya keluar, aku sudah betul-betul mampu, baru nanti aku akan menampakkan diri. Sekarang masih waktunya belajar. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena gini ya, masing-masing generasi, baik generasi tua, generasi dewasa maupun generasi muda, itu kan punya karakter masing-masing. Orang tua itu suka bercerita, orang dewasa sibuk dengan realita, sedangkan anak muda akrab dengan idealita. Makanya kakek dan nenek yang tua kalau didatangi cucunya mesti suka bercerita. Ayah ibu yang dewasa kalau anaknya minta sesuatu alasannya sibuk kerja. Sedangkan anak-anak paling suka kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa. Tokoh tua sibuk menulis biografi, tokoh dewasa sibuk berprestasi, menduduki kursi, rebutan posisi, kalau perlu koalisi dan korupsi. Sedangkan anak muda pandai berorasi, suka demonstrasi, bahkan ada yang ahli caci maki. Tapi orangnya enggak datang di sini. Nah, sehingga yang perlu benar-benar dibenahi itu yang generasi muda. Allahumma sholli ala Muhammad. Karenanya mudah-mudahan kampus ini benar-benar bisa menjadi kawah condro di muka untuk menuju Indonesia emas. Nah gini para jamaah, modalnya apa? Saya enggak bakal menyampaikan banyak hal. Wahyu yang pertama kali diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus itu merupakan SK kenabian itu adalah Iqra bismi rabbik. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Iqra' itu dimensi intelektual. Bismi Rabbik itu dimensi spiritual. Iqra' gak boleh lepas dari Bismi Rabbik. Artinya dimensi intelektual gak boleh lepas dari dimensi spiritual. Intelektual enggak boleh lepas dengan nilai-nilai keimanan. Para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, Iqra mengantarkan manusia jadi pinter. Bismi Rabbik mengantarkan manusia jadi bener. Nah gini, kelemahan pendidikan-pendidikan modern di kampus-kampus, di universitas-universitas, di fakultas-fakultas, itu kebanyakan Iqra kurang Bismi Rabbik. Sedangkan pendidikan-pendidikan salaf di pondok-pondok pesantren itu kebanyakan Bismi Rabbik kurang Iqra. Duh kok kayaknya enggak mudeng ya jamaahnya. Halo? Bisa memahami yang saya omongkan? Ya Allah, piye yo ngene iki, wis ngadeg ae. Berarti ini udah separuh kalau saya udah berdiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Gini, nah kita ini ya harus Iqra, ya harus Bismi Rabbik. Jangan Iqra saja tanpa Bismi Rabbik. Jangan Bismi Rabbik saja tanpa Iqra. Ya Allah. Piye ya? Kalau menengok ini mikir ngene iki. Kalau di fakultas, di kampus, di universitas, maaf, ikroknya tidak diragukan. Kelemahannya rata-rata di bismirobiknya. Gitu loh. Oke, ikrok. Mikir ngene iki. Memproses ilmu pengetahuan, outputnya orang-orang pinter. Sedangkan bismirobik ini memproduk iman, hikmah, barokah. Nanti outputnya orang-orang bener. Kita jadi manusia ini ya harus pinter, ya harus bener, ya harus bener, ya harus pinter. Karena kan tidak semua orang pinter itu bener, dan tidak semua orang bener itu pinter. Ada orang pinter yang enggak bener, ada orang bener yang enggak pinter. Malah mumet iki. Mesti ngomong ae mumet. Laisa kullu pinterin beneran. Walaisa kullu benerin pinteran. Tidak semua orang pinter itu bener, dan tidak semua orang bener itu pinter. Ada orang pinter yang tidak bener, ada orang bener yang tidak pinter. Nah, kalau bisa kita harus berjuang maksimal agar menjadi orang yang pinter dan bener, bener dan pinter. Tapi andaikan suruh milih, daripada jadi orang pinter yang enggak bener, mending jadi orang bener meskipun enggak pinter. Karena meminterkan orang bener itu jauh lebih mudah daripada membenerkan orang pinter. Tambah mumet neh iki ketoke sampean. Wes susah iki. Maksud saya begini, sampean biar berpikir bahwa banyak orang hebat, orang sukses itu bukan hanya mengandalkan intelektualitas saja, tapi juga harus ditopang kuat dengan spiritualitas. Ngono lho maksudku. Makanya jangan cuma mengandalkan ilmu saja. Allah ya Karim, piye yo ngene iki. Mumet aku ngene iki. Gara-gara klambine podo irenge iki lho paling. Gini ya, banyak orang pinter yang enggak bener. Banyak orang bener yang enggak pinter. Kalau bisa ya pinter, ya bener, ya bener, ya. Ini ganti kayak contoh gak cetot. Ada orang itu pinter tapi gak bener. Wah ini bahaya. Pinter kalau gak bener, keblinger. Bener kalau gak pinter, nganyelke. Wes dikasih contoh aja. Pinter tapi gak bener, keblinger. Dan punya potensi untuk ngentek ke bekakas. Ternyata yang ngerusak segala sesuatu itu bukan orang bodoh. Innama ahlakasyayana ahlu. Ternyata yang merusak tatanan itu ahlinya. Bener kok. Halo? Yang merusak tatanan di Indonesia ini orang bodoh apa orang pinter? Sing kenceng toh. Yang ngerusak tatanan di negeri ini orang bodoh apa orang pinter? Yang menghabiskan duit negara, jatahnya rakyat miskin, itu orang bodoh apa orang pinter? Orang pinter. Yang bodoh mestine pengen tapi gak ngerti dalane. Pengen tapi gak roh carane. Sing uripe bingung ke wonge, wong bodoh apa wong pinter? Wong pinter. Wong bodoh ora iso bingung ke wong dhekne wis bingung karepe dhewe. Yang merusak perekonomian ini orang-orang yang ahli di bidang ekonomi. Yang merusak hukum ya orang-orang yang ahli di bidang hukum.
1: usah perpajakan, ya wong pajak dhewe asline.
0: Wes ora usah diteruske, pokoke engko terusne kabeh ngono. Wong innama ahlaka syayana ahlu. Nah, sebaliknya sekarang bener kalau enggak pinter nganyelke. Ngerti nganyelke nggih? Lek cara Jawa Timuran gregetno wong. Bener tapi enggak pinter, mesti nganyelke. Wong ditanya apa-apa, Mbak dari mana, Mbak? Dari belakang. Mau ke mana? Mau ke depan. Ini kan bener. Tapi nganyelke. Mbak rumahnya mana, Mbak? Indonesia. Iya bener. Rumahnya sampean lho ndi? Bawah langit atas bumi. Iya bener. Tapi nganyelke. Sampean rumahnya mana? Ndak tak bawa. Kan bener toh. Wong nek omahe digawahi bekecot. Tapi nganyelke. Wong ke pasar lho belanja, sepeda motor diparkir, hilang. Habis belanja itu sepeda motornya hilang. Guyang guyu yo gak lapor polisi yo gak sedih, ketemu koncone tambah guyang guyu. Mas, sepeda motor hilang kok guyang guyu to, Mas? Alhamdulillah aku seneng. Ilange kok pas ora tak tumpaki. Coba ilange pas tak tumpaki aku lak katut ilang pisan. Niki kan bener to, tapi oone pol-polan. Apa ini hujan ini? Masyaallah, barokah barokah, insyaallah barokah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, makanya gini, jamaah rahimakumullah, pentingnya yang namanya al hikmah wal barokah. Karena sekarang sampean kalau mau cari fakultas pendidikan banyak, tapi kan belum ada fakultas kesabaran. Betul? Anaknya sekolah di mana, Bu? Alhamdulillah, anak saya di Unisula. Masuk fakultas apa? Alhamdulillah, diterima di fakultas kesabaran. Enggak ada. Enggak ada. Maka jangan heran kalau ada tenaga kependidikan tapi enggak sabaran. Karena dia bukan lulusan fakultas kesabaran, dia lulusan fakultas pendidikan, tapi bukan lulusan fakultas kesabaran. Kalau pengen ahli di bidang ekonomi, sekarang gampang, di mana-mana banyak fakultas ekonomi, tapi belum ada fakultas kesejahteraan. Betul? Loh, banyak ahli ekonomi yang tidak bisa mensejahterakan karena hidupnya sendiri enggak sejahtera. Duh, paham porang ini ki. Loh, pengen ahli di bidang teknik ya, sekarang banyak fakultas teknik, tapi kan enggak ada fakultas takwa. Pengen pinter di bidang dakwah, gampang. Sekarang banyak fakultas dakwah, tapi kan enggak ada fakultas keikhlasan. Makanya jangan heran kalau ada tukang dakwah diminta dakwah pulang enggak disangoni, grundel. Nah, karena beliau bukan lulusan fakultas keikhlasan. Maka izin Prof, yang ceramah ini juga bukan lulusan fakultas keikhlasan. Mohon malam ini keikhlasan saya enggak usah diuji, Prof. Karena jelas-jelas belum teruji. Banyak fakultas hukum, tapi enggak ada fakultas kejujuran, enggak ada fakultas keikhlasan. Maka enggak usah kaget kalau ada ahli hukum, pakar hukum yang terlibat kasus hukum, kadang malah jadi maklar hukum. Wa akhiru da'wahum, dia sendiri yang dihukum. Karena memang dia bukan lulusan dari fakultas kejujuran, bukan lulusan dari fakultas keadilan. Sehingga para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, pentingnya memadukan antara iqra dengan bismirabbik. Bapak ibu para jamaah, kalau soal iqra, pengembangan ilmu pengetahuan, memang kampus ini tempatnya. Sekali lagi, mungkin yang lebih perlu ditekankan adalah bismirobik, pendidikan karakter. Bangsa kita ini enggak kekurangan orang pinter kok. Kita yang kekurangan ini orang bener, betul? Astagfirullahaladzim, gak direken aku. Maaf ya, kalau kondisinya hujan nih, meskipun di dalam ruangan kayak gini, fokusnya jadi berkurang. Oke, sekarang dilanjut. Para jamaah yang saya hormati, rahimakumullah. Dari bismirabbik ini nanti lahirlah yang namanya al-hikmah wal-barokah. Ini penting, maka saya sering sampaikan juga, orang itu bisa sama di dalam doa tapi berbeda di dalam ijabah, sama di dalam ilmiah tapi bisa berbeda di dalam manfaat, sama di dalam mau'idhoh tapi berbeda di dalam inabah. Ngajinya bisa sama, tempatnya bisa sama, waktunya bisa sama, tapi fahamnya berbeda-beda. Yang hadir di sini ini loh, tempatnya sama, acara yang diikuti sama, ngajinya sama, tapi fahamnya bisa berbeda-beda. Tingkat pemahamannya aja loh bisa berbeda-beda. Ada kok sing kawit mang leh ngingeti aku metenteng tapi orang mudeng. Ada orangnya duduk kakinya selonjor. Ada yang kelihatannya enggak merhatiin wes, tolah toleh klenga klengo plengaan, tapi meskipun begitu ya babar pisan ora paham. Sorry ya, sama-sama air itu khasiatnya bisa berbeda-beda kok. Airnya sama tapi nilainya bisa berbeda-beda. Udah, sama-sama jilbabannya, tingkat solihahnya bisa berbeda-beda. Sama-sama bersolawatnya, nilai syafaat yang didapat nanti juga berbeda-beda. Yang hadir di sini aja ini loh, ada yang memang betul-betul niatnya tulus, pengen ikut bersolawat, pengen nyambung dengan Nabi Muhammad, pengen mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketoro mulai awal sampai akhir serius, ketoro mulai awal sampai akhir fokus tenanan le sholawatan. Nah, tapi ada yang niatnya sekedar pengen menikmati suara Habibnya, apalagi pengen menikmati wajah ganteng Habibnya. Hei, dirubah itu niatmu. Woi, embora direken aku. Halo. Allah ya Karim. Eh, Bapak Ibu para jamaah, kekuatan spiritual ini jadi penting. Makanya ya, doa yang dibaca bisa sama, tapi tingkat keampuhan dari doa itu bisa berbeda-beda. Sama-sama Fatihah, kalau yang membaca kuwi Mbah Yai Alim sing kiai tenanan, lho itu Fatihah bisa jadi wasilah sembuhnya penyakit. Anak yang tadinya dedel menjadi cerdas. Tapi nek sing maca lambemu karo lambeku sama-sama lambe. Ya Allah, ra nyaoto. Ambok dicekoki banyu diwacake Fatihah nganti rong drum telung drum orang efek. Ingat enggak Para jamaah rahimakumullah, pernah Rasulullah dalam sebuah perjalanan itu kan dihadang rampok namanya Surakoh. Rasulullah sendirian, enggak bawa senjata. Surakoh membawa pedang lengkap dengan pasukan berkuda. Rasulullah dikejar, dihadang, kemudian pedangnya Surakoh dihunus, ditempelkan ke lehernya Rasulullah sambil diancam, "Ya Muhammad, man a'anak?" Hei Muhammad, kalau udah kayak gini, siapa yang akan menolongmu? Rasulullah hanya menjawab dengan satu kalimat. Ayo tolong ditirukan sama-sama, mudah-mudahan dapat barokahnya. Rasulullah menjawab, "Allah," bareng. Sekali lagi, mendengar Allah yang keluar dari lesan Rasulullah, pedang Surakoh jatuh, tubuhnya bergetar hebat. Surakoh terjerembab, setengah jam gak sadarkan diri. Mendengar kalimat Allah yang keluar dari lesannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo coba mas, sampean besok ke pasar atau kemana, sampean sendirian, tiba-tiba ditodong orang pakai pisau di perut sampean. Ayo, sapa sing nulungi awakmu? Jawaban sing mantep, Allah, insyaallah mancepe tambah jeru. Brus. Allahnya sama, tapi kekuatannya bisa berbeda. Kenapa? Lah karena daya spirit dari orang yang mengucapkan yang berbeda. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini cerita nyata ya. Mbah Yai Mutamakin, Kajen, Jawa Tengah. Itu pernah pada masa perjuangan melawan penjajahan Belanda. Beliau sudah dikepung sama Belanda, ke pojok digerombol pepohonan. Belanda, tentara Belanda ini udah pagar betis, mengepung rapet, udah nggak bisa kemana-mana, tinggal nangkep saja. Beliau Mbah Yai Mutamakin itu membaca salah satu ayat dalam surah Yasin, yang itu juga dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu beliau mau meninggalkan Makkah berhijrah menuju Madinah, dikepung oleh para Al-Gujo dari kafir Quraisy. Rasulullah juga membaca ayat itu, "Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun." Nah, ini tentara Belanda yang ngepung Mbah Yai Mutamakin udah rapet pagar betis, tinggal nangkep, kehilangan jejak, lep, hilang. Ya Belanda nggak bisa nangkep. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikepung sama Al-Gujo kafir Quraisy, Kanjeng Nabi membaca ayat itu sambil bawa segenggam pasir, dipiur-piurkan itu loh. Lah ini Al-Gujo-Al-Gujonya kafir Quraisy ini langsung tertidur semua, kesirep semua, pingsan semuanya. Ini saya ijazahkan ke anak-anak santri. Jadi kalau ada pemeriksaan apa saja pengen aman, baca ayat ini, insya Allah aman. Ada santri yang saking mantepnya, dia pernah naik motor di jalan raya, dia enggak pakai helm. Kebetulan ada razia, ada polisi pas razia. Ijin dan. Oh, yang kena razia banyak banget waktu itu. Lah ini santri, dia ngerasa tenang karena udah punya doa, udah punya ijazah. Walaupun dia enggak pakai helm, nyantai dia naik motor. Pokok dekat sama tempat polisi razia itu dia baca ayat waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'ushainahum fahum la yubsirun. Alhamdulillah, prit, ketilang. Nah, dia protes ke saya, "Bah, kemarin pas saya motoran enggak pakai helm, ada polisi razia, saya baca waj'alna min baini aydihim itu kok masih tetap ketangkep, Bah." Tak bilangin, lah kamu cuman hafal satu ayat itu, lah polisi yang razia hafal surat Yasin no. Makanya kamu ketangkep. Ya Allah ya Karim, Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak ibu para jamaah, tenang, nunggu hujannya agak reda, karena malam ini spesial. Dari Fakultas Hukum Unisula tadi saya dibisiki ada door prize untuk jamaah yang beruntung, satu jamaah putra, satu jamaah putri, berupa paket umroh gratis. Tepuk tangan untuk Fakultas Hukum Unisula. Masya Allah, keren. Siapa tahu nanti ada tambahan lagi satu paket umroh gratis dari Pak Rektor. Kan gak ngerti, siapa tahu paket umrohnya jadi tiga. Menengokim, ini rayuan kok. Siapa tahu, tapi sementara dua dulu, dua, yang satu putra, yang satu putri. Para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, orang dulu itu kadang-kadang doanya biasa-biasa saja, tapi kekuatannya yang luar. Ayo toh sayang, jawab sing banter. Doanya biasa-biasa saja, tapi kekuatannya yang luar. Nah ini di samping faktor doanya kan, faktor orang yang berdoa. Coba, ada orang sakit gigi, dibacakan dungo Jawa nyel lho dungone. Bismillahirrahmanirrahim. Godong pari, godong waluh, ora mari tambah abuh. Disebulno ya waras kok. Lha wong aku tau ana wong lara untu njaluk suwuk, kowe tak wacana Fatihah ping 7, insyaallah Fatihahku fasih. Auzubillahi minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Tak sebulno malah wonge sambate ra karo-karowan kok. Lho ini bener-bener saya itu pernah ngalami. Lah orang dulu itu kalau bisulen, udunen iki lho udunen. Udunen itu doanya cuma kidul kono ana semar gawe pundung, upilku irung ora sida dadi udun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cutekne upil irung diusapno udune. Waras kok. Saya pernah udunen, udun cilik lho, udun semat lho, udun semat. Masya Allah, adem panas, tiang. Jadwal ngaji banyak. Duh ini gimana ini, sore-sore aku eling, enek dongo mandi ra kesuwen wis tak waca ae. Bismillahirrahmanirrahim. Kidul kono ana semar gawe pundung, upilku irung ra sida dadi udun. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tak cutekne upil irung katik pas meler dadi entuk akeh. Oh sepusepno, alhamdulillah. Sore tak suwuk bu, esok langsung udune manak telu. Doanya sama, tapi mandinya kok enggak sama. Ya ini karena lambenya yang membaca ini yang enggak sama. Allahumma sholli ala Muhammad. Yo. Makanya ini nek sampean ora paham apa yang namanya al-hikmah wal barokah. Alhamdulillah udah mulai reda hujannya. Saya tanya tolong dijawab yang kenceng. Sampean-sampean semua ini percaya sama barokah apa enggak? Karena akhir-akhir ini orang udah mulai kehilangan kepercayaan kepada yang namanya barokah. kepercayaan dengan barokah akhir-akhir ini mulai luntur. Ini perlu diperkuat lagi. Saya ulang, sampean-sampean yang hadir di sini ini percaya dengan adanya barokah apa enggak? Yang enggak percaya tolong syahadat lagi. Karena barokah itu banyak disebutkan dalam ayat Al-Qur'an. Kalau enggak percaya barokah itu nyata, kalau enggak percaya barokah itu ada, sama halnya dengan enggak percaya sama Al-Qur'an. Barokah banyak disebut dalam ayat Al-Qur'an, termasuk surat yang menjadi apa? Dasar hukum peristiwa Isra Mi'raj. Awal juz 15. Itu juga disebutkan barokah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Terus alladzi barakna haula. Yang sekeliling

kata mubaraka. Sesungguhnya bangunan yang pertama kali dibangun di bumi ini adalah bangunan yang ada di Bakkah. Dulu namanya Bakkah sebelum menjadi Makkah. Apa itu? Ka'bah. Mubarakah, yang dibarokai. Banyak ayat Quran yang menyebutkan barokah, termasuk Nabi Musa waktu masih bayi itu kan termasuk bayi yang bisa ngomong. Nabi Musa itu waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aynama kuntu wa ausani bisholati wazzakati ma dumtu hayya waja'alani mubaraka, dan Allah menjadikan aku yang dibarokai. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang ayatnya mesti jenengan paling hafal. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Dan sekiranya, jikalau sekiranya penduduk suatu negeri, penduduk suatu daerah mau beriman dan bertakwa, maka niscaya akan kami bukakan barokah-barokah, baik yang turun dari langit maupun yang keluar dari bumi. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, hujannya terus lagi. Sehingga kalau ada orang yang enggak percaya sama barokah, berarti sama halnya enggak percaya dengan Al-Qur'an. Para jamaah, gini ya, Islam itu tidak mengenal istilah animisme, dinamisme. Islam enggak mempercayai itu. Tambah ora cetho iki ketoke. Dalam Islam enggak ada kepercayaan animisme, dinamisme. Ngene le maksude, animisme ini mempercayai ada satu benda atau tempat yang didiami roh nenek moyang. Ini ada tempat, ini ada benda didiami arwah nenek moyang. Allah paham pora atau ini? Atau ini ada benda bisa mendatangkan sial. Bahaya itu. Woi. Woi. Wah, ini kok sial terus, kenapa ya? Ah, karena ini di rumah lagi ada apa namanya? Ada benda yang membawa sial. Ndak, Islam ndak mempercayai itu. Atau misalnya semenjak aku memelihara burung ini, ki viral iki caumania iki. Viral ya kemarin ngene-ngene kuwi le. Kicau mania viral iki, viral. Enggak boleh dibawa ke selawatan. Sallu ala Muhammad, sallu alaihi wasallam, enggak oleh ngono kuwi. Halo. Misalnya mempercaya itu totemisme. Meyakini kalau binatang itu punya kekuatan tertentu. Ada binatang yang punya keramat. Itu namanya totemisme. Islam gak mempercayai itu. Tapi maaf, perhatikan, berapa surat dalam Al-Quran yang pakai nama binatang? Ngerti Torah atau wong ini kiyong? Hui, sebutkan surat-surat yang pakai nama binatang. Al-Baqarah, terus Al-Fil, terus An-Nakhl, terus An-Naml. Lho toh? Ya Allah. Tapi Islam meyakini adanya barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kasih contoh. Ini hadis ada disebutkan dalam Sahih Bukhari, riwayat dari Ibnu Juhaifah. Rasulullah itu wudu. Nah, ketika Rasulullah wudu, sahabat Bilal ini mendoprok di bawahnya Rasulullah dan menadai
air bekas wudhunya Rasulullah. Jadi air bekas wudhunya Rasulullah ini ditadahi sama Bilal, terus diusap-usapkan ke wajahnya, ke rambutnya, dan ke sekujur tubuhnya. Tabarukan mergo ngalap barokah bareng. Melihat itu, sahabat-sahabat yang lain faya batadiruna biwudu'ih, mereka cepat-cepatan wudhu, kemudian berebut kepingin mendapatkan air dari sisa wudhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal waktu itu jumlah sahabat 1000 lebih, ya tidak mungkin mencukupi. Maka akhirnya faman asoba tamassaha, sahabat yang berhasil mendapatkan percikan air dari bekas wudhunya Rasulullah itu langsung diusap-usapkan ke wajahnya dan ke sekujur tubuhnya. Wa man lam yusib akhadha min balaliyati sahibih, sahabat yang tidak berhasil mendapatkan percikan air itu, maka dia pegang tangan temannya yang berhasil mendapatkan walaupun sedikit basah dengan air bekas wudhunya Rasulullah untuk diusapkan ke wajahnya, ke tubuhnya. Masya Allah. Mergo apa? Ngalap barokah. Faham? Faham? Bahkan karena dia enggak dapat sama sekali, ini ada tangan temannya yang sudah apa namanya mendapatkan bekas dari sisa airnya Rasulullah, sambung, sambung, sambung, diusap-usapkan. Sehingga kalau di kalangan santri para jamaah, wah, barokah itu sesuatu yang sangat istimewa. Sampai-sampai air atau bekas minumannya kiainya itu jadi rebutan. Pokoknya kiainya habis minum itu ditungguin, nanti sisanya gue rebutan. Karena apa? Barokah. Malah anak-anak di pesantren saya ini luar biasa, belum tak minum sudah dihabiskan, katanya barokahnya masih utuh. Loh, banyak kok hadis-hadis seperti itu. Lagi, ketika Rasulullah melaksanakan ibadah haji, ini ceritanya selesai wukuf di Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah. Fayati Jumratul Aqabah, Rasulullah kemudian menuju ke Jumrah Aqabah untuk lempar Jumrah Aqabah. Setelah itu beliau tahallul awal, beliau mendatangi al-hallaq, tukang cukur rambut. Cukurlah Rasulullah halaq tahallul awal. Nah, ketika Rasulullah rambutnya dicukur ini, kemudian sama Rasulullah rambutnya dikasihkan sahabat yang ada di sampingnya. Ya. Sebelah kanan dicukur, ya. Sebelah depan dicukurnya, kiri dicukur, kasihkan sahabat-sahabat yang ada di sekelilingnya sampai habis rambut yang ada di kepala Rasulullah yang suci dan mulia itu, gundul Rasulullah. Sehingga para sahabat waktu itu banyak yang memiliki rambut sucinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan rambut itu betul-betul istimewa nilainya. Ketika ada orang sakit, yustashfa bihi, rambut itu dipakai untuk wasilah kesembuhan, dinggo ngobati wong loro. Nah, terus sahabat-sahabat itu menyimpan rambut-rambut itu, nek cara saiki ya diwadahi botol, tapi zaman dulu namanya girbah. Satu helai saja rambutnya Rasulullah istimewanya luar biasa. Nah, belakangan mulai masa tabi'in dan tabi'in tabi'in, kan disinyalir banyak yang palsu, takut-takutnya palsu. Ini bener rambutnya Kanjeng Nabi apa rambutnya Abu Jahal? Makanya
generasi tabi'i tabi'in atau tabi'in yang mengaku menyimpan rambutnya Rasulullah itu ditanya, min aina asabata, kamu mendapatkan rambut itu dari mana? Kamu mendapatkan rambut itu dari mana? Seperti seorang tokoh tabi'in yang bernama Muhammad ibnu Sirin itu berkata kepada Abidah, Abidah ini laki-laki, indi sya'aratun minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mempunyai rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asabtu min qibali Anas bin Malik, aku mendapatkannya dari Anas bin Malik. Setelah mendengar itu, Abidah itu berkata begini, lau kanat li sya'aratun minan Nabi sallallahu alaihi wasallam lakanat habba ilayya minad dunya wa ma fiha, andaikan aku mempunyai sehelai saja rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu lebih aku sukai daripada aku memiliki dunia seisinya. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Para jamaah, Islam tidak mempercayai kalau ada benda punya kekuatan, enggak. Tapi ada yang namanya barokah. Mudah-mudahan majelis yang terlaksana pada malam hari ini benar-benar membawa barokah. Ini penting karena dewasa ini perlu sekali kita memikirkan yang namanya regenerasi. Halo, nggak apa-apa ya, sambil menunggu hujannya reda nanti kita pilih jamaah yang beruntung untuk mendapatkan 2 paket umroh. Ini masih belum fokus kalau masih hujan kayak gini. Manusia ini adalah makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding makhluk-makhluk yang lain. Walaqad karramna bani Adam. Jadi di antara semua makhluk, manusia adalah yang paling mulia. Tapi akhir-akhir ini banyak manusia yang menurunkan derajatnya sendiri karena ikut-ikutan kelakuan makhluk yang derajatnya lebih rendah, yakni binatang yang hanya menjalankan proses reproduksi tapi tidak mau memikirkan dan melaksanakan regenerasi. Seakan-akan kita ini terdidik untuk kepentingan kapitalisme dan materialisme saja. Akhir-akhir

dia sukses masih muda sudah kaya raya. Sementara kalau ada orang yang semakin tua semakin rajin ibadah, semakin rajin bersolawat, berzikir, makin tua makin rajin sholat jamaahnya, gak ada yang bilang kakek itu sukses hidupnya, gak ada. Malah dirasani wong akeh mbae ora mulih-mulih kok mesjide koyoke wis krasane arep mati. Jadi orientasinya hanya soal penghidupan, bukan masalah kehidupan. Sehingga orang-orang sekarang penghidupannya bagus tapi kehidupannya buruk. Para jamaah, penghidupan itu cakupannya material, sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran, pendapatan, kekayaan. Kalau kehidupan itu cakupannya adalah rohani, moralitas, akhlakul karimah, ketentraman, kebahagiaan, keberkahan. Orang sekarang penghidupannya baik-baik tapi kehidupannya merosot. Kita kalah dengan orang dulu. Ketentraman hidup kita kalah sama orang-orang dulu. Manfaat dan keberkahan hidup kita kalah sama orang-orang dulu. Kalau secara materi kita sekarang menang dibanding orang-orang dulu, orang sekarang jauh lebih kaya, betul? Tapi dari segi kehidupan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kemanfaatan dan keberkahan, kita kalah jauh sama orang dulu. Memang kalau dari segi materi, kekayaan, menang wong saiki dibanding wong biyen. Tapi dari segi ketentraman hidup, barokahnya hidup, menang orang dulu. Makanya pentingnya regenerasi yang melahirkan anak historis, anak zaman, anak sejarah. Para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, regenerasi akhir-akhir ini terhambat karena kemajuan teknologi. Zaman yang banyak orang menyebut era digital akhir-akhir ini, regenerasi kita benar-benar terhambat. Manusia sekarang ini nggak mau dituntut harus bisa jadi manusia-manusia siluman. Artinya manusia siluman itu bagaimana? Manusia yang harus hidup di dua dunia. Kalau orang dulu kan hidupnya hanya di satu dunia, dunia nyata. Tapi orang sekarang di samping hidup di dunia nyata, justru lebih banyak hidup di dunia maya. Betul? Loh, ranyaut. Orang sekarang ini antara hidup di dunia nyata dengan di dunia maya, lebih banyak hidup di dunia maya. Betul? Maka saya katakan manusia sekarang ini manusia-manusia siluman karena hidupnya di dua dunia. Di samping dunia nyata juga banyak hidup di dunia maya. Makanya orang ngaji sekarang sama orang ngaji dulu beda. Orang ngaji dulu itu benar-benar ngaji, ngedep kiai, bawa kitab, maknani, ngesai setiap keterangan yang disampaikan kiai yang ngajar, betul-betul didengarkan, dicerna, dipahami, niat mau diamalkan. Sekarang beda. Dulu bawa kitab, sekarang bawa HP kok. Saya udah sering sampaikan, dulu kitabnya Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, sekarang kitabnya Fathul WhatsApp.

Hamdatul Facebook, Kifayatul Instagram, Nihayatul TikTok, Torikohnya Torikoh Internetiyah, guru besarnya Fadilatul Mukarram wal Muazzam Syekh Google radhiyallahu anhu. Orang ngaji sekarang sama orang ngaji zaman dulu beda, beda. Makanya saya sekarang gimana ya? Orang ngaji dulu itu, ya itu tadi bawa kitab depan. Sekarang enggak. Yang ceramah serius, jamaahnya update status. Yang ceramah konsentrasi, jamaahnya bikin story. Yang ceramah petentengan, jamaahnya chattingan. Yang ceramah ngajak ngaji, jamaahnya selfie. Ada itu orangnya agak gemuk, pakai jilbab warna hitam. Makanya saya akhir-akhir ini jujur ya, kalau diundang untuk ceramah itu saya simalakama, antara saya terima atau saya tolak. Saya itu maunya, yang namanya ngaji itu semuanya di dunia nyata lah. Maunya ngaji ya ngaji, solawatan ayo solawatan, adapun ada humor itu bumbu, bukan inti. Itu kadang-kadang metode dan cara untuk memudahkan pemahaman. Karena jamaah yang dihadapi, maaf-maaf, kalau nggak pakai metode kayak gitu, bubar. Susah nerimanya. Tapi intinya tetap ngaji, intinya tetap sholawatan. Nah, saya itu sekarang kadang-kadang simalakama. Antara diterima apa enggak. Mau diterima itu kadang-kadang nggak sesuai dengan hati nurani, enggak sesuai dengan maunya hati. Lah maunya hati ngaji ki ya ngaji. Tapi mau ditolak itu kok ya sapa ngomong eman mau. Pikiran orang genah. Mau ditolak itu kok ya sampean ngomong emane pikiranmu si duwe ngono to. Suudzon. Sampean pikir kiai iki nek karo duwe terus moh ngono apa piye? Pikiran sing genah ngono lho. Ya gimana ya? Mau diterima itu kok gak cocok karo karepe ati, mau ditolak itu kok ya wis sak karepe lambemu wis. Kaya gak tega ana wong minta ngaji, acaranya baik sementara kita waktunya ada, masa moh gitu lho. Ya, tapi jujur, ini benar-benar menghambat regenerasi. Ya gara-gara HP itu pula, orang sekarang jam tidurnya jadi pada mundur. Betul? Betul? Lah utak-utak HP terus. Orang dulu itu turune dhisik, tangine gasik, sehingga malam bisa bangun untuk qiyamul lail. Berdikir, berdoa, bersolawat sampai subuh. Wong bian sore wis do turu. Mulane wong bian anake akeh-akeh. Nah kan sore wis turu, dadi semalam entah bisa berapa kali sholatnya, zikirnya. Lah belum banyak hiburan, TV aja belum ada, apalagi HP. Lah orang sekarang ini lho, dini hari jam 2:30 wis utak-utak HP. Baru akhirnya menjelang subuh malah tidur, bangun-bangun jam 8 sholli fardhu subhi rakaat ini mustaqbilal qiblati kawanan lillahi ta'ala. Ada apa enggak yang kayak gitu? Ayo coba. Ya kuwi sing bengok kuwi kok. Ibu-ibu maaf, Bu maaf, maaf. Kadang-kadang sering banget ibu-ibu kalau malam itu turu karo ngeloni, nanti ora kober ngeloni. Bapak juga begitu. HP kalau baterainya tinggal 5% nih bingung, karena HP-nya belum dicas. Tapi kalau istrinya belum di
lambemu kene ojo sembarangan. Ra mikir. Allah ya Karim, ini betul-betul menghambat yang namanya regenerasi. Gara-gara itu pula sekarang banyak murid yang tidak menghiraukan gurunya, banyak anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Kalau pinternya anak sekarang sih pinter-pinter, tapi untuk menjadi benar itu yang susah. Nanti saya lanjut, saya sambung. Sekarang mumpung hujannya reda.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah. Alamat

0: kata seperti anak saya, silakan beli dan gunakan Vitama solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana bu?
2: Ibu Asia.
1: Dari mana bu?
2: Desa Kesawen, Pedukuhan Kalitepos, Kecamatan Pituru.
1: Oke, baik. Ibu beli Habutop itu untuk siapa, Bu?
2: Untuk saya pribadi.
1: Oh, untuk pribadi ya, Bu ya. Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Kesemutan di telapak kaki.
1: Terus?
2: Pegal-pegal di lutut.
1: Tapi setelah minum Habutop, ada perubahan nggak, Bu?
2: Ada perubahan, cuma lutut sekarang udah nggak sakit, nggak pegel. Terus semutan juga udah berkurang.
1: Oh, baik, Ibu. Berarti udah mendingan ya, Bu, pakai Habutop.
2: Iya.
1: Baik, Ibu. Sampai sekarang udah beli berapa botol, Bu? Udah beli berapa botol, berapa kali?
2: Tiga botol.
1: Iya, baik. Terima kasih, Ibu. Ada pesan-pesan nggak, Bu, buat pendengar lain yang mungkin punya keluhan seperti Ibu, biar pakai Habutop?
2: Buat pesan-pesan buat saudara keluarga yang punya penyakit seperti saya, supaya bisa beli Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop, dan bisa untuk mengobati biar sembuh.
1: Iya, baik. Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat pendengar lainnya, Bu, ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakban, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Apa kabar nih sobat Star FM di mana pun berada? Wah, senang banget kembali lagi di malam hari ini, edisi malam Minggu tentunya malam hari ini ya. Faris kembali lagi menemani Anda di DMK Special Karaoke. Dan seperti biasa juga nih, buat yang mau bergabung silakan boleh merapat langsung ke studio Star FM Kebumen, atau bisa gabung juga nanti via telepon nih. Di 0851-8606-9984 ya. Yang belum punya nomornya dicatat dulu nih, barangkali pengen nyanyi lewat telepon boleh ya. Di 0851-8606-9984.

Tentunya malam hari ini masih bersama Hambu Top ya, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Ada Sultana, ada Vitama, Vitapedia, ada teh moro juga teh segar kombinasi herbalnya. Sebenarnya mungkin yang pulang kerja, ada yang udah nyantai malam juga, selamat malam juga. Barangkali mungkin masih disibukkan dengan berbagai aktivitas sampai dengan malam hari ini juga selamat malam ya.

Pokoknya selama 3 jam ke depan Faris bakal temenin Anda HS di DMK malam hari ini. Yang mau merapat boleh. Yang udah monitor juga selamat malam nih. Semangat banget buat monitor DMK spesial karaoke malam minggunya Radio Star FM. Ada Mas Ion, selamat malam. Yang katanya lagi OTW ke Wonosobo, hati-hati di jalan ya. Ada Bu Asi yang selalu monitor, selamat malam juga Bu. Waduh, monitor gak sih katanya biar dapat snack. Tau gak lagi pengajian Bu, dapat snack. Mbak Sri di Purworejo, selamat malam nih, monitor aja Om. Oke, siap.

Udah goyangnya atau belum? Belum kerasa ya? Jangan banyak-banyak, takut over. Dicoba juga buat yang mau naik di teleponnya, tapi jangan lupa nih, malam hari kita masih bersama Abu Top ya, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Kenapa sih kok bisa jadi paling ngetop dan paling top gitu ya? Karena obat herbal ramuan Arab ini dikombinasikan dengan ramuan herbal Nusantara ya. Manfaatnya banyak gitu ya, bahannya alami tanpa efek samping, tanpa ketergantungan. Manfaatnya bisa untuk apa aja sih Mas Faris, banyak banget ya. Untuk mencegah dari berbagai macam penyakit bisa, untuk membantu menyembuhkan juga bisa ya. Menyembuhkan berbagai macam penyakit dan juga bisa membantu memelihara daya tahan tubuh biar gak gampang sakit juga loh ya. Karena Habu Top punya manfaat luar biasa untuk kesehatan Anda, jadi jangan sampai lupa buat selalu sedia di rumah Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop ya. Apalagi mendekati lebaran-lebaran haji gitu ya, banyak yang lagi korban, banyak makan daging-daging. Waduh, harus persiapan dulu dong biar gak kena kolesterol gitu ya. Harus banget selalu sedia di rumah yang namanya Habu Topnya. Belinya di mana? Di apotek-apotek banyak tersedia. Silakan bisa langsung aja beli. Sudah kita lagi banyak juga yang kemarin kehabisan stok juga. Atau mau datang langsung ke sini juga bisa ya, di Jalan Bulbitu di Satu Jung Seto, Kutu Winangun, Kebumen.

0: mau kirim-kirim ini, mau kirim pesanan.
1: Oh iya, boleh. Pengen lagu apa nih Mas Ari malam ini?
0: Yang semalam itu.
1: Apa yang nih semalam?
0: Ku ingin punya Rita Sugiarto.
1: Ku ingin
0: salam-salamnya buat Mas Gomet. Besok satu bulan lagi pulang ya.
1: Oh iya,
0: lagi
1: iya.
0: Sama Mas Faris.
1: Oh, cerai.
0: Terus yang mau pusing butuh arep hajatan ya siap melayani.
1: Siap, oke.
0: Okay. Kemarin terak siap. Siap menerima. Yang koplo ya Mas Faris ya.
1: Yang koplo.
0: Ku ingin spesial buat Kae.
1: Si Kae pokoknya. Ingin banget
0: iya,
1: ya.
0: Iya si Kae.
1: Udah ingin banget kayaknya.
0: Sambil dipantau Mas Faris ini lagi belajar.

0: Humas Ari. Banyak saweran nih dari Mbak Bubu.
1: Alhamdulillah buat berjuang Mas Fari.
0: Iya, dari Mbak Bubu 200.000, dari Mama Fitri 5.000.
1: Makasih ya, makasih.
0: Mas Gomat ke 10.000 doang.
1: Waduh, Gomat.
0: Dari Onti Wadah Selintang di Sawer 500.000.
1: Salam kenal ya juga.
0: Iya, dari Wadah Selintang. Terima kasih buat Mas Ari ya, thank you.
1: Waalaikumsalam Mas Ari.
0: Ya, waalaikumsalam. Terima kasih banget buat Mas Ari yang ada di Sangu Air. Alias Oben. Dijawab aja gimana nih teleponnya, boleh. Di 0851-806-9984-nya. Dengan siapa di mana yang mau naik di telepon?

kok ada suaranya. Kita alihkan ke panggilan berikutnya. Dicoba lagi di 0851 8606 9984-nya. Yang mau bergabung di telepon boleh.

0: Alhamdulillah sehat seperti yang Faris denger ini suaranya.
1: Waduh, pantesan kok syahdu banget suaranya ya.
0: Iya dong. Faris, mumpung Faris yang sekarang mau duit dong.
1: Duit boleh, duit lagu apa mbah?
0: Cinta tak terpisahkan.
1: Cinta tak terpisahkan.
0: Cinta tak terpisahkan ya Bu Asih ya. Bo, udah dengerin belum ini Bo?
1: Bu Asih ya?
0: Iya.
1: Cinta tak terpisahkan. Salam-salam dulu boleh mbak, silakan.
0: Salamnya buat Bu Asih. Terus siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
0: Banyak banget ya, ada Mama Fitri cantik.
1: Mm-mm.
0: Terus ada siapa lagi ya?

0: Iya, banyak sawer.
1: Masih gatel, Riz.
0: Banyak yang nyawer, Mbak, debu kumis 50.000, 200.000 dari Sakina.
1: Itu bisa buat beli sultannya yang gede, gede ya, Riz ya.
0: Dari Mbak Sakina 200.000, dari Mbak Bubut 1 juta.
1: Oh. Aduh, Mbak Bubut banyak.
0: Dari Sibat 20.000 doang, Mbak.
1: Itu dikasih aku malah nanti tak kembaliinnya banyak.
0: Oh iya. 500.000 dari Mama Fitri.
1: Makasih Mama Fitri, tanti. Makasih ya Riz ya.
0: Dari Bunder 1 juta, Mbah, tuh jangan lupa.
1: Aduh Bun, udah sembuh itu belum Bun?
0: Kayaknya sudah mulai sembuh, Mbah.
1: Besok datang gak itu Bun?
0: Gak tahu besok, Mbah.
1: Aku perkosa yang Siti loh, Riz, untuk datang besok. Iya, yang Siti gak bisa tak perkosa, bisa datang besok.
0: Harus bisa ya, Mbah.
1: Iya, harus bisa ya, Riz ya. Semoga besok ketemu sama Faris. Okay, gitu, Riz.
0: Oke, okay, Mbah.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Assalamualaikum.

0: malam ini, Bu?
1: Alhamdulillah,
0: sehat walafiat. Luar biasa. Lagi di rumah atau di mana nih, Bu?
1: Arep sinoman tapi arep karaoke nanti.
0: Oh, mau sinoman dulu. Oke, karaokean dulu
1: tempatnya
0: boleh.
1: Tempatnya Mbak Puput.
0: Mbak Puput?
1: Iya.
0: Oh, Mbak Puput yang mana sih, Bu?
1: Bekasnya Hoki Hoki.
0: Oh.
1: Uti Uti.
0: Oh iya iya, tahu. Dia nikah sekarang maksudnya atau gimana atau siapa, Bu? Lagunya apa nih, Bu?
1: Lagunya aku mau Layang Kangen lah.
0: Layang Kangen, boleh. Layang Kangen. Iya. Salamnya buat siapa
1: spesial
0: dulu nih?
1: Spesial buat Mama Ainul yang minta lagu, aku suruh masuk dulu.
0: Oh, begitu ceritanya. Iya. Oke.
1: Iya. Pokoknya buat semuanya, buat Mbak Putri itu yang lagi naik. Mbak Putri lagi senang lagu Jawa itu kali ya, Mas?
0: Iya, benar-benar. Tadi juga lagu Jawa.

0: 20.000 dari si Julit, Bu.
1: Sip, dengerin ya, Lit. Eh, Lit.
0: 500 dari Mbak Sri Purworejo.
1: Makasih.

0: Waduh, dapat banyak banget sawerannya ini buat ngebaso di situ kayaknya Bu Enak. Yang madep ngidul.
1: Buat itu yang madep ngidul. Di pinggir jalan sama di atas.
0: Oh, cocok, cocok, cocok.
1: Sama si kecil. Terima kasih Mas Faris waktunya. Sama-sama. Salam untuk semuanya. Okay. Mas malam istirahat. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih buat Bu Kumis yang di Mekarsari. Faris akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Tetap stay tune terus pokoknya di DMK Spesial Karaoke sampai jam 10 malam.
2: Widih, abu tope orang tau ketinggalan.
3: Ya kudu. Kembok, dilat maning badaji.
2: Lah, apa hubungane? Abu top karo badaji.
3: Kaya, lebaran haji itu identik karo apa?
2: Kurban.
3: Nah, naik kurban biasanya daging apa?
2: Naik ora sapi ya kambing.
3: Nah, sing biasa di sate.
2: Ya kambing.
3: Nah, supaya bisa akeh mangan sate kambing, tapi ora kena kolesterol, darah tinggi, ya kudu persiapkan diri dari awal, minum rutin Habu Top, obat herbal ramuan Arab sing lagi nget.

0: ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohman, alamat Kampung Salampak RT 03 RW 03 Desa Pasir Tenjo Sindang Resmi Paneglang. Sebelumnya saya punya penyakit asma sama sakit pinggang. Setelah saya mendengar ada iklan Habutop, saya langsung beli dan saya langsung merasakan mendingan. Dan buat semuanya punya penyakit seperti saya, langsung aja menggunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Pak, stok vitamin kita tinggal dikit tuh. Paling buat 2 hari lagi.
4: Beli lagi ya tuh, Ma.
3: Gak apa-apa nih, beli vitamin.
4: Ya gak apa-apa kan buat kesehatan kita, Ma. Apalagi soal mata. Organ penting dalam tubuh kita.
3: Betul ya, Pak. Semenjak kita rutin konsumsi vitamin dan tetesin krim mata, Mama gak pernah lagi loh ngeluh iritasi mata. Papa juga tuh. Sekarang baca korannya udah gak pakai kacamata. Hasilnya benar-benar nyata dan terasa loh, Pak.
4: Betul, Ma. Makanya papa gak pernah perhitungan sama hal yang berkaitan dengan kesehatan. Apalagi kesehatan mata. Solusinya ya Pitama dan Pimata.
3: Makasih ya, Pak. Selalu perhatiin kesehatan keluarga kita.
4: Pasti ya, Maya.
5: Pitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Pitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman. Sudah cukup lama saya mengalami rabun jauh. Rasanya cukup mengganggu sekali penglihatan saya. Belum lama ini, saya mencoba berikhtiar menggunakan obat mata herbal Vitama dan Vimata produk dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin Vitamanya dan saya teteskan Vimata pada mata saya. Awal-awal pemakaian, mata berasa sangat perih. Tapi alhamdulillah, setelah rasa perihnya hilang, mata rasanya lebih jelas untuk melihat, pandangan lebih terang dan terasa segar. Insya Allah akan saya terus lanjutkan pengobatan menggunakan Vitama dan Vimata. Saya sangat merekomendasikan produk ini bagi siapapun yang mempunyai keluhan sama seperti saya. Segera beli ya di apotek atau di agen-agen terdekat. Vitama memang solusi kesehatan mata kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
8: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.

0: Herbal Alian, Apotik Taher Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: 98.4 Radio.

0: Oke, masih di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Di DM ke Sweet Salah Korea malam hari ini masih bareng Paris sampai jam 10 malam nanti. Yang mau bergabung di telepon boleh. Di 0851-806-9984 nya. Jangan salah pencet-pencet nih, apalagi salah pencet nomor gitu kan. Karena penglihatannya udah kurang jelas ya. Makanya dong minum Vitama, solusi kesehatan mata. Ini manfaatnya bisa banget buat membantu memelihara kesehatan mata. Dan juga membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit mata seperti katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, mata buram, infeksi mata, glaukoma, dan lain sebagainya. Pokoknya buruan aja deh, kalau misalnya pengen beli Vitama, bisa langsung ke apotek-apotek terdekat. Atau bisa langsung ke Radio Star FM Kebumen. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana? Radionya, volumenya dikecilin dulu ya, biar nggak ngingung. Ya, oke. Okay. Apa kabar nih Pak Murwani?
1: Baik, baik.
0: Alhamdulillah. Pengen lagu apa malam ini Pak Murwani?
1: Pasrah.
0: Pasrah. Waduh, itu radionya masih kebesaran Pak Murwani, jadi ngingung-ngingung.
1: Iya, iya.
0: Pasrah. Atau agak menjauh dari radio biar nggak deket. Pasrah, dikirim buat siapa nih?
1: Ya, buat Mas Turgono yang ada di Sidongrejo. Buat Bapak Mantan Yanto yang ada di Sidongrejo. Dan buat Bapak Sarjo yang ada di Pasing.
0: Asik, digoyang.

0: 230 tuh dari Mbak Sri Purworejo di Sawer nih Pak Murwani.
1: Terima kasih Pak dari Purworejo.
0: Iya. Kayak harga habu top 230 ya. 2000 dari Mama Fitri juga nih Pak Murwani. Wah, banyak ini Awer. Mama Fitri enggak naik Mama Fitri. Baru aja ditanya. Langsung dia ya. Semangat gercep. Halo, selamat malam DMK.
2: Selamat malam.
0: Tadi sudah ketebak kayaknya Mama Fitri.
2: Alah, bonus dan pokoknya sehati ya. Kayak gitu Mas. Kena dirasani yang dongol.
0: Iya, aromanya kecium gitu ya.
2: Iya, baunya kan udah hapan.
0: Lagunya apa nih Mama Fitri?
2: Apa sih?
0: Mau lagu apa? Masih
2: aku
0: ada kacinta.
2: Aku mau rumah aja lah.
0: Tak kira masih ada kacinta.
2: Enggak. Rumah bambu aja.
0: Oke. Okay,
2: ngapain kayak gitu? No way.
0: No way.
2: Kata rumah bambu.
0: Rumah bambu dikirim buat siapa nih Mama Fitri?
2: Ya, kirimnya buat Mbak Uti, Bu Kumi, okay. Pak Nurwani apa siapa
0: Pak,
2: tadi ya?
0: Iya, Pak Murwani.

0: Cerene,
1: apa sih mas?
0: Cerene buku mis terangandel keramik di maido ruah kubuk.
1: buku mis mah gitu ya.
0: 1 juta ini, dari bunder.
1: Iya aku udah merelakan juga.
0: 1 juta ya, dari bunder, 500 ribu dari Mbok Yunani. Tuh,
1: oke,
0: banyak.
1: Oke, terima kasih buat semuanya. Aduh, besok kumpulin ya mas.
0: 759 dari Novi Brengkol, Warame.
1: Oke,
0: tuh,
1: terima kasih buat semuanya.
0: Oke, siap.
1: Pokoknya yang udah nyawer, pokoknya kumpulin ya mas.
0: Iya.
1: Buat berdua, oke?
0: Okay? Nggak esteler kayaknya enak tuh.
1: Iyalah, lah. Oke, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo. Dengan siapa di mana nih?
2: Halo.
0: Iya, dengan siapa nih, Kang Sripit? Apa kabar, Kang Sripit? Mau nyanyi apa lagu apa nih?
2: Oh, lihat duet orang terkopi ya.
0: Siapa yang mau duet?
2: Sama Lia, dia mana duet?
0: Oh, mau duet sama Lia, mau duet lagu apa?
2: Ya lagu apa aja.
0: Iya, sukanya lagu apa Kang Sripit? Duet lagu apa?
2: Di situ apa di rumah?
0: Kalau di sini mau duet enggak?
2: Di panggung aja lah.
0: Di panggung aja. Di sinilah mesti di panggung. Katanya si Lia minta transfer dulu 1 miliar kalau mau duet sama Kang Sripit katanya tuh.
2: Ya besok.

0: Seripit gak mau nyanyi, Kang Seripit. Akhirnya mau nyanyi, malah gak nyanyi. Gimana sih, Kang Seripit? Halo, selamat malam. Dengan siapa, di mana nih?
1: Malam juga. Hari.
0: Iya, malam juga, Mbak Bubut. Apa kabar, Mbak? Malam ini, Mbak?
1: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Pengen lagu apa, Mbak?
1: Lagunya Tanpa Kamu.
0: Tanpa Kamu, oke. Dikirim buat siapa, Mbak?
1: Buat semuanya aja.
0: Oke. Tanpa Kamu bareng Mbak Bubut yang ada di mana, Mbak? Banjarsari ya, Mbak?
1: Banjarsari.
0: Oh, deket rumahnya Pak Topik nggak? Atau masih kesana lagi?
1: Satu RT sama bininya Pak Topik.
0: Oh, berarti deket kuburan situ.
1: Iya, ke
0: Utara. Oke.

0: Ya, luar biasa.
1: Ternyata lewat telepon lebih susah ya, Bang Faris.
0: Oh, makanya main ke sini aja, Mbak. Di rumah deket iya, juga.
1: Ini udah nyewara di situ belum.
0: Susah banget. Gitu, kalau lewat telepon ke sini aja, Mbak, boleh, Mbak, kalau mau main.
1: Ya kapan-kapan, oke. Okay. Iya,
0: thank you, ya, Mbak Bubu. Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
2: Sampai enggak denger ini. Halo, selamat malam. Aduh.
0: Semangat, Pak De.
2: Selamat, Pak De, dari Jatisari PS Sidomoro.
0: Dua sekaligus ya. Waduh, iya. Emang kuat, Pak De, dua sekaligus.
2: Kan udah minum habu. Toh. Jadi boleh dua dong.
0: Oh iya, boleh, boleh. Boleh juga, tiket juga boleh. Kalau udah minum habu tuh kuat-kuat aja.
2: Wis, pokoknya enggak ada duanya gitu lah. Iya. Semangat, apalagi malam minggu. Aduh.
0: Oke, Pade, lagunya apa nih, Pade?
2: Aduh, tadi ada yang request apa tadi ya?
0: Apa request apa, Pade? Siapa yang request?
2: Ada aja tadi, Mas.
0: Oh, ada aja. Tak kira ada-adaan.
2: Coba nelongso aja deh.
0: Nelongso.
2: Yang versinya koplo dan
0: tuh. Versi koplo. Oke. Salamnya buat siapa dulu nih, Pak D?
2: Kirim salamnya buat yang ada di Banjarpasar semuanya. Mama Fitri, ya. Ada Mama Rini, ada artis kita yang dari Waluyo.
0: Oke.
2: Ada juga Bapak Kenaora.

0: banyak ini yang nyawer. Mbak Yunani 500.000 bagus suaranya katanya Mbak Yunani.
1: Terima kasih Mbak Yunani yang ada jadi sari.
0: Oh ya Mas Gumat 100.000 Mas Gumat. Oh ini Bitoro Pak Gi sama Bunder.
1: Terima kasih Bunder. Ya. Selamat malam, selamat monitor. Yo nyanyi Bunder.
0: Mbak Buput 500.000 juga nih Pak Dewa banyak banget dapatnya.
1: Alhamdulillah ini buat besok modal.
0: Iya 1 juta dari Bunder tuh mau buat apa tuh?
1: Oh, buat borong mie ayam nanti.
0: Oh iya laris laris.
1: Akan kutumpahkan semuanya di setara gitu.
0: Oh iya iya.
1: Monggo Mas. Rasul
0: siap. Oke, terima kasih ya Pak D. Di belakang lagi silakan yang mau bergabung di teleponnya boleh Faris kasih kesempatan untuk Anda malam hari ini ya. Di 0851-806-9984 Marsi di Radio Star FM Kebumen. Ya mau diteleponnya boleh dicoba-coba ya. Tapi sebentar, ini kayaknya ada error colokannya suka. Lepas masuk gitu ya. Dicoba lagi aja kalau misalnya mau naik. Di 0851-806-9984-nya. Barangkali juga mungkin lagi pada sibuk sambil lembur-lembur, sambil karaokean. Bu Emi, gimana Bu Emi? Jadi naik apa enggak Bu Emi? Katanya mau naik Bu Emi, gimana sih? Kalau enggak mau naik ya di sondol-sondol yang lain Bu. Harus gercep. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam ke apa kabar Mas Fari?
0: Kabar baik, Pak Sutar apa kabar nih?
2: Alhamdulillah.
0: Waduh, masih semangat gak Pak Sutar?
2: Oh semangat.
0: Semangat banget ya Pak Sutar?
2: Semangat, ada
0: udah dapat berkat belum Pak?
2: Semalam ini enggak, satu kosong.
0: Pemburu berkat ini Pak Sutar, lagunya apa nih Pak?
2: Gubuk derita.
0: Gubuk derita.
2: Iya.
0: Oh iya, tadi gubuk bambu, sekarang gubuk derita. Kenapa gubuk-gubuk semua sih? Salamnya buat siapa nih Pak Sutar?
2: Ada hari kiamat ini sore, malam semuanya.
0: Oh cerih.
1: Menderita selalu itu.
2: Ada siapa sih ya, Pak Selamat ya?
0: Pak Selamat nih di sini.
2: Oh iya, oke. Okay.

0: terima kasih.
1: Terima kasih
0: juga, Mas Arief.
1: Oke. Ya semuanya, ya selamat malam.
0: Siap. Oke, terima kasih buat pesawat yang di Poncowarno. Faris akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut. Ini jangan kemana-mana, tetap stay tune terus pokoknya di DMK. Dangdutnya asik banget.
2: Pak Bos, kenapa pagi-pagi bukannya seger-buger malah pucat? Pak Bos sakit apa?
3: Enggak, Di. Tapi gak tahu kenapa rasa-rasanya lemes banget, mageran. Padahal pola makan juga udah teratur biar berat badan stabil. Cuma ini loh, haus mulu. Padahal udah minum air bolak-balik.
2: Wah. Hati-hati Pak Bos, itu gejala diabetes. Salah satunya yaitu rasa haus yang tak kunjung tuntas.
3: Waduh, masa penyakit almarhum ayah saya bisa nurun ke saya ya? Apa diabetes itu menular?
2: Bukan menular, Pak. Diabetes itu juga kan bisa karena faktor keturunan. Oh iya, Pak. Mending minum rutin Habutop aja deh.
3: Habutop. Habutop apa?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Pak. Kapsul herbal modern yang pastinya 100% alami, tanpa efek samping. Selain menambah kuatkan daya tahan tubuh, Habutop juga baik itu buat penderita stroke, darah tinggi, diabetes, jantung, liver, dan lain-lain.
3: Wah, Habutop itu belinya di mana sih?
2: Di apotek-apotek ada kok, Pak. Tenang aja.
3: Yaudah, besok saya titip waktu kamu berangkat ya. Beli Habutop.

0: bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Ucang, alamat Kepulisan Kebumen. Sebelum saya konsumsi Habutop, saya dulu punya keluhan ambeien. Dan tangan saya sering pegal-pegal, bahkan kesemutan. Sudah macam-macam obat saya coba, tapi tidak ada hasilnya. Alhamdulillah setelah saya minum Habutop, ramuan Arab produksi dari PT Denatur Indonesia Group, sekarang sakit ambeien saya sudah berangsur-angsur sembuh. Tangan saya juga sudah mulai enak untuk digerak-gerakan. Jadi untuk aktivitas sudah tidak ada kendala lagi. Habutop memang ramuan asli Arab yang paling top. Ayo beli dan konsumsi juga Habutop seperti saya, yang bisa Anda dapatkan di apotek dan agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Pak, Bapak, dari tadi Bu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
4: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
3: Mana ada, Pak, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
4: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak.
3: Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
4: Oh, iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
3: Iya.
0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohima, alamat Telar Kebumen. Saya dulu sering

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen.

resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, Kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen.

0: karaoke malam hari ini ya, spesial banget hari Minggu, malam Minggu, harinya Sabtu. Buat yang lagi di rumah aja barangkali gak ngapel ya, atau gak jalan-jalan, silahkan boleh merapat di karaoke malam hari ini di Star FM-nya Kebumen sampai nanti jam 10 malam ya. Alsi bareng Habuto tentunya buat herbal ramuan Arab yang paling topnya. Pokoknya buat Anda nih yang gak enak badan ya, silahkan minum Habuto aja malam hari ini 2 kapsul menggunakan air hangat. Biar besok pagi udah sembuh ya, jangan nunggu makin parah lagi deh. Udah segera diatasi menggunakan Habuto. Belinya gampang, tinggal merapat ke apotek terdekat maupun di agen-agen resmi kami. Warga Klirong, mana nih warga Klirong? Jangan lupa merapat ya ke apotek Al-Hudan Dorowati Klirong. Ada juga di apotek Cahaya di Jalan Kelegian Wonosari Klirong. Kemudian juga buat Anda yang pengen beli Habuto di wilayah Bulus Pesantren, bisa merapat ke apotek Yakin Sehat Bocor dan juga apotek Insan Sehat Bocor. Warga Prembun, Mbak Sri ya, silakan bisa merapat lagi di apotek Kasiter Jalin Prembun. Kemudian juga wilayah Bonorowo, jangan lupa bisa merapat ke apotek Bonorowo Farma. Dan buat Anda yang berada di wilayah Alian, silakan bisa merapat ke apotek Tahir Farma Alian, apotek Seruni Farma Alian. Ada di apotek Kondang Bergas, apotek Sawangan, apotek Wonokromo, dan juga ada di apotek Sehat Krakal ya. Apotek Tahir Krakal di utara pasar Krakal. Pokoknya silakan cari lokasi yang paling dekat dengan rumah Anda. Atau barangkali Anda sibuk ya, nggak bisa nih balik ke apotek, boleh hubungi aja nomornya Setara FM. Nanti kita bisa bantu kirim via paket gitu ya. Nggak usah bingung-bingung kalau nyari Habuto, Vitama dan juga minyak herbal Sultana. Lanjut yuk, barangkali ada yang mau naik lagi, barangkali ada yang mau nyumbangkan suara emasnya, atau barangkali ya ada yang mau nyawer juga boleh ya. Silakan, ada siapa nih? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam, bos. Kabar gimana, bos? Malam hari ini, bos.
1: Tante, kayak dia tuh, temu maning wingi kaya norak gelem ngangkat no.
0: Oh, wingi udah gelem ngangkat ya, berarti wingi lagi sombong li ya.
1: Iya, no, sombong ya, no payah yakin. Ya, yang kaya sombong.
0: Aduh, sombong apa gombong? Oh,
1: iya. Udah sombong aku kan, sayang.
0: Emang Kang Roni Ahmad mau nyanyi apa malam ini?
1: Pengalaman gue tok orang nyanyi, rata yang nyanyi lah.
0: Lah, orang yang nyanyi terus harap ngepatok ya.
1: Ya salam kalau dia.
0: Oh, harap salam-salam baik ya, wis, rapa apa.
1: Iya, kalau gue apa, bu komis gue gak ini gue, saya sehat selalu sekeluarga.
0: Amin, oke.
1: Iya, kok biarnya ya sehat selalu, manis selalu.
0: Amin, amin.
1: Makasih ya Mbak Dia ya.
0: Assalamualaikum
1: Mbak Dia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hei, sayang.
0: Aduh, bunga temen. Kang Roni Ahmad ya. Yang ada di Petanahan, terima kasih sudah merapat. Nah, Kang Sripit, jangan naik-naik Kang Sripit, kasihan tuh yang mau nyanyi. Kang Sripit tadi bukannya udah telepon ya sama Faris? Aduh, Kang Sripit nanti lagi. Soalnya Kang Sripit pakai seluler. Ini yang WhatsApp yang mau naik jadinya ketendang ya. Boleh dicoba lagi, silakan yang mau telepon di WhatsApp-nya ataupun selulernya ya. Selain Kang Sripit, soalnya Kang Sripit udah nyanyi tadi. Oh belum, udah masuk maksudnya ya. Halo, selamat malam.
2: Malam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lia cantik.
0: Waalaikumsalam. Mbak Titin Wardani, apa kabar malam hari ini, Mbak?
2: Alhamdulillah, baik sehat. Mbak Lia cantik, gimana kabarnya?
0: Baik juga, sehat dan masih bahagia. Alhamdulillah di sini.
2: Amin, amin. Itu yang barusan masuk siapa?
0: Yang barusan masuk ada Kang Roni Ahmad. Masa lupa suaranya?
2: Iya, lupa kan lama gak kedengeran suaranya.
0: Iya, aduh, tukang Rodi Ahmad.
2: Iya, dia kan lupa ingat.
0: Iya, iya, suka ngelupain dia mah.
2: Iya, Ren. Pokoknya yang penting sehat.
0: Iya, amin. Mbak Titin mau nyanyi apa nih?
2: Aku pengen nyanyi apa ya?
0: Apa?
2: Hidup di antara dua cinta.
0: Hidup di antara dua cinta, enak enggak?
2: Enggak.
0: Enggak. Pusing ya?
2: Kan malah aku.
0: Bingung pilih yang mana?
2: Yang mana ya?
0: Yang mana ya? Boleh, boleh. Hidup di antara dua cinta. Salamnya buat siapa?
2: Iya, salam yang udah masuk tadi ada Pak Tisama, Kang Tripi,
0: ya.
2: Terus Mas Ari udah masuk belum?
0: Mas Ari, iya kurang paham tadi.
2: Iya, Mas Kumas. Pokoknya buat semuanya tadi yang udah masuk malam semuanya.
0: Oke, siap. Kita goyang bareng.

0: Mbak Titin Wardani sami-sami. Ya,
1: salam buat semuanya. Okay, pokoknya terima kasih yang udah nyawer, yang udah nyawer. Pokoknya makasih banget.
0: Sami-sami.
1: Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Titin. Dan udah ada yang gabung lagi bareng Lia di sini. Ada siapa nih? Selamat malam. Halo, Bos.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lia.
0: Waalaikumsalam. Putra Gagak Rimang, apa kabar malam hari ini?
2: Baik-baik saja.
0: Semangat banget. Iya. Auranya ya. Pengen nyanyi apa nih malam hari ini?
2: Ya, sebelumnya mau kirim-kirim salam dulu ini buat teman yang di kampung tempat tinggal aku dulu, Mbak. Ada Mas Karsono yang lagi kerja malam, juga Pak Sumardi dan Ibu Yani.
0: Oke.
2: Juga buat teman-teman semua, teman Setara FM Kebumen yang lagi dengarkan. Lagunya itu, Mbak, dari Mansur, Buta Mansur. Karena Cinta.
0: Buta Karena Cinta, jangan dong. Biasanya gitu ya, karena cinta semuanya gelap mata,
2: gelap
0: ya
2: mata.
0: Buta Karena Cinta. Salamnya ada tambahan lagi?
2: Ya, buat Gomat, Mas Ari juga selamat malam.
0: Oke, goyang bareng Putra Gagak Rimangnya.
2: Mbak Putri, Mbak Kakung juga selamat malam.

0: ya suaranya mas Tul ya. Ada buta karena cinta, jangan ya. Terima kasih buat Putra Gagak Limang ya sudah ikutan bergabung malam hari ini. Di belakangnya lagi, di teleponnya silakan yang mau naik boleh di 0851 8606 9984 nya. Bang Robert mau naik boleh Bang Robert atau Umi Hanif dulu. Selamat malam. Halo DMK.
1: Malam DMK.
0: Selamat malam juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Andi di Kepil.
0: Siapa?
1: Andi.
0: Andi. Oh sama kayak yang ada di Kebumen soalnya namanya. Kalau ini dari Kepil ya?
1: Iya dari Kepil.
0: Kayaknya Lia baru sekali ini lihat nih Mas Andi.
1: Sudah beberapa kali.
0: Emang iya sama Lia?
1: Kalau karaoke iya baru kali ini.
0: Baru coba. Kali ini ya.
1: Ya.
0: Boleh pengen karaokean apa nih?
1: Duet sama Mbak.
0: Duet, lagunya apa duet? Oh, Lia taunya duit sih.
1: Bahtera Cinta.
0: Bahtera Cinta boleh. Mau salam-salam dulu?
1: Salamnya buat Bapaknya Naura.
0: Siapa lagi?
1: Pak Sutar. Terus bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, semuanya.
0: Janda dan duda juga dong.
1: Janda dan duda.
0: Iya. Ya, kabeh lah ya.
1: Kabeh lah ya.
0: Oke, siap. Siap meluncur Mas Andi.
1: Oke. Tapi karo di anu ewang nih ya, karo apal gitu.
0: Karo di keret lah ya. Ada Bahtera Cinta bareng Mas Andi ada di Kepil. Kepil tuh masuknya Purworejo ya? Apa
1: Wonosobo?
0: Perbatasan.

Terima kasih Mas Andi. Luar biasa ya, jauh-jauh dari Kepil. Mantap suaranya. Saya selalu buat Mas Andi yang ada di Kepil ya. Terima kasih sudah merapat, dapat jempol 2 dari Mbak Novi tuh.

0: Ada siapa ini ya? Belum, belum, belum dipencet, belum. Orang sabaran ya jadi wong ya.
1: Karena tekarane wis dipencet malah urung dipencet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bos.
1: Es semu versi koploknya.
0: Itu dikmatiin, Bos. Jangan, jangan. Suara kesengendi, lihat tak kulit-kulit.
1: Jadi sari niki mampir dan 12 maring kae kok. Oh, yang cati, yang jangan yang itu.
0: Jangan yang itu.
1: Ini. Oke.
0: Okay. Lihat taunya jangan kangkung.
1: Jangan kangkung.
0: Soalnya lihat lapar.
1: Mantap.
0: Aduh, ini mau nyanyi apa, Bos?
1: Aku mau es semu.
0: Esemnya Lia kenapa? Manis ya?
1: Manis sekali, bikin gak bisa tidur gitu loh.
0: Yang penting gak bikin diabetes ya.
1: Bete.
0: Oh, dia bete.
1: Bikin bete.
0: Oh, ternyata bikin dia bete ya.
1: Monggo, Mama Fitri.
0: Boleh Mama Fitri, nyawer yuk Mama Fitri yuk.

0: ibu dari Mbak Yunani jere jadi pengen mapan turu.
1: Apa yo? Ya wis teh direngeng-rengeng kayak gini jangan nendang.
0: Kalau Andre kondangan 400.000.
1: Ngesok gue kondangan hari gue nih Mama Yunani ya Andre.
0: Oke siap.
1: Gue monggo. Walia, lanjut.
0: Terima kasih buat Padi Slamet ya sudah menyumbangkan esmu ya. Ngasih pada mapan KB Gengko lihat dewekan enggak ya. 500 dari Mama Fitri. Waduh mantap ya. Berapa tadi udah di sini telepon ya. Tenang, masih panjang kan waktunya. Kang Sripit kenapa sih telepon-telepon Kang Sripit? Mbak Rika. 500 ya dari Mbak Rika. Katanya serasa lagi nonton Orjen. Oke deh, nanti bakalan balik lagi ya karaoke-nya. Silakan yang mau merapat boleh disiapkan pencet-pencetnya teleponnya di 0851-8606-9984-nya. Pak Sutar, tadi Pak Sutar udah naik kayaknya ya. Kang Sripit kenapa mau naik? Bukannya udah tadi juga ya Kang Sripit mah miskol-miskol doang. Kalau gitu nanti Pilihan bakalan balik lagi menemani Anda di DMK Karaoke malam hari ini setelah yang satu ini. Pokoknya jangan kemana-mana ya, Bes.
2: Aduh, kenapa Teteh?
3: Kaki Teteh kesemutan.
2: Aduh,
3: kumat lagi nih. Coba lompat-lompat, Teh.
2: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
3: Ya, biar gak kesemutan.
2: Susah tahu.
3: Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Buat?
3: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar gak kesemutan.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulu Pitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kutau Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. 081-222-322-984.
5: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohman, alamat Kampung Salampak RT 03 RW 03 Desa Pasir Tenjo Sindang Resmi Paneglang. Sebelumnya saya punya penyakit asma sama sakit pinggang. Setelah saya mendengar ada iklan Habutop, saya langsung beli dan saya langsung merasakan mendingan. Dan buat semuanya punya penyakit seperti saya, langsung aja menggunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
7: Bu, jemput juga Bu. Iya Bu, biasanya yang jemput suami, cuma lagi lembur, jadi pulangnya agak telat.
8: Oh gitu, anaknya yang mana Jeng?
7: Itu yang pakai kacamata.
8: Loh, emang matanya bermasalah ya Bu?
7: Iya Bu, gara-gara keseringan main game, sampai lupa waktu, jadinya gitu tuh, minus 2,5 Bu.
8: Kasih aja buah-buahan atau sayuran kayak wortel, atau yang banyak vitamin A-nya Bu.
7: Ah, boro-boro, anak saya mah makan sayuran susah banget, gak bakal doyan dia Bu. makanya suka pilih-pilih lagi.
8: Olah, ya udah, kasih aja anak ibu Vitama sama Vimata, mumpung belum terlalu parah.
7: Apa itu, Bu?
8: Vitama itu obat herbal yang bisa membantu menjaga kesehatan mata, Bu. Alami, herbal, dan pastinya tanpa efek samping. Bagus tuh, Bu, buat yang matanya minus, terus plus, rabun, sama yang lain-lainnya. Tenang aja, Bu. Bisa diminum semua kalangan dan umur kok.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
9: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
1: 98.4 Radio

Sigaroke malam hari ini, malam minggu, sampai jam berapa? Jam 10 lah ya. Halo, ucapkan selamat malam, selamat beristirahat buat Anda yang malam hari ini udah mulai beranjak istirahat. Jangan lupa habutofnya diminum ya. Kalau Anda sedang itu

0: Malam juga, Mas Ibnu.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam, Mas Ibnu. Apa kabar malam hari ini, Mas Ibnu?
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Ini mau nyumbang lagu apa, Mas Ibnu?
1: Jeritan hati.
0: Jeritan hati, boleh. Salamnya buat siapa nih? Suaranya agak putus-putus, Mas Ibnu. Nanti di ini lagi.
1: Mungkin jaringannya apa ya?
0: Iya ya, Pak ya. Coba dicoba ya, tapi masih nggak masuk kok.
1: Halo, cek.
0: Semoga nanti nggak putus nih pas nyanyi ya. Ada jeritan hati bareng Mas Ibnu. Salamnya udah apa belum nih?
1: Salam buat Ana Fitri juga dan buat semua yang lagi mendengarkan, selamat malam.
0: Oke, siap. Jeritan hati bareng Mas Ibnu yang munculin ya Sobat Star FM. Bentar. Kenapa jadi jeritan ya? Bentar Mas Ibnu. Udah siap Mas Ibnu?

0: sudah ikut sama rapat malam hari ini. Sama-sama.
1: Semoga sehat selalu mbaknya.
0: Amin. Doa terbaik juga.
1: Keluarga.
0: Amin.
1: Diberi panjang dan diberi rezeki yang berkah barokah.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa terbaik buat Mas Ibnu dan keluarga di situ. Di belakangnya, di teleponnya ada yang mau naik lagi enggak sebelum Lia beralih di sini ya? Oh ada. Siapa nih malam-malam? Tok tok tok. Silakan masuk. Oh belum di itu geser ya. Belum dibuka, lupa, maaf.
2: Oh ya.
0: Aduh, aduh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terosita, apa kabar nih?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat ya, mandan geser
2: sintik. Syukur.
0: Mandan geser posisi nih maksudnya.
2: Aku mau bercanda dari Umi Elvi Sutas.
0: Bercanda. Eh tadi malam juga request bercanda
2: bukan,
0: ya.
2: Bukan, tapi itu bukan Umi Elvi.
0: Iya, yang dari malam. Rita ya.
2: Oh.
0: Iya kata aku kan emang itu requestannya, katanya iya.
2: Salah gitu. Berarti ke Mas Faris.
0: Iya kan yang Umi Elvi ya biasanya ya kalau Terosita sama aku gini, biasanya Terosita yang Umi Elvi gitu. Katanya enggak yang punya Rita.
2: Oh masih berarti masih pengerti Mbak Linya.
0: Saking pahamnya Lia ya, salamnya buat siapa
2: paham
0: nih?
2: Banget.
0: Salamnya buat siapa aja?
2: Salamnya buat yang di situ ada siapa Mbak Lia?
0: Ada Pak Deslamet, ada Putra Gagak Rimang dan istri tercinta.
2: Ah oh, iya, salam aja buat yang di sana.
0: Oke deh.
2: Yuk kita joget bersama dengan Umi Elvi Sukasi. Ada bercanda?
0: Bercanda. Serius kenapa jangan bercanda?
2: Ah, kan kali-kali bercanda.
0: Lihat kan ingetnya ada itik-itiknya.

0: usah dipikir Bu Tapi sama-sama.
1: Pokoknya salam buat semuanya aja.
0: Oke.
1: Buat Mbak Lianya, semoga sehat.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dapat 1 juta dari Mbak Rika dan 3 jempol nih dari Pade Slamet ya buat Teh Rosita. Tutut, kayaknya sinyalnya Teh Rosita kurang jelas tuh. Tutut gitu ya. Di sini udah gabung lagi bareng Lia. Halo, Bos. Mau tanduk apa nih, Bos?
2: Tanduk lagu pop aja Mbak yang sedikit nyantai.
0: Boleh. Lagunya apa
2: dari
0: nih?
2: Dari Dian Piscesa, Tak Ingin Sendiri.
0: Inginnya Tak Ingin Sendiri.
2: Mama Mas Waris, Mbak.
0: Waduh, iya soalnya kalau FM-nya sendiri sepi ya.
2: Iya.
0: Boleh. Mau salam-salam lagi atau tadi ada yang ketinggalan barangkali?
2: Ya, salamnya buat Mas Gomat yang lagi di Bandung, buat Mbak Titin, Ramane Raffi.
0: Okay.
2: Ya, Pak Sutar, Om Gendro dan semua saja. Karim Chicken
0: Pak
2: juga.
0: Karim, ya, Pak Karim kemana
2: malam
0: nih Pak Karim? Enggak nongol Pak Karim ya. Dia Tak Ingin Sendiri bareng Putra Gagak Rimangnya ya.

0: Putra Gagak Rimang luar biasa ya. Enggak sendiri kok, banyak temennya tuh.
1: Iya, ya kan.
0: Belum ada tidur soalnya.
1: Paris juga, Pak Dislamet juga.
0: Oke, siap. Terima kasih buat Putra Gagak Rimangnya ya. Di belakangnya barangkali ada yang mau gabung lagi via teleponnya, boleh di 0851-8606-9984. Ada yang mau naik lagi kah? Coba Mas Ari, Pak Sutar. Kayaknya udah deh, tadi lihat dengar suara Mas Ari sama Pak Sutar. Suaranya lihat hafal Mas Ari sama Pak Sutar pokoknya ya. Atau yang belum, kalau barangkali yang belum, gak ada yang mau naik. Nah nanti lihat Kang Sripit, jangan Kang Sripit mulu, kenapa sih Kang Sripit? Gak ada yang lain apa selain Kang Sripit? Siapa nih? Kayaknya ini belum. Selamat malam.
2: Malam, halo Mbak Lia.
0: Halo Mbak Ahmad. Gimana malam hari ini, masih seger?
2: Kali.
0: Apa udah ngantuk?
2: Ya belum ini.
0: Oh belum ya. Ini pengen dengerin, pengen nyumbang lagu apa nih Mbak Ahmad?
2: Ini saya anu Mbak, yang nyanyi juga Mbak Arif, entah lagunya apa itu.
0: Yang...
2: Bentar. Ya, ini tapi sama Mas Faris.
0: Mbak Lia yang nyanyi sama Mas Faris, lagunya apa?
2: Lagunya ya... itu yang selfie sukasi dulu, selfie sukasi sama Mansur itu.
0: Yang Umi Elvi sukasi sama Mansur. Yang apa? Yang Umi Elvi sama Mas. Judulnya apa Mbak?
2: Apa yuk?
0: Janda. Gadis atau janda? Waduh. Lihat gadis apa janda ini Lia?
2: Janda tapi enggak.
0: Ya, coba nanti ya Mas Farisnya aduh belum boleh Mbak ya. Sama-sama. Enggak Mbak Ahmad aja yang nyanyi.
2: Enggak bisa nanti
0: sama. Oke. Terima kasih Mbak udah ikutan gabung Mbak. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fari suruh nyanyi gadis atau janda? Jangan ditanya.
3: Lah, perawan ting-ting kok.
0: Iya, kata Mbak Putri, Lia mah perawan ting-ting Mbak Ahmad.
3: Kata Mbak Uti perawan ting-ting. Mbak Ahmad, gadis atau janda ya Mbak Ahmad ya? Mbak Ahmad pengen gadis apa janda Mbak?
0: Mbak Ahmad sukanya yang mana? Kang Sripit kenapa? Kang Sripit tuh telepon mulu.
3: Kang Sripit katanya mau ngajak duet.
0: Oh duet, kasih duit dulu dong.
3: Ngajak duet gak berani kesini Kang Sripit, bohong banget.
0: Tembang Tresno, aduh jangan Lia sama Fari semua yang nyanyi ya. Nanti pulang-pulang tenggorokannya tertinggal di sini ya.

0: aja kasih-kasih ya. Aduh, nggak kan kerungu kabeh ya. Oke, terima kasih ya Mbak Ahmad, Mama Naomi, terima kasih. Terosita juga terima kasih. Bu Kumis, jengkolnya dinteni esok-esok jadi Faris. Semaput aku kerungu lihat duet, aduh. IGD masih buka apa enggak ini ya? Oke, satu lagi yang mau naik telepon. Dua lagi masih muat ya. Silakan. Bebas lah yang udah juga enggak apa-apa. Karena udah malam, mau kukudan kan. Ada enggak nih dua penelpon lagi, Lia buka. Lia kasih kesempatan buat Anda yang mau naik boleh di 0851-8606-9984-nya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak Lia cantik.
0: Malam juga, dengan siapa di mana nih?
1: Aku.
0: Aku nih sama.
1: Polda Ratan, Kalilukulo.
0: Polda Ratan, Kalilukulo.
1: Orang Klirong.
0: Orang Klirong, Bu MM. II. Bu M yang gak pakai mie.
1: Enggak doyan mie soalnya udah gemuk.
0: Oh iya, soalnya nomornya baru yuk. Oh kan, Lia jadi suka lupa-lupa.
1: Masa udah diri kemarin kok.
0: Iya, enggak disimpan sama Lia. Soalnya belum disimpan sama Lia. Memorinya kepenuhan.
1: Bukannya kepenuhan, namanya juga orang ho-on. Sampai nomor aja ditipu orang.
0: Ya kenapa bisa ketipu? Berguru sama Lia sini.
1: Ya itu namanya orang bodoh ditipu.
0: Ini mau nyanyi apa, Bu Emi?
1: Nyanyi apa ya yang enak ya?
0: Enak semua, bisa lah Bu Emi, ayo.
1: Hayalan masa lalu tapi ya, Ida Laila.
0: Sambil menghayal yang masa lalu itu. Boleh-boleh, salamnya buat siapa?
1: Buat semuanya aja, gak usah dipilih-pilih. Tante Asita itu fan aku udah naik belum, Tante Asita?
0: Tante Asita
1: aku suka
0: belum.
1: Banget kalau... Oh iya, berarti sibuk dia lagi ngitungin
0: wedus.
1: Kambing.
0: Lagi jaga
1: ya.
0: Wedus.
1: Jadi juragan kambing laris mau lebaran haji.
0: Oke, meluncur ya Bu Emi yuk.
1: Oke.
0: Tumben banget Bu Emi masuk ya.

0: Waduh. Alhamdulillah itu dapat mie ayam 10 mangkok.
1: Terima kasih Bu MM yang gak pakai mie.
0: Iya, sama-sama. Terima kasih Mbak Lia, Mas Faris.
1: Sami-sami.
0: Selamat istirahat.
1: Apanya terima kasih buat Bu Emmy ya. Ini ada yang udah gabung lagi bareng Lia. Halo bos. Malam bos.
2: Aduh, halo juga. Selamat malam.
1: Oh.
2: Pamungkas.
1: Kayak tanduk apa kurang apa?
2: Pokoknya ngerengantai gurung melet gurung. Asik ketemu karo wong ayu ki sangel kok itu
1: sangel. Mau pulang aja berat gitu ya ninggalin Lia.
2: Terus esemu gitu.
1: Siki apa maning?
2: Insya Allah besok ketemu lagi.
1: Insya Allah besok ketemu lagi.
2: Ya lagunya Insya Allah. Roma Irama.
1: Insya Allah kapan-kapan ya.
2: Iya. Mas Gomat yang lagi monitor lewat internetnya. Terima kasih.
1: Oke, siap bos.
2: Siap.
1: Yang ini?
2: Buat di mana siapa aja apa aja pokoknya yang penting kan insya Allah
1: ada request khusus gitu ya,
2: khusus
1: buat
2: penggemar-penggemar semua setara. Insya Allah di lain waktu kita berjumpa lagi. Yuk dicoba kembali, ada yang di studio. Hai Mama Fitri, menjur muka dalam.

0: katanya mau keringetan. Ayo. Nah,
1: keringet orang sih jatuh.
0: Alah, secara urus. Angger mau lagunya jaret. Pade ngantuk. Saya ingin jaluk sing keras, tak kerasi. Kebetulan untuk yang terakhir, insya Allah ya, besok jumpa lagi. Bila mana ada kesehatan, terutama badan kita sehat, jangan lupa teh moronya. Diminum, biar sehat.

0: Allah kita bisa jumpa lagi.
1: Ya, Mbak, lain waktu.
0: Lain waktu, lain acara.
1: Lain acara. Monggo langsung tumateng Mbak Lianya.
0: Oke. Karena udah jam 10, sekalian dia pamit kali ya. Pamit dari DMK Karya malam hari ini. Terima kasih banget yang udah pada gabung. Dapat jempol 4 tuh dari Mama Fitri buat Pade Selamat. Selamat malam buat Mama Fitri, ada Mbak Putri juga, Mas Ari di Sanggu Banyu. Salam kenal juga buat Mama Aina dari Kelirong ya, Mbak Seri, Mas Gomat, ada Mbak Bubut, Bu Emi, Bu Kumis, Mama Naomi, ada Teh Rosita, Mbak Titi, Mas Andre juga, Pade Selamat, Mbak Rika, kemudian juga ada Bunder, Pak Topi, Kumi Hanif, Mbak Yunani, Mama Asrof ya, kemudian ada Mbak Novi, Mama Rizky, dan semuanya yang udah monitor dari jam 7 sampai jam 10. Terima kasih banget. Jangan lupa ya, malam hari ini minum Habu Top. Yang mau request lagu, segera kirimkan WhatsApp maupun SMS-nya, oke? Mbak Putri, Mbak Kakung juga selamat malam, selamat istirahat. Mbak Kakung kemana? Mbak Putri gak pernah nongol, Mbak Kakung. Masang taruh mulu. Taruh di rumah Lia ah. Lia mau mantu lagi, mau nyunatin maksudnya. Lupa, kan anaknya cewek ya, mau nyunatin siapa gitu Mbak Lia. 1 juta dari Mas Gomet, aduh. Ya mau minta lagu boleh di WhatsAppin aja. Mumpung Lia belum pulang ya kan, nanti Lia siapin, ditunggu aja pokoknya. Lia, oh Mbak Titin Wardani, iya kelewat. Terima kasih sudah ikut meramaikan acara karaoke malam hari ini ya. Jangan lupa minum Habu Top, obat herbal Roman Arab yang paling topnya. Dan juga buat Anda yang sedang ikhtiar dengan kesehatan matanya, minum Vitama ya. Jangan lupa sebelum tidur 2 kapsul menggunakan air hangat ya. Pastikan Anda sehat bareng Habu Top, bareng Vitama, dan juga bareng minyak herbal sultananya. Pengin yang anget-anget? Bisa minum teh moro juga ya.

tersiksa lagi. Pokoknya jangan kemana-mana, stay tune terus di 98,4 Sara FM Kebumen. Besok pagi jam 6 pagi seperti biasa ada DJ Remik ya. DJ Remik, makanya jangan geser-geser karena banyak banget ini ya acara-acara menarik dari Star FM Kebumen. Pastikan Anda nggak terlewat. Atau barangkali Anda mau ini, nanti Lia siapin juga. Lewaldi ya, oke deh. Mbak, siapa tadi? Mama Yoga lagunya. Lia siapin ya, ada tersiksa lagi dari Lewaldinya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi, salam sehat. Kenapa balik lagi? Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norman Hakim, atau lebih dikenal dengan Paman Haim. Alamat saya Desa Ampih, Bulus Pesantren. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan.
2: Badan sakit-sakit, kalau mau tidur badan sakit, bangun tidur pun sakit.
1: Setelah saya mendengarkan radio dan iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
2: Badan terasa ringan tanpa beban.
1: Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lain, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
5: 98.4 Radio.

0: Loh, Pak Ocep.
1: Eh, Bu Julia. Gimana kabar, Bu? Sehat?
0: Sehat, Pak. Alhamdulillah. Udah mulai jualan lagi, Pak.
1: Alhamdulillah nih, Bu. Udah bisa aktivitas lagi.
0: Saya nggak nyangka loh, Pak Ocep bisa sampai di operasi kelenjar getah beningnya. Tapi ini saya lebih nggak nyangka lagi. Cepet ini pulihnya, Pak Ocep.
1: Iya, Bu.

0: apa itu, Pak?
1: Nih, Bu. Kebetulan saya juga jual. Namanya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Selain menjaga kesehatan, bagus juga buat masa pemulihan pasca operasi. Dan tentunya aman tanpa efek samping, Bu.
0: Oh, herbal Arab yang ada di radio itu ya, Pak?
1: Betul, Bu. Makanya saya bisa cepat jualan lagi.
0: Wah, mantep, Pak. Saya beli satulah Habutopnya, mumpung di sini.
1: Atau mangga, Ibu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: 98.4 Radio.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
3: 98.4 Radio Stara FM Kebun.

0: Aku kok kelingan Dian ya di kontes-kontes.
1: Assalamualaikum Pak Haji.
2: Waalaikumsalam. Masya Allah, Samsul ya.
1: Nggih Pak Haji.
2: Kayong suwe nembe katon. Saiki kerjane endi?
1: Saniki alhamdulillah teng luar kota Pak Haji. Sampun diangkat teng HRD.
2: Alhamdulillah lancar segimu ya nang. Tapi

0: Nggih Pak Haji, alhamdulillah. Selagi kalau menjaga pola hidup sehat, insya Allah awak terjaga Pak Haji. Ditambah maning kalau niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan ngangge habu top Pak Haji, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
1: Wah cocok, kita berarti sepaham ya Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja, sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah siji ini menjaga kesehatan. Apa maning habu top niku obat sing herbal alami lan halal.
0: Leres Pak Haji,

jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten enten efek

0: dibuatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
2: 98.4 Radio Star.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Awalnya saya sering merasa badan pegel-pegel, lemas, badan terasa kaku-kaku, apalagi di jari tangan. Kemudian saya dengar iklan Habutop. Lalu saya membeli, kemudian mengkonsumsinya 3 kali sehari secara rutin. Alhamdulillah, sekarang badan terasa sehat dan lebih seger. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan herb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Bali Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pagurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pagurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pagurso.
4: 98.4 Radio Stara FM Kebun.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kamu udah dateng, Jon? Sini masuk.
0: Iya, Andre.
1: Mau minum apa, Jon? Teh, kopi, apa susu?
0: Aku mau kopi aja deh.
1: Oh, ini yang manis apa enggak, Jon?
0: Jangan, Andre. Aku lagi ngurangin gula ini. Kemarin aku cek gula, ternyata gula darahku tinggi.
1: Waduh, hati-hati, Jon. Takut diabetes loh.
0: Nah, iya, Andre. Selain ngurangin gula, aku juga sekarang lagi rajin olahraga nih. Dan juga jaga pola makan.
1: Nah, dan satu lagi nih, Jon. Kamu harus konsumsi rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh dan juga baik tuh buat penderita diabetes, jantung, stroke, liver, dan lain-lain.
0: Wah, mantep tuh Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotek Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotek Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasa, Kebumen.
3: 98.4 Radio Star

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Siti Amsina. Saya punya keluhan darah tinggi dan belakangan juga badan terasa sering nyeri meriang. Saya direkomendasikan sama keponakan saya, yaitu obat herbal ramuan Arab Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia. Lalu saya membelinya. Alhamdulillah saya setelah habis satu botol kecil, tensi saya kembali normal dan badan terasa lebih enak. Buat beraktivitas juga tidak gampang capek. Bagi siapapun yang punya keluhan sama seperti saya, segera saja coba Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
2: 98.4 Radio Stara FM.

0: Dek. Kenapa ngelamun begitu? Di depan radio lagi.
1: Iya, Pak. Ini lagi nungguin iklan di radio.
0: Lah, emang iklan apa yang ditungguin sampai besegitunya?
1: Itu loh, Pak. Iklan obat herbal yang bisa buat semua penyakit itu. Ade lupa namanya apa sih, Pak?
0: Emang Ade mau tahu buat apa? Siapa yang mau minum obat herbal?
1: Ih, Bapak nanya-nanya mulu deh.
0: Tanya dong.
1: Buat Pak Ade loh, Pak. Ade kan divonis punya gangguan ginjal.
0: Oh, buat Pak Ade ya?
1: Iya, Ade nggak tega.
0: Sesayang itu ya sama Pak Ademu.
2: Nanti
1: Habutop
2: ya.
1: Oh, Habutop namanya, Pak.
0: Iya, Habutop.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ah, Ade mau langsung kasih tahu Pak Ade ah.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
4: 98.4 Radio.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari ramuan herbal Habutop. Langsung saja bisa saya perkenalkan ya. Silakan Pak, dengan siapa, alamatnya dari mana?
2: Dari Bapak Ahmed, alamatnya Desa Kaligayam, RT12, RW3.
1: Baik, sebelumnya Bapak ataupun keluarga itu punya keluhan apa bisa diceritakan sehingga bisa konsumsi ramuan Habutop ini?
2: Awalnya saya dengar dari radio, pastinya ingin mencoba untuk menurunkan kadar gula istri.
1: Oh, gitu.
2: Ternyata benar, soalnya tadinya kadar gulanya hampir mendekati 300, sekarang udah normal.
1: Udah normal lagi?
2: Iya.
1: Sementara habis berapa botol gitu?
2: Waktu pertama itu 2 botol, terus sampai sekarang udah nambah jadi 4 botol. Okay. Untuk satu keluarga saya juga mengkonsumsi untuk stamina, ya untuk supaya jangan mudah masuk angin, terus tidak lekas capek lah.
1: Iya, jadi untuk menjaga daya tahan tubuh ya Pak ya?
2: Iya.
1: Oh gitu. Mungkin ada pesan-pesan yang perlu disampaikan untuk pendengar.
2: Untuk semua pendengar radio, saran saya untuk mengkonsumsi ramuan herbal Habutop yang sekarang lagi ngetop dan kualitasnya lagi bagus.
1: Terima kasih ya Pak atas wawancaranya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen.

0: Loh, Pak Ocep.
1: Eh, Bu Julia. Gimana kabar, Bu? Sehat?
0: Sehat, Pak. Alhamdulillah. Udah mulai jualan lagi, Pak.
1: Alhamdulillah nih, Bu. Udah bisa aktivitas lagi.
0: Saya nggak nyangka loh, Pak Ocep bisa sampai di operasi kelenjar getah beningnya. Tapi ini saya lebih nggak nyangka lagi. Cepet ini pulihnya, Pak Ocep.
1: Iya, Bu. Alhamdulillah. Operasinya lancar.

0: Saya beli satulah Habutopnya, mumpung di sini.
1: Atau mangga, Ibu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Yusuf. Alamat saya di Sardin RT 01 RW 02 Alamat Sardin Gebang Purworejo. Kerjaan saya sehari-hari sebagai penyadap getah pinus. Tapi saya kadang-kadang sering pegelinu, letih, lesu, lelah, dan lain-lain. Tapi sejak saya mengkonsumsi Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, good, badan saya terasa lebih fit, sehat, dan tidak gampang capek saat untuk beraktivitas yang biasanya sering pusing dan lemas, sekarang tidak lagi. Habutop memang obat herbal paling top. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, sebaiknya segera membeli Habutop di agen-agen atau apotek-apotek terdekat, lalu konsumsi secara rutin. Pasti berasa sekali khasiatnya. Terima kasih Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.

0: Bapak, dari tadi Ibu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kupasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh, iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau

wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hayun, alamat Cukupatan RT 3 RW 0. Saya punya keluhan kaki saya bengkak. Setelah saya mendengar radio dan iklan Habutop, saya langsung mencoba, alhamdulillah sekarang sembuh. Saran saya buat pendengar yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

0: Mas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya Allah, Win, dari mana kamu teh? Hujan-hujanan gini mana deres banget. Malah keluyuran lagi.
0: Biasalah, Mas. Aku kan habis dari rumah si Dela.
1: Eleh, si bucin. Giliran senang aja sama ceweknya. Ntar sakit baru ngerengek-rengek. Mas krokin, Mas nitip obat, Mas anterin ke klinik.
0: Ya elah, Mas. Kita kan sohib.
1: Sohib-sohib, bagian ngerokin doang sohib.
0: Tapi tenang aja, Mas. Soal kekebalan tubuh kan kita udah minum rutin Habutop, obat herbal yang lagi ngetop di radio itu sih.
1: Iya sih, iya Win. Tapi ya tetap jangan sepelein kesehatan. Mentang-mentang minum Habutop terus bebas gitu. Walaupun kita tahu Habutop kaya akan manfaat dan khasiat seperti kekebalan tubuh, stamina, mencegah penyakit dan baik buat penderita penyakit-penyakit berat, tapi tetap atur pola hidup sehat dan jaga kondisi tubuh.
0: Iya iya deh Pak Guru, siap. Tapi ngomong-ngomong, saya bawa mie ayam bakso nih.
1: Nah, kalau itu sih cocok, Win.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM.

0: Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.

0: stok vitamin kita tinggal dikit tuh. Paling buat 2 hari lagi.
1: Beli lagi ya tuh, Ma.
0: Gak apa-apa nih, beli vitamin.
1: Ya gak apa-apa kan buat kesehatan kita, Ma. Apalagi soal mata. Organ penting dalam tubuh kita.
0: Betul ya, Pak. Semenjak kita rutin konsumsi vitamin dan tetesin krim mata, Mama gak pernah lagi loh ngeluh iritasi mata. Papa juga tuh. Sekarang baca korannya udah gak pakai kacamata. Khasiatnya benar-benar nyata dan terasa loh, Pak.
1: Betul, Ma. Makanya papa gak pernah perhitungan sama hal yang berkaitan dengan kesehatan. Apalagi kesehatan mata. Solusinya ya Pitama dan Pimata.
0: Makasih ya, Pak. Selalu perhatiin kesehatan keluarga kita.
1: Pasti ya, Maya.
2: Pitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Pitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Pitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Pitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Pitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3.

0: dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Siti Fatona dari Tersopo 3 Perembon. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala, pusing karena punya tekanan darah rendah. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, sekarang sudah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya, dan sudah sembuh. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan sakit lainnya, bisa pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Samina. Alamat saya dari Padang Jaya. Saya sudah memakai Vitama sebanyak 6 botol. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Sebelumnya mata saya kabur, pandangan gelap. Ayo buat para pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru, Kutha Binangun, Blok B, nomor 5 dan 6, Kutha Binangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Ibu Mun. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali, hitam dan baunya Masya Allah anyirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, gak bau anyir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, gak punya sakit kepala, bau hidung saya udah gak anyir. Terima kasih Habutop, terima kasih produk Denatur, terima kasih sekali. Penyakit saya sudah sembuh berkat Habutop. Terima kasih, sekian dan terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, Kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko

0: Aduh, sebel banget ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu. Hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
1: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu. Bukan 50 menit. Masa Ibu gak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang, ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu gak pangling. Ya jarang pakai kacamata.
0: Kok iya ya, Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.

0: salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, obat herbal paling top. Saya Ibu Umi dari Bayan, Kutoarjo. Keluhan saya, kepala sering pusing, pandangan suka kabur. Buat aktivitas cepat lelah. Setelah saya dengar dari radio Kebumen FM tentang khasiat herbal Habutop, saya langsung beli sampai sekarang. Alhamdulillah, badan saya sekarang makin bertambah sehat setelah mengkonsumsi Habutop. Monggo yang punya keluhan seperti saya, cepat beralih ke Habutop, obat herbal paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.

0: subuh. Alhamdulillah, dadi orang gampang meriang.
1: Temenan, Kang. Aku harus pemilu kumbe habutop lah. Siapa ngerti cocok.
0: Temenan, Kang. Habutop emang ramuan Arab sing paling top. Wis, mana tuku?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur, alamat Jalan Sansibar. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Saya memiliki keluhan lambung, kalau telat makan jadi pusing dan mual-mual. Kemudian saya beli Habutop, saya konsumsi rutin. Alhamdulillah sekarang jauh lebih baik. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop, obat dari ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

0: Yung basa palong tuwa. Nawa kayo tiyetok beto yung alat ngitul. Wala.
1: Nangapari ka ba? Ketone malah si temen.
0: Wala tul tul. Tiye tenaga tua yang mekap-mekap. Gawa semenepe rekasa temen jan.
1: Walah mbah, mulane nginum habu top mbah, ben awake ora lemes, kae mandeng, kaki kasirun, ngumbe habu top saik tambah rosak.
0: Temenan apa kudul yang kola, tak jajal nginum habu top.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama

0: berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
1: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya sudah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
3: 98.4 Star FM Kebumen.

0: Aduh, Pak Ocek. Rajin amat, pagi-pagi udah manasin motor. Berangkat ngojek, Pak.
1: Bu Lura. Iya nih, Bu. Siap selalu buat menjemput Rizky yang udah Allah persiapkan.
0: Mantap. Hati-hati, Pak. Lagi sering tiba-tiba hujan dan lagi musim penyakit juga.
1: Atuh siap, Ibu. Selain mantel buat pelindung dari hujan, saya juga persiapkan amunisi buat stamina dan kekebalan tubuh saya, Bu. Dan buat saya, gak ada yang namanya musim sakit. Yang ada musim durian, musim mangga, sama musim hajatan.
0: Satu lagi, Pak Ocep. Apa? Sama musim kawin.
1: Aduh.
0: Nah, kalau bagi saya, yang terakhir itu sih yang paling bikin kepikiran.
1: Aduh, iya.
0: Emang amunisinya apa, Pak Ocep?
1: Nih, habuto, Pak Tuh Ibu. Masa Ibu gak tahu sih? Obat herbal ramuan Arab yang paling top pokoknya, yang bisa membantu menjaga kesehatan dan menambah energi serta stamina buat aktivitas, gak kenal lelah dan gak kenal ngeluh selagi untuk keluarga tercinta.
0: Oh iya, Habutop. Kalau itu sih suami saya juga, Pak Lurah, sering konsumsi. Terbukti penyakit diabetes ringan suami saya mulai membaik.
1: Berarti Pak Lurah mantap ya, Bu.
0: Apanya?
1: Habutopnya.
0: Oh iya, jelas dong. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotek Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotek Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puri, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3.

0: konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat Jatuh

Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.

0: Program RTV.
1: Mas, Mas, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya Allah, Win, dari mana?

0: kamu teh, hujan-hujanan gini mana deres banget, malah keluyuran lagi.
1: Biasalah mas, aku kan habis dari rumah si Dela.
0: Eleh si bucin, giliran senang aja sama ceweknya, ntar sakit baru ngerengek-rengek. Mas krokin, mas nitip obat, mas anterin ke klinik.
1: Ya elah mas, kita kan sohib.
0: Sohib-sohib, bagian ngerokin doang sohib.
1: Tapi tenang aja mas, soal kekebalan tubuh kan kita udah minum rutin Habutop, obat herbal yang lagi ngetop di radio itu sih.
0: Iya sih iya Win, tapi ya tetap jangan sepelein kesehatan. Mentang-mentang minum Habutop terus bebas gitu. Walaupun kita tahu Habutop kaya akan manfaat dan khasiat seperti kekebalan tubuh, stamina, mencegah penyakit dan baik buat penderita penyakit-penyakit berat, tapi tetap atur pola hidup sehat dan jaga kondisi tubuh.
1: Iya iya deh Pak Guru, siap. Tapi ngomong-ngomong, saya bawa mie ayam basuh nih.
0: Nah, kalau itu sih cocok, Win.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum, nama saya Endah. Alamat Jalan Penyu Barat RT 1 RW 11 Tegal Kamulian. Saya mau berbagi pengalaman. Saya menggunakan Habutop. Awalnya saya memiliki keluhan sering lemas, badan terasa lesu, letih, dan tidak bertenaga. Kemudian saya mengkonsumsi Habutop rutin. Alhamdulillah sekarang stamina saya meningkat, badan lebih sehat dan bugar. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum. Terima kasih.
2: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Bun, munduran apa sih lihat TV-nya? Aku juga pengen lihat nih.
5: Bentar deh kak, lagi seru nih.
4: Bun, mata bunda udah minus banyak loh. Kenapa gak diobatin aja sih matanya? Ini malah nonton TV-nya makin deket-deket gitu. Tuh kan, kalau aku ngingetin bunda selalu ngelas nafas mulu. Itu demi kebaikan bunda loh. Emang bunda mau nonton TV-nya begitu terus?
5: Ya gak mau.

0: turun gitulah minusnya. Nih lihat deh Bun. Nih, kakak tadi dapat cerita dari teman kuliah. Dia juga matanya minus, tapi dia selalu rutin minum herbal Vitama. Dapat kapsul herbalnya sama tetes matanya. Katanya udah BPOM dan halal. Aman Bun. Sekarang dia cerita minusnya berkurang juga. Ya walaupun udah habis berbotol-botol.
1: Iya sih Kak, namanya juga ikhtiar kan ya. Ya udah tuh, pesenin aja ke temannya kakak herbal Vitamanya itu.
0: Gak usah jauh-jauh Bun, katanya di apotek juga ada.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.

0: Ibu sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Ibu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya

0: gitu.
1: Ya.
0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru, Kutha Binangun, Blok B, nomor 5 dan 6, Kutha Binangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.

Salawat saha salam mugi tansah katur konjuk wonten ngarsa junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sedaya umatipun mugi-mugi umat ingkang pikantuk syafaatipun amin Allahumma. Ingkang kaping tiga matur agung ing panuwun dumateng pranata cara ingkang sampun nderek nimbali kawula kawula kapurin nderekaken acarane ngaji jenengan kita sedaya bareng nggih napa nggih jenenge ben ngaji lah tembunge wong Jawa bermakna ngaji sanga parosi jumlahe sedasa bidangan genep dadi nek ana wong Islam mau ngerang ngaji berarti wong Islam orang jenengan sing jawab ora kenapa wong Islam sing orang ngaji padha karo wong edan niku mboten sing dikarepaken dadi wong sing genep ya selamat dunia selamat bejo dunia bejo omahe kinclong lantene melong bojone moblong ngibadahe ora tau bol ngaji ngatur jiwa ngaji padha pe ngatur jiwa jiwane diatur lewat pengaji sian niki langsung poin babe rajaban peristiwa Isra

0: sadurunge Kanjeng Nabi Isra Mi'raj, lebih dhewe Kanjeng Nabi dioperasi, sing operasi malaikat loro, Jibril lan Mikail, kas ngendi kas tenggok tekan poster. Apa Kanjeng Nabi dioperasi sakit?
1: Mboten.
0: Napa Kanjeng Nabi ndek penyakit?
1: Ora.
0: Sing ndek penyakit nyong jenengan kabeh. Penyakit apa?
2: Penyakit ati.
0: Rupane
2: iri,
0: drengki, srei, ngujub, sumengah, takabur, riya, pamer, som. Kuwi penyakit ati sing mereka kan ngamal ora bisa diterima karo Gusti. Iri drengki tanggane uli rezeki ora seneng. Nilola tokone laris. Ya ana orang seneng wong drengki ngomong anggone tanggane.
3: Titeni yo titeni. Wong nek geger rezeki aja kaya kae. Deleng wong gregelem. Wes ruk tokone ngendi bobol maling tuni kapok.
0: Wis drengki arepe rezekine wong dia kon ilang. Lagu-lagu kaya gue tengaring jarah mriki onten apa mboten? Semoga-moga beli pajan duwe ati sing waras sehat selamat. Amin Allahumma. Iri drengki ngujub. Ngujub kuwi membanggakan ngamale awake. Rumang saneng ibadahnya main dewek atine ngomong, atine sing ngomong.
3: Ngomong seneng kayak sing rutin jamangan kan ger aku. Kenenek aku ramangkat pacar ramangkat.
0: Rumang saneng ibadahnya api dewek urung ngerti ngamal yang diterima apa.
3: Oh ya.
0: Pamer. Pamer ke penyakit hati metukang lesan, metang jero hati metukang lesan, kerepe wong sing krungu kon ngalem. Contoh.
3: Anu masjid api kapan jenengan mene urun? Ya mene lewong bapak lebih urun 5 juta. Jenengan sih bapakku maning, keramik be bapakku kabeh.
0: Pamer ganjarane indang, orang beda karo kentut. Untuk mampu ini mengenti-ngenti wujudnya yura nana wis tuman wong kene ngentut blondo. Jadi wong pamer pada karoken. Sombong, sombong penyakit hati. Biasanya nempel nang wong sugi. Wong sugi sombong, elek. Lebih elek maning melarat sombong. Wis gering pada dapet ini geblegora. Kowe penyakit ati, mun Kanjeng Nabi dioperasi, tapi Kanjeng Nabi ra duwe penyakit. Kanjeng Nabi niku maksum direksa karo Gusti. Sawise Kanjeng Nabi dioperasi, diingseni ngilmu iman Islam ihsan. Ngilmu iman Islam ihsan dilebetaken, ditangkrebaken maning, disambut nganggo sewiwine malaikat Jibril garing. Dunya urungan operasi Kanjeng Nabi wis dioperasi. Saking pas kita wong Jawa ya pada tiru-tiru ngoperasi. Kapan nek ana wong DKP nyepiti mantu ngitani yang ngoperasi, sing dioperasi udu wonge pitike. Nyembelih pitik, bulunya dibersih, terus dibedel ke setelah ngarep tekan sini duri, ususnya ditokakan, beleknya diguang.
3: Masalahnya ini kurang diguang, pahit.
0: Karena si ngomong,
3: berarti kiai ini tahu mangan belek.
0: Sini maksud belek pahit, artinya penyakit hati. Mula corong belek diguang. Sawise beleknya diguang, ditangkrebaken maning bekas bedelane. Endah sepitik dilebokakan meng bekas bedelan. Sikile lorone ditekuk mengdubur. Lebokakan jangan jenengane ingkung. Barang mateng ganti jenengane rasulan. Pangeri kita si wonten apa mboten? Ya nyong jenang kabeh siki agi dioperasi. Lewat apa? Lewat pengajian. Lakon sing ora bener diguang, diingseni ngelmu. Nek wis seneng ilmu nek cara pitik endase dilebokaken nang bekas bedelan. Nek wis seneng ilmu nek sirahe sing bisa ndeleng maring awake hebat. Dadi wong urip sing gedhe rumangsa nek aja kegeden rumangsa. Mulane ingkung gletakaken jungkir. Wong nek seneng ilmu nek gelem sujud ngelakoni sholat.
3: Berarti ya ingkung apik ya yuk. Tapi sayang bapakmu ingkung rasa banyak.
0: Ke sejarah ingkung awal mula peristiwa Isra Mikraj.

jeng Nabi katindakno Isra Mi'raj numpake buruk. Kenging nopo kon mawi nunggang buruk, wong ora nunggang buruk bisa pun payakun langsung Gusti Allah langsung bisa tekan Sidrotil Muntaha bisa. Kenapa nunggang buruk? Buruk niku wasilah, buruk niku lantaran. Wong urip nang ngaring alam dunya kudu ana lantarane. Nek ora ana lantarane ora dadi. Ora ana bocah lahir langsung pinter nek ora dilantari ngaji sekolah. Ngene apa nggih? Lan ora ana bocah lahir kang wetenge wong wadon nek ora dilantari karo bapak. Seumpama sing ana pengantin anyar, sing lanang nang kandang ngadang-ngadang, sing wadon nang kandang ngadang-ngadang, ya ora dadi. Kula nek niku ngilmu masih. Subhanalladzi asra asra yasri sirayatan. Sana jendol Kanjeng Nabi niku numpak buruk ora mlaku dhewek anu dilakokaken karo Gusti. Artine wong urip nang ngaring alam dunya ora ana daya kekuatan apa-apa kejaba pitulungane Gusti. Mula dadi wong urip sing sering sambat haqalah la haula quwata illa billahil aliyil adzim. Orang ana daya kekuatan apapun kejaba oni pitulungane Gusti. Nek cara wayang nyonjenan kabeh wayang dilakokaken karo dalang. Nek nang perjalanan kowe mlaku kabeh lampu minongko kang dadi srengengene. Kelir putih minongko kang dadi langit teh, dumbo kang dadi bumi neh, bayang kang dadi menungsane, dalang kang dadi Gusti Allah, kotak minongko kang dadi kuburan neh. Lekat panana bayang dilakokaken karo kaki dalang enteng lakone melebu mengjero. Kotak lekat panana menungso dilakokaken karo Gusti Allah enteng kontrate melebu mengjero. Kuburan apa maning sing tua-tua meripate celong kupinge budong hontune ompong petenge nglengkong sing nepengrong dalam maning kari mlebung. Monggo-monggo sing tua disit wong nyong sinom tapi dalam

0: kampung sambil ora ana yen saiki dadi ana besok maning bakal ora ana do bali maring rahmat enteng kontrake panjang mlebu meng kotak enteng kontrake menungso mlebu meng kuburan menungso karo panjang siman panjang-panjang lanang wadon lebokaken kotak urung tu menama panjang meteng menungsa lebok nang kamar telung wulan ya bisa ambat
1: nyekine yakin
0: Pak. Yeah.
1: Munyel-munyel.
0: Munyel-munyel.
1: Iya.
0: Apa dadi?
1: Katane iya yakin.
0: Rasane
1: nonton selempi.

0: Urip pisan kabeh arep bani sowan karo ngarsane Gusti. Besok sira ketutup sebab anak lan bondo nira tan iso den kowe mati. Ramong amali rasa joko. Menung sampe besok nek wis mati dientung amale dihisab. Sing oke-oke getun uli getun ngamale soleh orang ake kaken dosa kaken dokut kakean mak siap iki lagi podo ngaji moga-moga dadi ilmu sing manfaat semangat beramal soleh ben ora getun amin Allahumma nggih. Wong jene wong getun ya ketemu nguri tapi aku tahu menangi wong getun ketemu ngarep wong meteng terus siap meteng meteng maning sing lanang tomai baik
1: menyuk dia jadi maning
0: ngepri ya
1: jadi maning
0: jadi maning
1: iya
0: jadi
1: mau jadi ngomong
0: gak pernah ngapakakan
1: nyati terus enak
0: sing mereka kenora getun telu sedekah jariah ilmu sing manfaat dongane anak sing soleh nyonjenan kabilia pendendet turunan moga moga sing soleh soleha wong tuane mati gelem dongakna Allahumma nggih nek kepengin soleh dicontoni kaya babon pitik kae nek wis dikawini setengah bulan golek papan jeruk empuk petarangan ngeden metune napa ndok bunter ora pada karo sing ndok babone ndelong sing ditenekan ora pada langsung syukur langsung petok-petok kae ora cocok ora cocok ora cocok ora cocok ora cocok ora cocok ngantek tendunas ora masing cocok terus dipuasani diangremi ora mangan ora ngombe ora turu ngampe selikur selikur dinon atas latatasane pada babone ndelong anake pada langsung syukuran gujung-gujung cocok cocok cocok agar anak kepengin soleh kowe dipuasani diriadoi didongani aja kalah karo nggih wetone dipuasani bar peteh bar sembayang dihadiahi pat nggih aja kalah karo lha rumangsane menungsa karo pitik awas pitik apa mas menungsa ya mas pitik lah pitik matane nang samping pandang arep nang samping tapi kan weruh ngarep lah menung sampe pate nang ngarep belek be kepenyak anak soleh tuh di samping genetik juga pendidikan wong wadon diarani empluk wadah huyah meteng jembluk wadah bocah anger wadahe soleha turunane solehannya ke negara bagus amin Allahumma wong wadone orang genah turunane yo rado kacang biasane manut mari ngelan lancarane lurus kacange lancarane bengkong kacange wong tuane soleh insyaallah anake wong tene orang genah yo rado tapi jene wong akeh diomongi dalam mana sing mbak weli
1: deneng kae pak bapake nyepiyai ibune yen nyai deneng anake orang genah
0: payu ram-rambet mengelancaran merambet mengliterong salah pergaulan. Semoga-moga sing soleh-soleh amin.

0: Ya bongan aja ditabuh ya.
1: Nggih, nek ora ya ngedeg bae karo jempling-jempling.
0: Bongan aja ditabuh.
1: Anjeng nabe pirsa maning. Ana wong wadon pentele gawa. Entil. Entil kawer-kawer. Ala wong ngaji bute paham. Paham to ya?
0: Ya.
1: Cetane kok wong wadon kepentele kawer-kawer.
0: Wong wadon sing nusoni anake tanggane ora seijin karo si. Ya dadi masalah. Dadi masalah, kono lor dan anak lanang, kono kidul dan anak wadon. Anak wadon pada baik kan ya setahun kono ya, setahun. Kidul wadon lor anak. Penuh itu anak patun tinggal pasar. Bajai sing ngomong bak dune, sing bajai nusu kurung bali. Bila nangis, nangis kene kerungu.
2: Ya Allah, bocah aja ditangis Mas Alon. Wei bocah kepengin nusu Mas Alon. Eh ibu nerung bali. Mana tak susunan barengan ijen. Disusun di bareng ijen
0: ngiben nengen habis barang wong isti susun ngantek marek linu soni ngantek marek meneng wong isti susun ya meneng barang wis kono gede sing disusuni jadi praman anaknya dewek gede jadi lalu edep delang delang delang delang sosok ketemu jina-jina ketemu demen barang demen ijaban barang ijaban dijadi bojone campur setahun metu anake barang setahun metu anake setengah tahun anake berangkang dari berangkangan sing nusoni kok ngomong kaya piye
2: alhamdulillah ti beda di mantuku metu putune alhamdulillah kaya gemingnya aku rata susoni nyong kaya nengis mati
0: nikahe batal. Nikahe batal sebab tunggal suson. Kecuali nikahe ora batal lik nusoni kurang telung kenyutan bene.
2: Cepat. Nek njedhok pindho dicopot nyembung malah jempling. Nyong mau kan

tukang dindusoni ngantek bareng dan niki dan nasabi anasab sempurna tapi nikae batal mulani rikabong wadon aja gampang nudung nganggo susu lan aja gampang nudung anake tangga nusoni aja gampang nusoni anake tangga mending nusoni. Thank you.

Subhanallah kono cek ake isun kelawan moho suci nedat Allah diyodat asro kang wis lako ake sopo Allah dibingat digi kelawan kabunane ladi kapan lailan ono ing waktu bengi jadi kan si Nabi Isra Mi'raj orang nangawan bayai bayah bengi mugi Gusti Allah awan karo bengi Nabi utama bengi secara nalar nek awan ake wong gawe maksiat nek bayah bengi sing gawe maksiat lagi kodong turu kama kolal Ghazali Imam Ghazali ngendika bengi dibagi dadi telu sing sepertelon menginggo deres Quran sing sepertelon menginggo turu sing sepertelon menginggo tahajud jam 7 maghrib tekan jam 10 nggon deres jam 11 tekan jam 1 nggo turu jam 1 tangi tekan esuk nggo tahajud tapi sing akeh-akeh sebengi enteng nggo turu kab. Sebengin teng turu kabeh biasanya mapan turu jam pira? Tawa 10 11 12 1 2 3 4 5 turu bodung jam anu 4 likur. Lah bodung kan sepertelone 4 likur. Bodung kan sepertelone 4 likur. Nggih napa nggih? Nek diwehi umur karo Gusti Allah 20 taun sepertelone 20 pira? 20 berarti dituru 20 taun. Turu 20 kuwe urung ditambah amane sing atrang-atrang. Teng umure nggo turu wis. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jeneng Nabi tindak Isra Mi'raj awale kes masjid. Sing dituju ya bang masjid Masjidil Haram tekan Masjidil Aqsa ngembobak sudah nana arti nenek menungso kepengen pada selamat bilu jeng bejet dunia akhirate sing sering-sering melebu mengjerom

0: apa juga aku banget yakin. Yang tadi kepengen mangkat karena kepengen jalan buat saya.
1: Jambangan jadi indah, sing ora kenal jadi kenal, sing kes padu jadi rukun. Ibune apa tahu padu karo bapake ya, Bu?
0: Oh, sering.
1: Wong padu nek madoni wong lanang biasane kurang du. Nah, kae ngomong. Nek kes padu cepet rukun dicek jambangan mari. Ayo salat jambangan ibune luhuran.
0: Aduh, mite kon jambangan.
1: Wong wadon nek nangis bisa ngomong aku bedumun yakin. Rung luhuran siki.
0: Rung
1: siki.
0: Rung ngomong baik.
1: Rung siki yang kok ngasar. Ayo ngasar jambang aki bune mau luhur ora.
0: Ngomong baik.
1: Kepriye?
0: Ngomong baik si medetek.
1: Ya si medetek siki yang kok ngak maghrib.
0: Nyempuh.
1: Ayo maghrib jamangan bok pengis pengajian.
0: Ngaji.
1: Kenapa ora?
0: Mandan.
1: Ngaji bong di.
0: Bumen.
1: Bong di.
0: Pak Bumen.
1: Nerang apa di ngaji?
0: Jamangan.
1: Ya jo.
0: Iyalah.
1: Sekilam jamangan si Rodan Nasu tapi ya orang anak bong sholat Nasu imamnya maghrib mon. Suratul ladina anlam ta'alaihi. Aril batu bi alaihim malatoli.
0: Amin. Unene diri cendek.
1: Lanan nembong sholat nesu.
0: Amin.
1: Sholat dadi rukun. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nyong jaluk ngapura, nyong sing salah.
0: Pada-pada.
1: Salaman.
0: Iya.
1: Diambung.
0: Mama butut.
1: Minal masjid ilal masjid. Jamangan jadi indah.

pun minal masjid ilal masjid kantia sholat teh berjamaah. Nek sholat dewek ganjarane sit jamangah pitulik, sholat dewek krikil sit jamangah krikil kecampur kedel delene titul krikile katut melupan. Tunggu senanya menjadi krikil

0: Iya. Sing tahiyate rung pinter, wong ana sing pinter ya payu.
1: Allahumma.
0: Sing rapatek khusuk, wong ana sing khusuk ya payu.
1: Allahumma.
0: Senajan sembahyang kemutan pernah-pernah, wong ana sing khusuk ya payu.
1: Contoh tukang kayu
0: gawe kusen-kusen dilala singgung garisi potlote jengsep ketribal
1: miki potlot nang inti bune
0: lebong jenengan sing nganggu ya jatakun aku lebong miki binang kono
1: ya miki jenang kene tapi orang nana
0: ya digoleti disit
1: mister goleti
0: ya sembahyang konten itu temu ya kan wis luhur sembahyang disit.
1: Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Potlot. Alhamdulillahi rabbil alamin.
0: Mau nang selempetan.
1: Mungkin nang selempetan gini. Arrahmanirrahim.
0: Allah nang kubluk. Tukang kayu nang go kubluk potlote cendek di selempetan. Sembayang nang mau potlot nang kubluk. Tung jamangnya payu. Wong ana sing khusyuk. Sing rekasakan wong wadon sembayang dewek nang omah, kas ngoreng ikan nasin nang kembali wajan lurung tintas, bene takbiran kucing. Alah, wis gendut karo kucing.
1: Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ngajane dipangan.
1: Alhamdulillah rabbil alamin.
0: Kok sak urung mangan sih?
1: Maliki yaumiddin.
0: Nah, sana dipangan kabeh.
1: Sembayang kos ngarep tekan buri kering sini gelut karo kucing. Assalamualaikum, assalamualaikum. Langsung melaju bang dapur.
0: Ya Allah, enteng kabeh. Sembayang kucing. Jama ngambang masjid payu, payu gue masjid dan besok nang akhirat menjadi penyelamat. Sapa wong nang akhirat kabeh sebab gue lo panggonane. Sebab besok nang akhirat serengenge didunakan sekinan dir pamane. Ndep banget, keringete gobyos, ana sing elangi keringete sebudel, ana sing elangi keringete sebegulu, ana sing seketangkem, ana sing kelelep. Tapi ahli berjamaah nang akhirat ora kelelep sebab nunggang perahu sing dadi perahu langgar musala masjide. Imame dadi nakodane, tukang adzan dadi kenete, ahli jamaah nang tengah, mantan arang nang pinggir, arang maning pinggir maning banget arangnya mentrep mentrep kamu kok perlu lebantan tolong tolong tolong nyana pinggir aja banter-banter kang wis moga-moga dadi melbu meng tengah paru kabeh amin Allahumma bu ibu bapake digugah kon salat subuh berjamaah ngibadah subuh berjamaah pada karo ngibadah sebengi mumut ngibadah ngisa berjamaah pada karo ngibadah separan bengi wong gugah wong turu sing aso dimek jempole sikil
1: pak ya
0: subuh
1: pak ya
0: subuh
1: oh
0: ajeng kok bae pak
1: ya
0: teneng iya bae ya Allah
1: mek jempole kes jempol bang dhuwur dengkul
0: pak
1: iya
0: subuh
1: oh
0: ajeng obat teneng engkau terus ya Allah
1: mek mang dhuwur
0: pak
1: iya
0: subuh
1: apa
0: subuh
1: imbuh
0: mungkong subuh wana cek imbuh
1: yang mulang wong wadon nek gugah wong lanang aja ngaget sing aso wong lagi turung gugahe ngaget epol
0: bisa tangi
1: menyate ya setruk
0: ninggi anak carane bong

0: Jadi wis terjawab apa hasil Isra'e Kanjeng Nabi, apa hasil Mi'raj Kanjeng Nabi, sampun terjawab. Kanjeng Nabi didawi karo Allah salat 50 wektu diringkas dadi 5, salat 5 dilakoni diganjar salat 50 wektu niku murah Rahman Rahim Gusti Allah. Pun dilakoni sing pada mantep dalam hal salat, ana ngadeg, ana iktidal, ana rukuk, ana sujud, ana tawarruk, ana sujud, ana lenggah, tiru malaikat. Jeneng Nabi pirsa ana malaikat sing etidal, anjeneng Nabi pirsa ana malaikat sing rukuk, lakon salat njenengan kabeh tiru malaikat. Ternyata dalam hal gerakan itu mempunyai makna dan arti. Siji, salat jejeg, jejege salat maknane tanggung jawab. Mulane wong lanang sing tanggung jawab jenenge jaler aja kelelar. Wis de bojo jenenge suami, ese siap une usaha, ane akan emem memenuhi ine istri, suami siap usaha akan memenuhi istri. Jadi wong lanang aja sampai kenang penyakit bakmi, bakmi singkatan beboan, rasa rasen, keset, males, isinan, pol-pol dadi bakul petek, petekang, petekong. Ngundake maning dari tukang las las las, ngundake maning dari tukang pring pringas. Mulai sing tanggung jawab karo bojo, tanggung jawab karo anak. Lipat dan dua anak diregani. Wong nitip napit sekasuk berongnya bu, masa nitip anak lantek kataman Quran lostang. Anak sing digurah-gurah tok. Bebek melbu ngomong hari nonton ya kaya bong ya pasrah ngomong tanggung jawab omong karo kiai ne si mudang
1: anu sepindah silaturahim pak kiai
0: ya
1: tapi kali pun bong ini bingis pengajian kelong di keraos
0: rasa kepriye
1: bong kelong gak ada anak nge badan sakit pulang di pasrah kali panjenengan
0: bapak yang mengerti
1: anu tang sabin dating bangsun
0: lah kayak gak apa-apa
1: kong cara Pak Kiai kong dengeran kelong gini betok gedang ambon
0: lah kan putih-putih ya
1: amplop ini jenane orang lo setahun
0: tanggung jawab nggih siji tanggung jawab ngadep jejeg terus tapi rotul ihram tangane ngangkat lesane muni Allahu Akbar atine ngrentek Allah Maha Agung gerakan telu dadi siji tangan ati lisan wong urip artine wong urip kon padha guyub rukun rukun karo bojo rukun karo mertua rukun karo tang rukun karo bojo siji tambah siji dadi
1: telu metu anak iya nak langsung dulen
0: rukun karo mertua nyong nyinggung mertua rukun masalah apa anak mantu ora pati akur karo mertua kene anu anak ora mangkat ya sing dadi mertua wadon bok nyanding mantu urung bener aja domong na tangga wong nyanding mantu bene setengah bulan domong na tanggane
1: ya Allah nyong nyanding mantu sing sing isap mantuku moni terus apa gemen ibu neng idam perenjak apa ya
0: rukun karo bocor rukun karo mertua rukun karo tang rukun karo tangga sing bagus kaya tabon Qurane dabuh teng Al-Qur'an rukune sing bagus kaya tabon

0: Mas. Di rukun ini sing bagus kanjar rukunnya tabon. Tabon nyontoni kerukunan panganan. Orang sembarang dipangan. Bisa nerukun ngamangane tabon orang ngabur. Wong bisa nerukun terjaga persatuan kesatuan. Panganannya sing ngabur. Wong angger panganannya halan nang utak ya bening nang ati ya jernih so dengar jadi nang buri ya orang ribet. Tabon aja disogrok ngan. Sekira-sekira awaknya dicibit lara, ya jangan nyibit karobong. Ini nyatanya rikan jenengan ini nyibit di tangga, ini kos kontangan orang cocok ngerasani. Iba ke sini. Iya yakin pacitannya belanting. Nyong muling, ini masa alam, kontangan seketemu di sari meloro. Jenang beti waca uling risi jenang tipis banget nyong mangan telu tak rangkep ya orang mangap
1: bu gonjaga kerukunan sing metu seko betenge tawon madu ya kruju mimbuti dengan syarob muhtalifun alban kufi isiba sing metu seko betenge tawon ket madu dadi tambah. Wong urip kanggo jaga kerukunan sing metu sekolesane sing ana gunane lan sing ana man. Tilik tangga mriyang jenengan tilik tangga mriyang ya stume ya nyangking yang gawa yang donga.
0: Ya Allah, rikang mriyang yang bene krungu masa. Sing sabar, sing akeh

0: tawone donga malam iki kena gombatrik. Wong arep pelangan wong urip nang ngaring alam dunya maksude mati. Iso nek wis mati ninggal kebagusan sing kebagusane dikenang karo wong sing esih urip, wong bagus, ahli ibadah karo tangga api kan suki loman yakin matine apa sing nangisi.
1: Ya Allah, barang pak amat mati nyong kelang banget yo. Wong api kan suki loman, aku utang bedhe wae malah mati. Dong aja mati disit ya, golek kandune berung nemu.
0: Enek wong bagus matine apa sing getun. Tapi nek wong lakone elek mati apa sing seneng.
1: Alhamdulillah barang kae mati pitiku aman.
0: Wis, ngadeg jejeg takbiratul ihram. Telu dilakoni telu maghrib, papat dilakoni papat, loro dilakoni loro. Ora ana wong korupsi salat. Sembayang lah patang rakaat kadar ora ana wong bae loro bae. Sholat asline melati kejujuran. Wong anggar sholatnya bener lakone jujur nang ati ya kepenak. Nek mau serat jujur padu karo reang. Si lanang dia utang, orang ngomong karo sing lanang duga, sing ditagi sing sing wadon orang ngerti nek si lanang duwe. Si lanang bali ya dilabrak.
1: Tang tang ngomong utang maning maning dalin ngomong. Aku sing ditagi terus. Aku kayak kesusahannya mati garing. Rika mengenai gak apa-apa, pendel borang. Apa maning gudel? Rika mengenai kan perlu gak gondolan del. Re.
0: Jun. Jun. Jujur. Setengah saking sifat jujur, rebutan salah. Rebutan salah. Wong anggere rebutan salah, jadinya bener. Tapi nek rebutan bener, angel jadi wong bener. Kayak contohnya wong rebutan bener kaya.
1: Mereka sih ngomong.
0: Apa yang sih ngomong?
1: Mereka sih ngomong arane nyong.
0: Apa yang sih ngomong disit?
1: Mereka sih ngomong bae arane aku.
0: Orang rampung-rampung rebutan bener, tapi diakoni salah para kesuwen.
1: Sing salah aku pak, sing salah aku. Bapak kan cuma delik nyong betik.
0: Gini apa gini? Kanjeng Nabi rebutan salah. Contoh, Kanjeng Nabi kondur saking masjid kebengen ingkang estri sampun sare. Kanjeng Nabi gelar sajadah tengemper mapan sare tengemper ingkang estri sampun sare. Barang sing estri tangi bungu, Kanjeng Nabi sare tengjabi langsung rebutan salah. Rebutan salah.
1: Nabi kena sing salah.
0: Ra, aku sing salah.
1: Mboten kena sing salah.
0: Ora, mung sing salah kok badine kepengen.
1: Mboten kula ketinem, kula sing salah.
0: Aku sing salah, aku badine kepengen.
1: Mboten.
0: Kanjeng Nabi rebutan salah, tapi sing akeh-akeh tekan umatnya pada rebutan apa? Gue ngaku. Pengajian kebengen, listrik mati, ada tangga, dasar kecing, anak medi. Oh, siapa tulung-tulung, benar.
1: Bapak kamu yang iya, ya, budek.
0: Lagi turu dari ini budek. Buka kelabungnya gerget, turu kayak batang. Dari ini batang, dari ini budek, barang burung kari butuh. Si wadon mapan turu urung si demerem besi lanang takon karon cincin ibu nek apa bocahnya pada turu bapak arep ngapa bapak arep nindi batang budeng kuwi jenenge wong lanang kur nganggo bener e rika dadi wong lanang sing pada eman karo wong wadon mapan turu masalahe gaweane akeh ora keton ya ora sing tangi disit biasane wong mesosi beras ya bong, masak-masak ya bong, membai piring ya bong, cuci kelambi ya bong, nyapu jokan ya bong, nusoni ya bong, nurokna anak ya bong, nurokna bapak ya bong. Masya Allah, kawin nakit banget. Sing lanang nang sawah urung labus tung kedudut bae. Sekae sukelem nyambung pelangi ping papat. Guys. Tekan ngendi kene iki ya? Ngadeg jet. Takbiratul ih. Terus niki salat telu dilakoni telu loro dilakoni gambaraken kejut.

0: Sholat kari rokok, rokok tumungkul, gambarnya sopan santun. Sopan santunnya tinggo, ibu-ibu kepengen dianak sopan santun apa mboten? Anak arep nilu pola tingkai wong tua niki angger jenengan anak sopan santun jenengan basa karo bapake arep ditiru karo anake. Pak, pak, rika wong lanang wis tau dibasani nang sing wadon dereng ngomongi bengejel
1: lah basa-basa nduk maju melang dereng kok padu ah.
0: Nggih. Basa ditiru karo anak jauh dari paduk.
2: Nuwun sewu Bapak.
0: Nggih.
2: Menika sampun sumadyo, ajeng dakar seniki napa mangke, Pak?
0: Oh.
2: Ajeng kula dherekaken napa mboten?
0: Lho kemadeng burung.
2: Dereng, tapi empun nyicipi telung irus. Mangga.
0: Kasut ngerajeni mani.
2: Namun saya bu pak.
0: Ya.
2: Tadi ngunjuk nopo.
0: Apa baik?
2: Di komplit.
0: Apa sih?
2: Nonton atek, kopi, lan susu.
0: No, esok ngopi ngawan lo ngeteh, kumbengi dakari. Esok naik telas, bong dasarnya apik atine.
2: Namun saya bu bapak.
0: Ya.
2: Dinten menikah komplit.
0: Dinten piye?
2: Anu cinta mengiku ini seniki buatan.
0: Napa?
2: Namang jangan setenggal bit maman garingan.
0: Apa sih?
2: Niku jangan esok melinjo lan uceng. Mangga.
0: Wong wadon gelem basa duwe duit pas ana tamu entuk-entuk basa karo sing lanang. Tamu lindunga duwite enteng sing lanang disentak. Ya, bukan kondangan ke duit.
2: Semuanya kurang, tahun buri mantuk ketitipan.
0: Ya, maning.
2: Senenya mandan. Orang matur nuwun ukur mandan.
0: Apa maning ngomongin dubes?
2: Matur nuwun ya, Pak. Matur nuwun banget mengkombengi nyong siap.
0: Oh, oh. Sholat nutupi ngor ngorat nek ora ditutupi ngorat sholat te ora sah artine ngorat ke cidro wong urip nang alam dunya mesti mbek Allah lek kepengin Allah nek ndak dibuka karo wong ya cocok mbuka alane wong liya paman satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Oh, sholat kari tumaknin tumaknin yaki anteng melatih kesab sing sabar wis dilatih ngetokakan anak sing sabar
2: nyakingin jangkul bang
0: apri ya
2: jangkul bang
0: arbabaran
2: ngetene iya
0: ngendi sing jangkul
2: ngingsor
0: buri
2: kemranyas.
0: Ya sing sabar.
2: Sabar ke priye wong lanang.
0: Untane waktu pun teka.
2: Anu Bapak Siti sing sabar. Bae mengguri layak tetep baskom dilumana kabeh.
0: Perbabaran kon lumah-lumahna kabeh. Wis lumana mbah.
2: Ya dinteni karo selawatan sing sabar.
0: Lahir burung mbah
2: labang di lengan nih menlunyu
0: bisa kelangan nih mbah lahir burung
2: pisan maning bokono katrokan diudeti
0: kembongan
2: latihan sabar
0: sabar terus-terus sholat kari sujud jenengan lengkah sirai nang di dubur ngadek sirai nang tapi ini kaki sujud nang di sirai ngambung lem tangane yonang tengkune yonang sing dipantal yo emut pengurip ora kena sombong bong anu arep mlebu mengjero weneng.

0: hasil Isra Mi'raj. Sapa wong ikut perdune seneng nglakoni sunate? Sapa wong seneng nglakoni sunate hasilnya akhlake sae. Wa man istakhofal adab istakhofa sunan. Sapa wong wis ngremehaken adab wong kuwi suwe-suwe ngremehaken sunan. Wa man istakhofa sunan istakhofal baroe. Sapa wong wis wani ngremehaken sunat wong kuwi suwe-suwe ngremehaken ninggal perdu. Sing sapa wong wis wani ninggal perdu rugi agamane. Nek wong wis rugi agamane, rugi akhirate. Salat adalah barometer iman dan salat adalah barometer akhlak. Semakin salate mantep-mantep, imane meningkat, budi pekertine tambah sah. Kadhen ngerti betal pun dalu. Tangge nyong ngaji akeh wong wadon ora kepenak, bukan ngapa-ngapa. Nggih. Mugi-mugi wonten manfaatipun. Amin Allahumma amin. Saking kabula mekaten makai sing saos donga Mbah Kiai Muhammad.
1: Aduh. Aduh, kenapa Teteh?
2: Kaki Teteh kesemutan.
1: Aduh,
2: kumat lagi nih. Coba lompat-lompat, Teh.
1: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
2: Ya, biar enggak kesemutan.
1: Susah tahu.
2: Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Buat?
2: Ya buat menjaga daya tahan tubuh, biar enggak kesemutan.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ratimin, alamat Desa Banjur Mukadan, RT 3 RW 1, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Dulu saya punya keluhan, tangan kesemutan, kaki terasa berat untuk berjalan. Saya kan pedagang bakso keliling. Setelah mendengarkan iklan di radio, saya mencobanya. Setelah mencoba, alhamdulillah tangan sudah tidak kesemutan lagi. Untuk berjalan terasa ringan. Untuk pendengar yang lain, ayo kita ikhtiar menggunakan Habutop dari PT Denatur Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Udah pulang toh ya?
6: Udah nih, Bun. Mumpung kerjaan kelar cepet.
7: Bawa apa tuh ya?
6: Oh ini, tadi mampir ke apotek beli ini nih. Pitama sama Pimata.
7: Ini obat apa ya?
6: Itu obat herbal yang baik untuk menjaga kesehatan mata, Bun. Ayah disaranin sama teman sekantor. Ayah kaget, dia kan dulunya pakai kacamata. Lah, belakangan ini dia nggak pakai kacamata. Ternyata minusnya udah membaik.
7: Terus ayah beli buat siapa?
6: Ya buat ayah lah, buat mencegah daripada nanti ayah juga sampai kenapa-kenapa matanya. Karena ayah udah tua, berisiko kena gangguan mata. Kalau mau, bunda juga boleh untuk konsumsi.
7: Hebat juga ya, ya. Udah herbal, aman, dan khasiatnya terbukti.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
8: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satina, alamat Kaligending, RT3 RW4. Sebelumnya saya punya keluhan mata buram setelah

Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno.

0: 1 konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu mas?
2: Bisa, nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03 RW 03 Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
1: Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
2: Ya di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
1: Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
2: Bisa.
1: Monggo silahkan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
2: Mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
1: Berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya? Buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
2: Udah mendingan. Sudah bisa melihat jelas.
1: Berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
2: Ya, udah jelas.
1: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
2: Ya, bisa. Jadi, buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama Solusi Kesehatan Mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sama-sama, terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.

0: Cek.
1: Mangga. Gimana, Kang?
0: Cek, saya mau beli obat herbal yang bisa buat kesuburan pria dan wanita. Apa ya, Cek, nama obatnya?
1: Oh, obat herbal itu namanya Habutop, herbal ramuan Arab yang sudah disempurnakan. Emang buat siapa sih, Kang?
0: Itu, istri katanya lagi program hamil, anak saya udah pengen diadein.
1: Oh, ya udah. Mau yang isi 50 kapsul, 100 atau 200 kapsul?
0: Yang 200 kapsul aja sekalian.
1: Tapi gak bisa kasbon loh ya. Ini harus cash. Soalnya ini barang orang. Saya kan cuma agen aja.
0: Ya enggak atuh Cek. Masa beli Habutop kasbon? Nih saya bayar kontan.
1: Ya syukur deh. Kan situ biasanya juga dikit-dikit kasbon.
0: Ah jangan gitu.
1: Beli kopi sama rokok aja kasbon.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.

sobat Stara FM Kebumen. Yuk balik lagi bareng dia buat hari Minggu. Hai. Ya udah pada semangat Minggu ini, semangat banget dong ya. Kita goyangin dikit deh. Yuk biar gak ngantuk, biar tambah semangat paginya, biar tambah bugar juga tubuhnya, gak kaku-kaku ya. Gerakin badan, goyangin aja bareng DJ Remix yang asik banget. Stay tune terus bareng dia sampai jam 8 nanti ya, ditemani DJ Remix. Jadi buat yang mau ikutan gabung, silahkan gabung aja di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Hai, yang lagi monit sambil uprek, yang lagi libur, yang lagi santuy, yang lagi masak-masak, yang lagi di pasar, laris manis ya hari Minggu, amin. Semangat buat kita semua, amin amin ya rabbal alamin ya. Pokoknya buat pagi, buat yang lagi sibuk-sibuk manja ya. Kenapa manja mania? Karena hari Minggu, jadinya pada bangunnya kesiangan ya. Iya, tetap semangat paginya ya. Ayo jalani pagi dengan penuh semangat. Dan juga yang pengen ikutan gabung masih ditunggu ya, sampai jam 8 nanti bareng DJ Remix. Yang pengen di SMS bisa, di WhatsApp bisa, kalau mau phone live bisa banget, tapi nanti ya ada sesinya masing-masing. Jadi harap ditunggu aja ya sobat Star FM Kebumen. Dan yang mau gabung ya, tadi bisa disimpan nomornya, bisa di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Pagi hari ini DJ Remix masih bersama Habutop Obat Herbal Ramon Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna. Ada Madovitapedia, ada Otipus, dan juga ada Teh Moro, teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Saya terus bareng produk Denatur Indonesia. Asik deh, kita goyang lagi deh. Ya mau lanjut ya, puterin lagu berikutnya. Ada Titanic ya, My Heart Will Go On versi DJ-nya. Yuk stay tune terus bersama dia sampai jam 8 nanti.

0: Dek, dek, udahan dulu atuh main HP-nya. Ayo keluar antar kakak ke apotek.
1: Tumben, mau beli apa emangnya?
0: Tumben, tumben, udah ayo ah cepetan. Kakak mau beli Vitama sama Vimata cair ini.
1: Vitama Vimata, apa sih kak? Jangan sampai kayak kemarin loh korban iklan lagi yang produk abal-abal itu.
0: Itu kan kurang informasi. Kalau produk Vitama ini emang udah jangan diragukan lagi pokoknya. Soalnya kakak udah sering banget dengerin testimoni konsumen yang udah ngerasain khasiatnya. Jadi bukan cuma produk abal-abal ini mah.
1: Bener nih ya, bukan abal-abal lagi.
0: Oh bukan dong, 100% aman dek. Testimoni dari yang kakak dengerin di radio sih banyak. Terus teman sekantor kakak juga udah banyak yang pakai Vitama. Terus ya, produk ini juga udah BPOM, halal, khasiatnya juga bagus buat kesehatan mata. Buat yang minus, mata merah, mata gatel. Pokoknya, karena Vitama ini terbuat dari bahan herbal, jadi tanpa efek samping.
1: Gak kaleng-kaleng ternyata ya, Kak?
0: Dong, pasti. Vitama kan solusi untuk kesehatan mata. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah, terasa

0: Indonesia, saya rutin minum vitaminnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu V-matanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah, kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering, dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan, Bojongsari, Alian.

pecah 1000 udah muncul ya. Kalau 1000 dipecah tuh jadi berapa? 500. Iya, sekarang tuh uang 500 buat apa sih? Ya, selain buat permen paling ya, buat kembalian aja. Iya, dan apapun yang kita dapat tetap kita syukuri. Alhamdulillah ya, kita masih diberikan rezeki, sehat, umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, dan yang pengen bersarapan-sarapan dulu ya sambil dengerin ya, boleh. Boleh, tapi jangan sambil goyang ya. Sarapan sambil goyang nanti keselok ya. Jadi tetap fokus sarapannya. Dan juga yang pengen ikutan gabung dengerin lagu favoritnya bareng DJ Remix ya, seminggu sekali ini ya, menemani Anda di DJ Remix ya. Jadi silahkan, masih ditunggu gabungnya di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Ya, dan pagi hari ini buat rehat Ria ya, yang lagi rehat udah seminggu penuh kerja, capek ngurusin ini, ngurusin itu, ngurusin rumah, ngurusin kerjaan, masya Allah gak ada habisnya ya. Emang sih sang pejuang tuh selalu hebat semua ya. Hebat dong ya, patut diacungi jempol pokoknya ya. Oh, tapi hebat juga gak tuh dalam merawat tubuh dan kesehatan kita ya. Barangkali hebatnya hanya di kerjaan, tubuhnya tuh aduh jarang ya dikhawatirin, diabaikan, dan bahkan tuh sering mungkin ada sakit, yaudahlah nanti aja gampang periksanya, ini yang penting kerjaan beres, yang penting ini beres gitu ya. Gak boleh gitu ya, kerjaan bisa beres kalau tubuh kita tuh sehat ya. Lagi kerja tiba-tiba pusing, gimana coba? Ya sama aja ya, gak bakal beres kerjaannya dan bakalan terhambat malahan ya. Jadi gimana nih sobat Star FM, udah siap jaga kesehatan? Siap dong ya. Gak hanya uang, yang penting sehat itu yang utama, benar. Ya, gimana cara jaga kesehatannya ya? Sobat Star FM nih, mungkin barangkali ada yang udah tahu Habutop ya.

Nah, silakan bisa dicoba obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Jadi aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Dan Habutop tuh satu-satunya herbal alami yang tanpa efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Wajib coba dan wajib beli ya di apotek dan di agen-agen resmi kami. Ya, untuk harga tergantung dengan kemasan. Ada yang 50 kapsul, ada yang 100 kapsul sama 200 kapsul. Mulai harga 100.000, Rp150.000 dan juga ada Rp230.000 yang 200 kapsulnya. Silahkan bisa dicoba dan rasakan khasiatnya. Yang dekat-dekat sini ya, daerah Kota Winangun tuh bisa merapat aja ke Apotek Tahir Farma Kota Winangun. Ada Apotek Sumber Waras di Jalan Raya Kota Winangun, Apotek Ziakbar di Jalan Pagedangan Kuto Winangun. Ya, barangkali pengen ke situ ya, malas manjat ke Bulpit ya, boleh aja di apotek tuh ya, udah ada. Dan barangkali juga yang di wilayah Ambal ya, jauh-jauh ke Kuto malas ya, ada Apotek Ambal di sana ya, merapat beli Habutop aja ke sana. Dan di wilayah Alian bisa merapat ke Apotek Seruni Farma, ada Apotek Tahir Farma Bojongsari dan juga ada Apotek Wonokromo dan ada Apotek Tahir Farma Krakal ya. Jadi yuk buruan deh. Jangan sampai kehabisan. Oke, sehatkan badan bareng Habutop ya. Barangkali Bani ya, sakitnya udah sembuh nih tapi tetap enakan badannya kalau minum Habutop. Ya udah, minum aja enggak apa-apa, aman, karena emang fungsi utama Habutop untuk menjaga daya tahan tubuh kita, menjaga imunitas tubuh kita supaya enggak gampang jatuh sakit. Oke. Okay? Iya dong, siap sehat bareng Habutop pokoknya. Oke, okay, ini lanjut deh bacain atensi. Pagi hari ini banyak juga yang merapat. Yang belum merapat, ayo rapatkan barisan aja di WhatsApp ya. Maupun di SMS-nya di 085186069984. Ada siapa nih yang paling bawah? Wih, Papa Ijo. Selamat pagi buat Papa Ijo. Apa dia gabung di DJ Remix ya? Katanya mau request lagunya Tabola Bale. Salamnya buat Bundar Pagi, Mbak Putri, Mbak Kakung, Bunda Wartik, Bu Tuti, Bu Asi, Bu Ayu, Bu Kumis, Bu Saminten, Bu Tika Darmanto, ada Bu Yati, Mbak Sri, ada Mama Cindy, Umi Hanif, Mama Agu, Mas Andre, Mas Imam, Papa Riona, Bayu Nora, Om Gendra, Mas Giman, Duren di Ambal, Pak Karim Chicken, dan juga ada Mbah Ahmad, Mas Andi, dan buat semua penggemar DJ Remix. Oke deh, buat Banianya saya selalu sekeluarga full barokah. Terima kasih Bania. Oke, makasih buat Papa Ijo, sehat selalu pokoknya Bapak. Dari Bunda Wartik ya, selamat pagi, katanya minta request lagunya Titanic ya versi DJ. Salamnya buat Bu Samintan, Bu Tuti, Bu Yati, Mama Asra, Mama Dwi, Bu Ayu, Bu Diah, ada Bu Lili, Papa Ijo, Papa Riono, Mas Oyo, Mas David, Mbah Warit, Pak Gendro, Duren di Ambal, Mas Andre, Mbak Isna, Putri Selatan, dan Bunda Titin Wardani. Oke, makasih ya Bunda Wartik. Untuk lagunya udah Nia munculin juga, gasik. Hai Mbak Nia Karangsari. Gasikan juga nih Mbak atensinya ya. Selamat pagi buat Mbak Nia Karangsari. Lagunya Pecah 1000 di play dong. Salamnya buat semuanya pendengar di Jeremik aja. Buat Mbak Nia-nya mah tugas. Semoga sehat selalu. Makasih buat Mbak Nia Karangsari. Ada juga dari Darminto di Kumpul Sari Ngombol Purworejo, selamat pagi juga. Lagunya Ayah Ibu ya, katanya salam kenal untuk semua pendengar. Terima kasih Mbak Nia. Oke, sama-sama. Coba deh di bawahnya lagi nih, ada wih, Bapak Enaura ya, tumben atensi, bukan ponlap nih. Apa kabar nih Bapak Enaura, semoga sehat ya. Katanya lagunya Gala-Gala. Oh, lagi ke Jogja. Oh, berarti ini dengerin lagi di jalan nih ya. Hati-hati di jalan ya. Salamnya buat Kang Gendra, Pak Adi Selamat, Pak Riono, Pak Ayu Japri, Mas Ibnu, ada Mas Andre, Pak Karim, Pak Sutar, Mama Asraf, buat Buli Nur, Pak Marno, Pak Baryadi, Mas Sigit di Wirogaten. Ucapannya selamat pagi buat Mbak Nianya, Matugas, selamat siaran. Makasih. Oke. Okay.
Makasih buat bapaknya Nora ya, semoga sehat selalu. Dan ada Mbak Sri Purworejo ya, waalaikumsalam Mbak Nia, gabung gimana kabarnya? Sehat? Semangat? Sehat dong ya. Mau minta lagu Mbak, katanya lagunya Terkelena versi remix. Boleh. Salam buat semua ibu-ibu yang lagi pada monitor, Bu Novi, Bu Yati, Bu Saminten, Bu Kumis, apa aja, Kang Mamat, Pak De Selamat, Bundar, Mbak Amil, Mbak Ayu, Mbak Aska, Pak Sutar, Mama Bawel, Bu Karmina, Mbah Ahmad, Putri Selatan, Mbak Cindy, dan buat semuanya ya, buat media matugas, semoga sehat selalu. Makasih buat Mbak Sri Purworejo. Ya, waalaikumsalam buat Putra Sulung ya. Dari Purworejo, Mbak Nia, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Apa kabar nih Putra Sulung ya? Semoga sehat. Katanya Desa mau ikut absen, cawel buat Eyang Kakung, Eyang Putri, Mama Nena, Mama Fitri, Mbak Sibat, Mama Taufik dua-duanya, Mbak Ningsi Plesung, Mbak Sakina, Pak Soeharto, Pak Ratimin, Pak Kumis, Bu Kumis, Juragan Wadiar, Mbak Risti, Bu Saminten, Pak Sutar, Sugeng Pitepangan, Gi, Pak Sutar, saking Putra Sulung. Terus untuk Mbak Nia, tugas semoga sehat selalu, terima kasih. Oke. Oh, Gu Yang Dumang lagunya siap. Nanti di list ya, Putra Sulung ditunggu ya. Selamat pagi buat Pak Karim Chicken ya, udah goyang hobah Bapak sambil nyacah ayam nih kayaknya. Ya, selamat pagi buat Om Toto juga yang ada di Klirong ya. Ada Mama Nadia di Poncowarno, waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Bania? Alhamdulillah baik. Lagunya Statue di play dong, senggol buat semuanya aja. Buat Manianya mau tugas sehat selalu dan full bahagia. Makasih, makasih buat Mama Nadia yang ada di Poncowarno. Oh, Duren Diambal, hai, mat pagi juga. Katanya ikut gabung Benia sambil ngaliwat uprak di dapur bikin nasi. Mau kirim salam buat bapak-bapak, mas-mas, ibu-ibu, mbak-mbak, tante-tante, dan buat semuanya mat hari libur. Makasih Benia udah dibaca. Ya, sama-sama buat Duren Diambal. Ya, Mbak Tari di Klirong, waalaikumsalam ya. Pagi Benia, katanya minta lagunya Kalah Weton, go tambah kanca umbah-umbah. Oh, go kanca umbah-umbah. Gasik banget ya, udah nyuci jam segini ya. Salamnya buat penyiarnya aja, semangat dan sehat selalu ya. Setara FM katanya selalu di hati. Wow. Makasih buat Batari, semangat nyucinya yuk, gas sambil goyang. Ada Ibu Ayu cantik, waalaikumsalam ya. Ibu Ayu dibutuh. Wow. Hadir nih, selamat pagi Bania dan semua penyimak DJ Remix. Ya, selamat pagi Ibu, apa kabar? Semoga sehat ya. Selamat mingguan untuk semua sedulur Setara FM. Untuk yang mau kumpul-kumpul di Bulpit, semangat kumpulnya ya, semoga acaranya lancar dan membahagiakan. Untuk Bundar, semoga makin sehat. Makasih Bania, semangat sampai nanti. Iya, makasih buat Ibu Ayu Butuh ya. Semoga sehat selalu. Kita hobahin bareng aja yuk paginya, bareng lagu berikutnya ada Ayah Ibu versi DJ. Jangan kemana-mana, stay tune barengnya di DJ Remix yang asik.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Ervito Akbar dari Magulung Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Saya akan sedikit bercerita. Sejak saya mengkonsumsi obat herbal ramuan Arab produksi dari PT Donatur Indonesia Group, yaitu Habutop, yang biasanya badan saya berasa cepat capek dan gampang banget masuk angin, sekarang alhamdulillah badan lebih enteng, selalu fit dan jarang banget sakit. Saya tahu iklan Habutop karena memang senang sekali mendengarkan radio. Makanya pas merasakan badan gak enak, langsung deh saya beli di apotek. Dan sampai saat ini saya juga suami masih rutin minum Habutop. Pokoknya Habutop memang obat herbal paling top deh. Untuk para pendengar radio, wajib coba juga ya, biar badan selalu sehat. Silahkan bisa beli Habutop obat herbal ramuan Arab ini di agen-agen atau di apotek-apotek terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

0: Lenenya udah muncul. Lanjut sesi ponlap ya. Yang mau naik di 085186069984 085186069984. Oke, ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DJ Remix.
1: Halo, waalaikumsalam, selamat pagi DJ Remix. Mbak Nina, apa kabar?
0: Wah, alhamdulillah baik. Apa kabar Mbak Warit?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik. Sehat, semangat, pokoknya tetap semangat.
0: Alhamdulillah. Mantap, semangat ya. Lewat WA ya mencet, lewat seluler ya mencet ya.
1: Diborong lah pokoknya.
0: Iya, sampai diborong-borong saking pengen naiknya ya. Gak apa-apa, yang penting udah bisa naik. Mau lagu apa nih Mbak Warit?
1: Lagunya apa?
0: Apa tuh?
1: Selain Kinan Bana, apa tuh yang versi bulan kalinya tuh?
0: Apa sih? Aku tak berarti bagimu. Apa-apa sih? Selain Kinan Bana, bentar ya, nih cari ya.
1: Menyimpan rasa bisa.
0: Menyimpan?
1: Menyimpan rasa.
0: Ya, menyimpan rasa, oke. Boleh, nanti kasih DJ ya. Sambil salam-salam Mbak Warit, silahkan.
1: Ya, salamnya buat semua yang lagi semangat dekel-dekel itu. Pokoknya tetap semangat, gimana caranya biar bisa naik kan gitu.
0: Iya dong, tetap semangat.
1: Terus ada Andre, selamat pagi Andre, semangat Andre. Ada Pak Sutar juga, selamat pagi. Ada Om Gendro juga, selamat pagi Om. Ada Bapak Enora juga. Ada Ibu Asri.
0: Yeah.
1: Ibu Kumis juga, selamat pagi. Ibu Fatur. Ada Mama Naum juga, selamat pagi. Ada Pak Gatini. Ibu Putri Selatan juga, selamat pagi. Ada Mbak Hatina. Dan semuanya yang lagi dengerin.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
1: Buat Mbaknya, terima kasih waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Warit, paling nomor satu pokoknya ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Ibu Suremi.
0: Hai, apa kabar? Selamat pagi Basi, alhamdulillah ya baik. Ibu apa kabar?
2: Alhamdulillah. Tadi pengen naik pertama, orang Kulon Kali duluan.
0: Iya itu.
2: Rajin banget nih orang Kulon Kali.
0: Dua-duanya diembat. Lewat seluler embat, lewat WA diembat.
2: Juragan gak aneh ya, banyak duit.
0: Mantap.
2: Jadi yang dipencet jangan mau pencet, ini pencet.
0: Iya, benar.
2: Apanya banyak gitu. Aku jadi sakit hati, Mbak Nia.
0: Kok sakit hati sih?
2: Lagunya sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku.
0: Sakitnya. Ya, siap.
2: Salamnya buat Mbak Warit yang udah naik barusan. Terus buat teman-teman FKS semuanya yang mau arisan ke Buluk itu, semoga diberi kelancaran dan happy di sana nanti ya. Semuanya pokoknya buat Mas Randi, Ibu Ayu juga yang mau OTW ke bandara jemput Ayang Papi. Selamat jalan. Hati-hati ya Ibu Ayu.
0: Iya, Ayang Papi pulang ya.
2: Mania ya.
0: Oke, siap.
2: Selamat bertugas. Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Asi. Lanjut, halo. Assalamualaikum. Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam Mbak Nia. Selamat pagi juga.
0: Hai, selamat pagi. Ini bisa naik juga nih Mbak Bubut. Apa kabar?
3: Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah kabar baik ya.
3: Minta lagu ini Mbak Nia.
0: Apa lagunya?
3: Lagunya 5 menit lagi.
0: 5 menit lagi, oke.
3: Ada enggak?
0: Versi DJ-nya nanti ada nih ya, cariin ya. sambil salam-salam Mbah, ini sambil nyanyi.
3: Oh iya, salamnya buat Bu Asih, Bunder, Umi Hanif, Bu Yati, Mbak Saminten, Mama Naomi, Mahrin, Mahin, Terosita, Mbak Arsita, Mama Akmal, Mama Fatma, Mama Julid, Mama Imbar, juga Mama Bila, dan buat semuanya yang lagi moni.
0: Oke,
3: siap. Buat Mbak Nianya menjalani tugas nyampe tuntas.
0: Iya Mbah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbah Bubut ya. Ya, ada dari Bu Ayu nih, makasih Bu Asih doanya, katanya gitu.